0: bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
0: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih, masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita akan ganti misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass, dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, 3-nya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi-Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi-Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Ya, balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan Pak Manuel ini diurus dengan baik dan jadi haji yang mabrur dan mabrur dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di Asrama Haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di Asrama Haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
14: Dalam melayani tamu Allah. Karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah, bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
1: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
2: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
3: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan, ya, kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
2: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
4: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, diantaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memandai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
2: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
5: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia, ya.
2: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
6: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pulau 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: RR Pro 1 RRI Lok Semawi, jam 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Setelah kita dengarkan informasi dari Pro 3 Jakarta, pendengar, saat lagi kita akan bergabung dengan Korwil 17 Aceh, begitu kabar Aceh, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, kita akan bergabung dengan Oril 17 Aceh untuk mengikuti kabar Aceh. Dari sudah kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Singkil ada Wahyu Setyaningsih atau Neneng, dan di Sabang ada Bung Jeffrey, di Losmawe ada Bung Robi, di Takengon ada Nur Hasanah, terus di Melabuh ada Mbak Emma. Dan pendengar, untuk awal kebersamaan kita update dulu informasi perkembangan cuaca, bagaimana kondisi cuaca di Provinsi Aceh untuk edisi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nur Hasanah. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Kak Nur Hasanah.
1: Waalaikumsalam, izin selamat pagi juga Bang Dimas.
0: Baik, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Ini gimana Bang Nur yang tetap host atau Bang yang bantu?
0: Saya pikir tadi dari BMKG nih.
1: Oh, apa ngejek. Oke,
0: silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih buat Bang Dimas dan untuk pendengar RRI Sekorwil Aceh. Mengawali kabar Aceh pagi ini, kita akan kita akan menanyakan bagaimana informasi cuaca ya, khususnya berbagai wilayah Aceh, bersama prakirawan BMKG Aceh ada Ibu Miftahul Jannah ya, Bang ya. Oke, sudah tersambung melalui sambungan telepon, Bang? Sudah, oke. Silakan, Assalamualaikum Ibu Miftah.
2: Waalaikumsalam, Kak.
1: Iya, baik. Gimana kabarnya Ibu untuk pagi ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Baik, bagaimana nih Ibu untuk informasi cuaca di berbagai wilayah Aceh untuk hari ini? Silakan Ibu Miftah.
2: Ya baik, selamat pagi, sobat BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Rabu 3 Juni 2026. Pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah dan cerah berawan. Kemudian terdapat potensi hujan dan juga petir di sebagian wilayah Aceh besar, Pulau Aceh dan juga Sabang. Kemudian untuk siang hingga sore hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk beberapa wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Daya, Aceh Barat Daya, Gayo Lewis, Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan juga Aceh Tenggara. Kemudian pada malam hingga dini hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan untuk wilayah pesisir barat dan juga selatan Aceh. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam. Perlu diwaspadai masih adanya potensi angin kencang.

0: Perairan Barat Aceh maupun perairan Sabang Banda Aceh dan juga perairan Selatan Sungguh untuk kategori gelombangnya sedang sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Nah, untuk selanjutnya titik panas hingga dini hari tadi terpantau adanya 21 titik panas untuk wilayah Aceh yang tersebar di wilayah Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Besar dan juga Aceh Temuskap.
1: Oke, baik. Untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai mungkin ya untuk berbagai wilayah yang paling rentan, boleh jadi seperti apa ini, Ibu?
0: Ya, baik. Untuk himbauan dan juga saat ini kondisi udara memang cukup panas pada pagi ini siang hari, namun untuk masyarakat yang perlu diwaspadai masih ada potensi hujan yang dapat terjadi secara tiba-tiba pada malam hingga sore hari akibat pemanasan yang intens dan juga masih adanya potensi titik panas yang cukup tinggi untuk wilayah Aceh, sehingga bagi masyarakat agar tidak membuka lahan secara sembarangan, membakar sampah sembarangan gitu.
1: Baik, terima kasih Ibu Miftahul Jana untuk informasi cuaca pagi ini untuk berbagai wilayah Aceh. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, untuk pendengar RRI Sekorwil 17 Aceh ya, mengawali jumpa kita untuk kabar Aceh. Tadi kita sudah dengarkan info cuaca yang dimana tadi dikabarkan ada beberapa titik panas setidaknya di berbagai wilayah Aceh. Dan lanjut nih, kita akan dengarkan informasi-informasi lainnya dari rekan-rekan siar kami se-Aceh. Ada dari Banda Aceh, nanti ada Bang Dimas, kemudian Sabang ada Bang Jeffrey, Melabuh ada Kak Emma, dari Singkil juga ada Kak Ningsi, dan dari Loksemawe ada Bang Robi. Ya benar ya, udah sambung semua ya. Oke, mengawali jumpa kita untuk kabar Aceh pagi ini, Nur boleh ke Sabang dulu ya. Ada Bang Jeffrey. Oke, mic-nya Bang izin.
2: Ya.
1: Oke, siap. Selamat pagi Bang Jeffrey, gimana apa kabar?
2: Alhamdulillah di pagi hari ini saya sehat dan tapi untuk Sabang diguyur hujan ya.
1: Masya Allah hujan ya di sana.
2: Iya. Yeah.
1: Kami juga lagi kangen hujan Bang.
2: Oh belum hujan-hujan ya di Rakingon ya.
1: Oke, silakan Bang Jeffrey, ada informasi apa lagi nih dari Sabang yang bisa disampaikan?
2: Ya baik, terima kasih Mbak Nur Hasana. Informasi dari Sabang untuk kabar Aceh di pagi hari ini yaitu memperingati Hari Pancasila. Maksud saya Hari Pancasila, pemuda Sabang ini gelorakan semangat persatuan. Peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2026 menjadi momentum bagi generasi muda untuk memperkuat semangat, persatuan dan juga cinta tanah air. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini dinilai tetap relevan walaupun dalam kehidupan bermasyarakat di tengah perkembangan zaman. Pemuda Kota Sabang Irsyan Mulzana itu mengatakan Hari Pancasila, hari lahir Pancasila ini tidak hanya diperingati sebagai bagian dari sejarah bangsa, namun menurutnya peringatan tersebut juga menjadi pengingat untuk terus mengamalkan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ia juga menilai Sabang yang berada di titik nol barat Indonesia ini menjadi salah satu simbol keberagaman yang hidup berdampingan secara damai, dan kondisi ini juga tersebut menunjukkan bahwasannya pentingnya untuk menjaga semangat persatuan di tengah perbedaan yang ada. Menurut Irsyan, generasi muda memiliki tanggung jawab besar ya dalam menjaga dan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dan selain itu juga menghormati perbedaan, pemuda juga diharapkan untuk mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan juga daerah. Demikian informasi dari Sabang untuk di pagi hari ini, Nursal.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang Jeffrey.
2: Ya, sama-sama.
1: Nur mau beralih ke Singkil, boleh Kak Ningsi? Oke, mungkin Mik

0: Kak, oke. Gimana kabar Kak Ningsih?
1: Alhamdulillah, kabar baik di
0: Alhamdulillah. Kok hilang ya suaranya lagi? Halo?
1: Oh?
0: Oke. Iya, ini muncul tadi hilang-hilang timbul. Oke, hilang lagi. Mungkin bisa di-setel dulu, Kak Ningsi. Mohon maaf, tadi ada kedengaran bagus di alhamdulillahnya. Kalau Nur denger ini udah hilang lagi.
1: Ini mana?
0: Oke, ini bagus. Oke, Kak Ningsi, bagaimana cuaca di Singkil nih untuk hari ini atau pagi ini?
1: Alhamdulillah cuaca di Singkil pagi ini cerah dan kayaknya sih cerah ya karena nggak ada nampak mendungnya gitu.
0: Alhamdulillah. Ada informasi lainnya nih dari Singkil apa, Kak? Oke, sepertinya hilang lagi.
1: Halo.
0: Oke, ini timbul lagi. Oke, lanjut, Kak.
1: Ini di mana pemerintah Desa Sukamakmur ini Kecamatan Simpang Kiri Kota Subuh Salam menggelar pelatihan pembuatan mesin tetas telur bagi warga setempat. Nah, langkah tip ini untuk mendorong dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Nah, PJ Kecik Desa Sukamakmur menyampaikan bahwa program pemberdayaan ini dirancang untuk memberikan keterampilan praktis ya kepada masyarakat, di mana melalui penguasaan teknologi mesin tetas secara mandiri, warga diharapkan tidak lagi bergantung pada pasokan bibit ternak dari luar daerah dan bisa memproduksi secara mandiri. Nah, ini juga mendapat sambutan yang cukup baik ya dari perangkat atau pendamping desa di Kecamatan Simpang Kiri yang menilai pelatihan ini sangat tepat sasaran. Nah, di mana program ini sangat bagus karena langsung menyentuh aspek krusial dalam peningkatan dan pemulihan roda perekonomian real masyarakat ya di tingkat akar rumput. Dan ia juga menyarankan agar kegiatan edukasi ini tidak berhenti pada satu pertemuan saja, melainkan harus memiliki skema yang berkelanjutan. Di mana ia juga merekomendasikan supaya pengelolaan hasil produksi ke depannya turut melibatkan pengurus badan usaha milik desa atau BUMDes untuk membantu strategi pemasaran di wilayah tersebut ya. Nah, itu informasi dari Aceh Singkil dan kami juga menginformasikan nanti ada dialog berjaringan Sekorwil Aceh, nanti Singkil akan menjadi hostnya. Ini terkait dengan temanya membangun kesadaran, mewujudkan ketertiban sinergi Satpol PP dan masyarakat demi kenyamanan di Kota Subul Salam. Nanti ada juga narasumbernya Mulyadi Cibru SH, Kabid Trantibum Satpol PP Kota Subul Salam. Nah, baik, kami kembalikan ke Kak Nur.
0: Baik, Kak Ningsi dialognya jam berapa?
1: Pukul 9 ya, pukul
0: Oke.
1: 9.
0: Baik, terima kasih Kak Ningsi dari Singkil ke Banda Aceh boleh ya Bang Dimas? Oke, silakan
2: Boleh
0: Bang
2: dong.
0: Dimas, bagaimana ini untuk cuaca pagi ini di Banda Aceh?
2: Banda Aceh tadi sempat cerah, tapi sekarang sudah mendung. Sepertinya sebentar lagi bakal hujan deh, karena sudah mulai gelap juga nih, redup.
0: Kayaknya hujan dari Sabang pindah ke Banda ya, Bang ya.
2: Sepertinya begitu ya. Hujannya
0: Oke.
2: dari Sabang nih, nyebrang.
0: Nyebrang. Oke, silakan informasi lain dari Banda Aceh, Bang.
2: Baik. Dari Banda Aceh terkait DLH Cobesar mengangkut sekitar 400 ton sampah rumah tangga yang menumpuk pasca Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala DLH Cobesar Muwardi mengatakan pihaknya mengerahkan seluruh personil dan armada selama 2 hari untuk membersihkan sampah di berbagai kecamatan. Sebanyak 305 petugas dan 56 armada diturunkan dengan masing-masing armada melakukan 2 kali pengangkutan. Nah, sampah yang menumpuk di pusat keramaian termasuk Pasar Induk Lambaro juga saat ini sudah dibersihkan. Menurut Muwardi, peningkatan volume sampah terjadi karena layanan kebersihan ikut libur selama 4 hari saat Idul Adha. Nah, pada hari biasa, DLH Aceh Besar mengangkut sekitar 132 ton sampah per hari, terdiri dari 120 ton ke TPA Blang Bintang, dan 12 ton ke TPA Janto. Nela mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tentu demi menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Mungkin informasi lain terkait tim SAR gabungan mengevakuasi dua korban yang sebelumnya dilaporkan terseret arus di dua lokasi berbeda di Kabupaten Aceh Besar, dan kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Basarnas Banda Aceh Ibnu Haris Al Hussein mengatakan korban pertama Razi Fareza, usia 13 tahun, ini warga Pidi, hilang saat mandi di pantai Pulau Kapuk, Lunga. Setelah pencarian selama 3 hari, dan korban ditemukan pada kemarin Selasa. Sementara korban kedua, Ahmad Salha, usia 21 tahun, warga Pulau Nasi, ini terseret arus saat memancing setelah terjatuh dari tebing pada Sabtu lalu. Korban ini ditemukan terdampar di pantai Dedap, Pulau Nasi, setelah pencarian sejauh 15 mil laut. Nah, proses pencarian ini melibatkan tim SAR, perahu RIB, dan nelayan setempat. Cuaca buruk dengan angin kencang dan gelombang hingga 1,5 meter ini sempat menjadi kendala. Dengan ditemukannya kedua korban, operasi SAR resmi ditutup dan seluruh personil kembali ke instansi masing-masing. Itu saja informasi dari Banda Aceh, Kanur.
0: Baik, terima kasih Bang Dimas untuk informasi.
2: Kalau dialognya kami ikut Kak Neneng nanti ya sama Bang Jeffrey.
0: Oke, sesekali ikut SP Bang ya.
2: Ya, sama-sama.
0: Baik. Oke, baik, terima kasih Bang Dimas. Dan lanjut ya. Dari Melabuh ada Kak Emma. Gimana kabar Kak Emma? Oke, suaranya hilang, izin Kak Emma. Kenapa ya? Lagi mau dicoba mungkin sama rekan tekniknya? Nanti di setel seperti apa? Kita ke Loksmawi dulu boleh ya Bang Robi?
3: Boleh.
0: Oke, Bang Robi, bagaimana ya, cuaca Loksmawi?
3: Alhamdulillah cerah nih, sama kayak Nur ya, tapi Loksmawi tadi malam ada hujan Nur.
0: Oh iya, Alhamdulillah ya.
3: Takengon gak hujan ya, kalau pagi hari ini cerah sekali ini.
0: Takengon masih mendung, nggak tahu nih kabarnya sih ada potensi hujan. Iya. Atau Nur yang tadi malam nyenyak Bang ya, jadi nggak tahu hujan ya. Oke, silakan Bang Robi, ada informasi apa dari Loksmawi?
3: Mendengar RRI dari Loksmawi, kami kabarkan Wali Kota Loksmawi Dr. Sayyidi Abu Bakar melakukan kunjungan ke SD Negeri 1 Banda Sakti hari Selasa 2 Juni 2026 untuk meninjau langsung pelaksanaan ujian siswa yang sedang berlangsung. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah Kota Loksmawi terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam memastikan proses ujian berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kenyamanan bagi para peserta didik. Wali Kota langsung meninjau sejumlah ruangan ujian untuk melihat kondisi pelaksanaan ujian serta memastikan seluruh siswa dapat mengikuti ujian dengan baik dan tertib. Selain memantau suasana ruang ujian, Wali Kota juga meninjau berbagai sarana dan prasarana pendukung yang digunakan selama pelaksanaan ujian berlangsung. Dalam kesempatan itu, Sayyid Abu Bakar berinteraksi dengan para guru dan pihak sekolah guna memperoleh informasi terkait pelaksanaan ujian serta berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar. Wali Kota juga menyempatkan untuk memberikan motivasi kepada para siswa agar tetap tenang, percaya diri, dan mengerjakan setiap soal dengan kemampuan terbaik yang dimiliki. Kunjungan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah Kota Loksmawi dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan serta mendorong lahirnya generasi muda yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian Nur dari Loksmawi, dan nanti di jam 8 Loksmawi juga akan dialog pagi ini terkait dengan pentingnya menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah gitu Nur.
0: Wah, Masya Allah. Baik, terima kasih buat Bang Robi. Kak Emma gimana untuk sambungannya?
4: Ya, gimana?
0: Oke, boleh. Walaupun sedikit kecil.
4: Kecil ya? Tolong teknisinya di besar ya suaranya ya.
0: Oke.
4: Okay. Langsung saja satu informasi dari Melabuh, dan kalau untuk cuaca, alhamdulillah cukup cerah ya. secerah senyum kita di pagi hari ini. Baik, dari Melaba satu informasi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Barat, Haji Khairul Azhar MA, terus memperkuat silaturahmi dan komunikasi dengan para pimpinan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Hal itu dilaksanakan guna membangun sinergi dalam pengembangan kehidupan keagamaan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam beberapa hari terakhir, baik menjelang maupun setelah Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Khairul Azhar melakukan kunjungan ke sejumlah pimpinan daerah di Aceh Barat. Khairul Azhar mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan antara Kementerian Agama dan kalangan ulama, sekaligus meminta nasihat, petunjuk, serta doa dalam menjalankan amanah sebagai Kepala Kantor Kemenag Aceh Barat. Menurutnya, berbagai masukan yang diberikan para ulama menjadi bekal penting dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan keagamaan di Aceh Barat. Dan juga selama kunjungan berlangsung, para pimpinan daerah turut menyampaikan sejumlah harapan terhadap kepemimpinan baru di Kantor Kementerian Agama Aceh Barat. Mereka berharap Kemenag dapat terus memperkuat perannya dalam membina umat serta menghadirkan program-program yang berdampak positif bagi masyarakat. Kita kembali ke Nur Hasanah.
0: Ya, baik. Baik, terima kasih buat Kak Emma untuk informasi dari Melabo. Kalau dari Takengon, itu ada informasi berkaitan dengan ya, Bupati Benar Meriah nih yang ajak masyarakat untuk sukseskan pemilihan Reje serentak 2026. Jadi Bupati Benar Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Benar Meriah untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan pemilihan Reje Kepala Desa serentak tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Juni 2026 mendatang. Pemilihan Reje serentak tahun ini akan digelar di 135 kampung dari 232 kampung yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Benar Meriah. Dan momentum demokrasi tingkat kampung ini diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin terbaik yang akan membawa kemajuan, kesejahteraan, serta keberlanjutan membangun di kampung masing-masing. Untuk Takengon menyapa, Nur belum dapat bahan ya untuk RRI Takengon. Kemudian mungkin itu ya untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh. Kalau cuaca cerah berawan, tapi ada informasi akan ada potensi hujan di siang sore hari. Syukur-syukur benar untuk siang nanti ya, karena kemarin Nur tunggu belum ada hujannya. Dan mungkin untuk kabar Aceh pagi ini demikian. Terima kasih untuk rekan-rekan siar se-Aceh, ada Bang Dimas di Banda Aceh, ada Bang Jeffrey di Sabang, Bang Robi di Loksmawe, ada Kak Emma di Melabu, dan juga Kak Ningsi di Singkil. Dan saya Nur dari RRI Takengon, sampai jumpa untuk kabar Aceh esok setiap hari Senin sampai Jumat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pendengar Pro 1 RRI Loksemawe dan jam 8 waktu Indonesia Barat setelah kabar Aceh. Mendengar saat lagi kita akan mengikuti dialog pagi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah. Pendengar, tapi sebelumnya kita akan mengetahui informasi cuaca dari BMKG Melkul Saleh Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Baik, informasi cuaca hari ini akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Melkul Saleh Aceh Utara. Riki, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bang.
0: Oke, informasi cuaca apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat hari ini, Riki?
2: Iya, Bang. Selamat pagi para pendengar setia di manapun berada. Pada pagi hari ini kami di BMKG Melkul Saleh akan menyampaikan update informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Loksemawe dan sekitarnya di pagi hingga sore hari nanti. Untuk di pagi ini kami perkirakan kondisi cuaca masih akan sama dengan kemarin, Bang, di mana kondisi di sepanjang pagi hingga sore hari ini masih akan cukup baik, di mana didominasi oleh kondisi cerah berawan, baik di pagi hingga sore hari nanti itu. Baik juga untuk di wilayah-wilayah pesisir maupun di wilayah dataran tinggi gitu.
0: Oke, masih baik cerah berawan. Ini dalam suhu udara berapa maksimal hari ini, Riki?
2: Suhu udara di hari ini kami perkirakan masih berkisar 27 hingga 32 derajat Celcius di hari ini gitu.
0: Ini masih dalam kondisi panas juga ya, kategori panas ya.
2: Iya.
0: Untuk hari ini dan untuk potensi hujan nggak ada terjadi di hari ini, ada perkirakan
2: Di pagi hingga sore hari masih belum ada potensi hujan gitu.
0: Oke, baik Riki. Terkait dengan titik panas gimana, Riki?
2: Iya, ada update akhir untuk titik panas di wilayah pelayanan kami. Alhamdulillah sudah tidak ada ya, Bang. Namun di beberapa wilayah Aceh yang lain masih ada begitu.
0: Oke, baik. Untuk jangkauan kita nggak ada ya. Di perairan sendiri bagaimana untuk hari ini?
2: Untuk di perairan di hari ini kondisi gelombang terbilang cukup baik ya, Bang. Di mana untuk di pagi hingga sore hari ini kondisi gelombang masih bervariasi mulai dari 0 hingga 1,5 meter untuk di sekitar pesisir pantai. Sedangkan untuk di lepas pantai kondisi masih berkisar antara 1,5 hingga 1,2 meter. Kondisi ini tentu masih cukup baik untuk masyarakat yang beraktivitas atau tinggal di pesisir maupun untuk para nelayan yang akan hobi.
0: Oke, di lepas pantai juga masih dalam kategori baik ini ya. Baik, kalau kecepatan angin, Riki?
2: Iya. Iya, untuk kecepatan angin hari ini diperkirakan rata-rata berkisar antara 4 hingga 18 km per jam. Kondisi ini masih terbilang normal gitu.
0: Oke, baik Riki ya. Baiklah, himbauan apa nih untuk masyarakat terkait cuaca?
2: Ya, untuk masyarakat yang mungkin aktivitas di hari ini kami himbau untuk tetap memperbanyak minum air putih untuk menghindari dehidrasi mengingat kondisi cuaca yang cukup panas beberapa hari kebelakang ini. Dan juga sebisa mungkin tetap tidak membakar ataupun membuka lahan dengan cara dibakar agar menghindari munculnya titik-titik panas yang potensi menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan di wilayah kita begitu.
0: Oke, baik. Ini masih terus diperingatkan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan sembarangan gitu ya. Baik Riki, terima kasih info cuacanya untuk hari ini. Riki, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
0: Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Loksemawe Info Cuaca dari BMKG Melkul Saleh Aceh Utara, dan sesaat lagi kita akan mengikuti dialog pagi hari ini. Pendengar di Pro 1 RRI Loksemawe.

0: baik pendengar Pro 1 RRI Loksemawe, saat ini kita dalam program dialog pagi untuk hari ini terkait dengan pentingnya menjaga kebersihan dan juga lingkungan. Pendengar, alhamdulillah juga narasumber kita sudah hadir di studio untuk pagi hari ini. Ada Bapak Abang Zulfikar Syarif, SM, SM, beliau ada PLT Kepala DLHK Kota Loksemawe. Assalamualaikum Bang Jul.
1: Waalaikumsalam Robi.
0: Iya, kalau Bang Jul ini luar biasa ya, senior di atas senior ini. Ada juga nanti ada Bang Dahlan M. Isa, pengamat lingkungan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI Loksemawe.
0: Oke, pagi juga Bang Dahlan. Di studio kita ada Bang Jul juga ya. Untuk hari ini pentingnya menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah. Oke, terkait dengan kebersihan dulu ini, saya ingin tanya sama Bang Dahlan, bagaimana menurut Bang Dahlan sebagai pengamat lingkungan ya, kebersihan di Kota Loksemawe?
2: Ini adalah tema yang tidak ada apa namanya, tidak ada hilang menariknya ya, selalu menarik. Kapanpun kita bahas selalu menarik tentang kebersihan atau pengelolaan sampah di Loksemawe. Jadi saya melihat kalau pengelolaan sampah atau kebersihan di Loksemawe ini naik turun ya, ada fluktuasinya. Keadaan lapangannya itu menurut tekanan dari pemegang kekuasaan ya, pemegang kendalinya ya. Mungkin di sini ada Bang Zulfikar Syarif ya, Pak Kadi. Itu tergantung pemegang kendalinya. Kalau kencang diharapkan, kencang ditekan lah dalam tanda kutip, ya akan lebih bersih. Namun bukan hanya pada sisi itu, juga pada sisi yang lain kita soal kelengkapan infrastruktur ya, kendaraan serta kesejahteraan pekerja saudara-saudara kita di kebersihan secara umum. Kayak kami melihat itu. Yang jelas ini adalah cita-cita kita selalu ya. Cita-cita kita selalu, kita harus ingat Loksemawe dulu pernah dapat
0: Adipura.
2: Pernah hebat kita ya. Jadi agak sedikit agak sedikit tinggi lah, tinggi dalam arti positif ya. Enggak apa-apa. Agak tinggi cita-cita kita, ngomong kita. Ya, karena kita pernah jadi orang hebat nih Loksemawe ini dalam pengelolaan kebersihan. Lihat begitu ya.
0: Kenapa menjadi masalah serius ini, Bang Dahlan, untuk masalah sampah di Kota Loksemawe?
2: Sampah itu kan bagian dari kehidupan kita yang harus kita kelola. Kalau salah kita kelola, itu memberikan dampak lingkungan yang tidak baik. Memberikan estetika yang tidak baik. Sesuatu wilayah jika sampah itu ada ya, misalnya dulu ya, jalan ke situ nih, jalan ke RRI itu kan, gimana lah kita cerita ya. Kan ini sebagai manusia yang punya mata, punya hidung, mencium ya, kalau sampah itu tidak dikelola dengan baik ya, putus bulu hidung kita atau estetikanya nggak enak pandang kan. Itu dia. Cuman beberapa hal kalau saya sering ulang-ulang sampaikan, pengelolaan sampah ini tiga pihak di sini ya, tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja. Ya, ada pemerintah, ada masyarakat, kelompok masyarakat kampung, dan ada dunia usaha. Jadi kalau semua ini dibebankan ke pemerintah juga tidak bisa. Masyarakat, dunia usaha habis aktivitas yang menghasilkan sampah lalu buang ke paret-paret, ke selokan, itu yang nggak bisa. Itu gila sekali. Itu zaman kita kembali ke zaman yang tidak punya etika. Itu manusia kalau hidup begitu buang sampah ya. Ya, buang sampah hari ini masih kita lihat buang sampah ke paret ya, buang sampah ke paret. satu botol mineral, dibuangkan nggak apa-apa, saya sendiri, Anda sendiri, kali 3.000 orang, kali 10.000 orang, 10.000 botol lah.
0: Okay.
2: Buang sampah ke ini, ke waduk, ya, buang sampah ke laut, ya, itu akan apa namanya, sangat berdampak lah, ya, itu. Yang hal yang berulang lah sampah ini.
0: Oke, baik, Bang Jul Fikar Syarif, Kepala Dinas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, 4-5 tahun lalu Adipura itu ya.
1: 2009 kalau nggak salah.
0: Oh, sudah lama. Lama sekali, Bang Jul. Anda juga baru ya, baru menjabat sebagai PLT. Sebulan. Sebelumnya masalah sampah ini juga sudah besar.
1: Betul.
0: Apa yang ada dalam benak Anda terhadap masalah sampah ini begitu diangkat menjadi PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup?
1: Ya, ini masalah peradaban kita yang rendah sebenarnya. Saya juga semakin tinggi pendidikan, semakin banyak lembaga pendidikan tinggi, semakin banyak orang-orang terdidik di Kota Lhokseumawe. Saya heran kesadarannya terkait dengan sampah khususnya ya, secara umum lingkungan tuh semakin rendah. Sebelumnya saya mau sapa dulu sahabat saya Bang Dahlan. Apa kabar Bang Dahlan?
2: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah.
1: Ini memang benar-benar luar biasa aktivis beliau sejak saya masih lajang sampai sekarang anak saya udah mau SMA. Begitu konsen dengan persoalan sosial, kemasyarakatan, dan lingkungan. Ya, semoga sehat selalu Bang Dahlan ya.
0: Amin.
2: Ya, amin ya Allah. Sama-sama Bang Jul ya.
1: Ya, gini. Sebenarnya saya ke belakang sebentar nih, Robi. Ini kan tanggal 5 Juni ini kan hari lingkungan hidup. Kenapa diperingati? Sedunia lah gitu. Penting karena lingkungan ini. Lingkungan ini adalah keberlanjutan generasi sebenarnya. Bagaimana nasib generasi selanjutnya? Bagaimana nasib kita hari ini? Mungkin Robi merasakan dulu ketika masih kecil, rasanya kok Lhokseumawe ini sejuk ya, sejuk, ya nggak begini panas, ya panas mungkin ya nggak perlu AC pun kita kipas-kipas sudah nyaman ya. Kenapa sekarang jadi panas? Nah, ini karena dampak dari perubahan lingkungan. Ya, sederhananya lingkungan itu kan kita bicara tentang tanah, tentang air, tentang udara. Bagaimana lahan sekarang, bagaimana tanah sekarang, bagaimana air sekarang, dan bagaimana udara sekarang gitu. Nah, ini penting. Bayangkan kalau kita suruh aja orang-orang masyarakat kita tutup hidung aja sebentar, gimana hidup, bisa hidup nggak? Nggak ya. Oke, buka hidungnya, lalu aroma busuk menyebar 30 menit aja, bisa hidup nggak kita?
0: Nggak.
1: Nah, itu dampak dari salah kelola lingkungan. Nah, ini menjadi sebenarnya menjadi seperti kata Bang Dahlan, ini menjadi hajat hidup kita semua. Bahwa kita ingin hidup nyaman, sehat, bukan hanya masalah estetika, tapi masalah kesehatan, masalah keberlangsungan hidup. Dan salah satu penyebabnya kalau kita di kota ini yaitu sampah, limbah yang kita hasilkan. Nah, sampah ini kan limbah padat. Ada lagi limbah cair yang kita nggak sebut sampah. Misalnya kemana orang-orang buang air paritnya itu atau dunia usaha. Maka saya setuju sekali dan sepakat sekali dengan Bang Dahlan tadi bahwa pemerintah kalau dibebankan tanggung jawab penuh, kalau masyarakat punya persepsi seperti itu, ya akan bisa menuntaskan ini. Karena emang tiga unsur yang paling penting ya, masyarakatnya sebagai subjek yang menerima layanan, ada dunia usahanya, atau pihak swasta, dan ada pemerintahnya. Produsen sampahnya itu di masyarakat Anda, di dunia usaha ada. Mereka memproduksi seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Loh, kenapa kita harus penting bicarakan ini? Ya penting, karena dia akan merusak tanah, bisa merusak air, dan merusak udara. Kalau tiga ini rusak, kita semua bisa nggak berlanjut hidup kita di sini. Ya gitu ya Robi ya. Sekarang misalnya bayangin Robi, di RRI ini ditumpuk sampahnya, udah ditanami dan terus coba gali. Berani nggak Robi minum air di sumur? Nggak akan, ya nggak? Kalau misalnya di seputar sumur tempat Robi jadikan sumber air, di samping ada septic tank 2, mau nggak minum air itu? Itu terpisah padahal ya. Nah, itu dampak dari perubahan lingkungan. Maka lingkungan ini harus menjadi perhatian kita semua. Dan sumber masalah kalau di kota ini adalah sampah. Nah, coba lihat parit-parit itu yang di depan RRI lah ya. Yang paling gampang kita lihat dulu, mungkin ketika RRI baru dibangun ya, di sana ada banyak ikan. Nah, ada ikan lele, ada ikan sepat ya. Nyoba saya kalau bahasa Aceh engkel kruk, apa namanya itu bahasa Indonesianya, ikan betik ya, ikan betik banyak dulu di depan. Kenapa? Airnya itu kan sumber hujan yang tergenang. Nah sekarang saya rasa limbah masuk gitu ke situ. Belum lagi orang yang membuang sampah masuk, airnya menjadi hitam dan bau. Sehingga jangankan manusia, ikan nggak bisa hidup lagi di situ. Nah akibat salah kelola. Itu limbah sebenarnya limbah cair, air ya. Nah belum lagi cerita yang padat tadi, bekas makanan, plastik apalagi sangat berbahaya. Nah, kalau ini tidak dikelola oleh masyarakat sendiri pertama, yang kedua oleh pengusaha sebagai sumber sampah, pemerintah ini nggak punya kemampuan untuk mengatur ini. Bisa diatur, dia harus punya power yang besar, punya sumber daya yang besar, ada uang yang banyak, dan punya sanksi yang kuat. Mau nggak ke masyarakat kita kalau pemerintah bertangan besi? Bisa diatur tuh, pajakin yang tinggi, lalu buat sanksi yang berat. Salah dikit hukum terus, baru lurus. Tapi sebagai negara demokrasi, ini juga kan nggak bisa kita paksakan. Kita bukan negara otoriter, bukan monarki. Karena kita ini kan negara demokrasi, masyarakat yang di depan. Demokrasi kan seperti itu. Sementara pemerintah ini kan pelayannya, pelayannya yang melayani, memfasilitasi dan sebagainya. Nah, masyarakatnya yang sebenarnya harus punya peran lebih penting. Memang pengusahanya lagi, swastanya. Karena dia, coba lihat, kalau nggak ada yang jualan, ada nggak sumber sampah? Kalau masyarakatnya nggak masak misalnya, ada nggak sumber sampah? Nggak ada. Nah, pemerintah diberikan tanggung jawab dalam hal ini untuk mengelola, mengatur regulasi, menyediakan fasilitas ya kepada masyarakat. Lalu mereduksi sampah ini atau kemudian mengolah sampah ini untuk bisa digunakan kembali atau mungkin dia dijadikan produk baru. Nah, yang kita sebut dengan 3R itu kan. Reuse, recycle dan seterusnya lah. Nah, sekarang warganya harus diberi kesadaran dan pengusahanya juga harus diberi kesadaran. Yang mindset ada sekarang di masyarakat kita, nggak semua ya, tapi sebagian besar misalnya, bahwa itu kan sudah, saya sudah bayar, sudah selesai, itu urusan kamu. Jadi kesannya bahwa saya sudah bayar, sudah selesai, begitu. Nah kalau misalnya kita, kalau boleh menjawab ya, ya nggak usah bayar, Bapak urus aja sendiri sampahnya, gimana coba. Dia mau buang di mana tempatnya nggak ada. Oke, itu ada TPA. Anda antar aja ke TPA. Pemerintah sediakan TPA. Dari Lok Semawe, datang ke Lulim sana, bawa sampah satu bungkus plastik. Bayangin coba berapa biayanya. Kalau seperti itu cara berpikirnya, maka generasi ke depan hidupnya akan sangat susah. Seperti kita sekarang lah. Dulu kita nggak perlu pakai masker.
0: Iya.
1: Iya nggak? Kiri kanan ada pohon. Ini kita belum cerita penghijauan. Ya, kita belum cerita bagaimana sumber air tanah kita saat ini. Kita belum cerita bagaimana saluran kita sekarang. Kalau nggak ada sampah, masyarakat yang punya kesadaran mungkin nggak sebusuk itu baunya. Misalnya dibuang aja di atas. Di Mount Gedong tuh di belakang dekat SMP 15, luar biasa. Luar biasa bekas tambak itu yang tidak digunakan dijadikan sekarang tempat pembuangan sampah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Parahnya lagi itu dibuang ke paritnya. Dan ke dalam tambaknya. Jadi kalau kita bersihkan, kita harus nyebrang dulu parit yang kira-kira ukuran 1 meter. Kemudian di dalam saluran itu udah banyak sumbatan. Pada akhirnya itu sumber air utama, aliran dari Tumpuk Tengah, Kuta Belang, Mount Gedong untuk masuk ke Kurung Cunda. Dekat Cunda, 15 itu kan dekat stadion ya, di situ. Jadi sekarang ketahan. Siapa yang buang? Bukan warga setempat. Tahu deh. Nah, ada warga lainnya. Kenapa tidak misalnya dibungkus plastik saja yang rapi, jangan dibuang ke dalam parit, taruh aja di samping misalnya. Kalaupun nanti petugas DLH datang, bisalah diangkat sampah itu. Ini enggak makin numpuk dan itu sudah 3-4 kali sudah dibersihkan. Dan sudah ada himbauan misalnya dilarang buang sampah di tempat ini. Nah, lebih ekstrim lagi kalau masyarakat yang buat. mohon maaf ya.
0: Iya. Kata kasarnya keluar terus gitu.
1: Kata kasarnya keluar gitu. Uh-huh. Tapi ya tetap aja mereka dengan bangga buang di situ. Jadi dengan alasan nggak ada tempat sampah.
0: Iya.
1: Gitu ya. Nah, ketika disediakan tempat sampah, kontainer itu, bin kontainer itu, box sampah, masyarakat di situ kan nggak bisa terima karena bau aroma tadi kita mengandalkan bau udara. Itu terjadi pencemaran udara, pengrusakan tanah yang merusak sumber air. Ini yang kita jaga sebenarnya. Dan ini sangat penting sehingga pemerintah sendiri juga mengaturnya dalam sebuah regulasi kan. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang kelestarian lingkungan, tentang lingkungan hidup. Nah, itu penting. Bahkan sampai sedetail-detailnya. Saya kira memang harus semua pihak punya kesadaran. Ini kesalahan kita bersama, ini PR kita bersama. Harus kita atur, harus kita rubah pola berpikir. Mungkin dari sekolah itu ke depan kita mengusulkan ada kurikulum khusus bagaimana jaga lingkungan, misalnya wajib. Misalnya. Jadi sehingga terbangunlah semacam mindset baru, karakter baru ke depan kan.
0: Memang jadi semua pihak, Bang Jolga, semua pihak dari DHLK sendiri sudah memikirkan kemana sinergi ke dinas-dinas mana yang untuk menggalakkan sampah. Ini kan bukan semua harus bekerja di dunia pendidikan. Tadi ya mungkin semua. Setiap kantor-kantor ini Bang Jolga, di hari lingkungan nanti di tanggal 5 tuh pas hari Jumat tuh ada event untuk gotong royong di Aceh.
1: Kita mungkin untuk semua kita tunda. Dua hari ya, dua hari, hari Minggu, hari Minggunya tanggal 7 ya. Sebenarnya tanggal 5 kemarin kita rencanakan, ya mungkin kita bareng RRI juga untuk mengkampanyekan. Tapi kemudian setelah kita rembuk kembali ya kita ambil hari Minggu, sekalian akan melibatkan teman-teman mahasiswa, mungkin beberapa teman-teman dari LSM akan kita undang untuk berpartisipasi. Jadi ya nggak besar sih, sederhana aja. Kita akan melakukan penanaman pohon yang sekarang ini di sepanjang jalan Belang Panjang itu kan pot-pot di medium jalan itu kan sudah pada kosong. Kita coba tanami nanti paling tidak mana tahu dia tumbuh bisa bertahan. Itu bisa buat sejuk lah nanti orang melintas di sana, apalagi itu kan tempat wisata. Yang mudah-mudahan bisa bertahan karena kan kita berusaha menjaganya tidak hanya dari yang berkaki 4 tapi juga dari yang berkaki 2 ini lebih parah lagi. Ini yang bisa dicopotin segala manusia juga, kita juga heran makanya seakan-akan kita kembali ke peradaban lama gitu. Bahkan lama itu lebih indah daripada sekarang. Misalnya ada tanaman yang dicabutin, pagar yang dirusak, pot yang dirusak, entah kata siapa untungnya nih. Nah, kalau misalnya tanamannya bonsai mahal, dicuri, dijual, masuk akal ya. Nah, ini ya bunga-bunga yang harganya murah dicopotin, dibuang di tempat itu. Ya kayak mana ya, kok kenapa harus dilakukan? Ya kan? Karena enggak mengganggu dia dan tidak dipakai yang menghasilkan uang buat dia. Misalnya kalau pagar dipotong, dicopotin, dijual masih ada berubah jadi duit walaupun jauh kan harganya. Kalau bunga dicopotin, dibuang di tempat, ini untungnya apa? Kita juga heran, ini perlu perlu riset juga, ada apa dengan warga kita, oknum
0: benar-benar. Banjul, kalau masyarakat tanya nih, pendengar Pro 1, jadi kami kemana kami buang, kalau di mana tempatnya ada di seputaran kota Loksmawe ini, kemana harus dibuang sampahnya?
1: Nah, ini persoalan kita. Yang pertama, ini rumah tangga ya, sampah rumah tangga itu beda dengan usaha. Usaha ada kewajiban khusus dia. Nah, kalau rumah tangga ini kan pertama di rumah dulu dikelola. Pilahlah sampahnya, kalau bisa pisahkan antara sampah plastik dengan yang non plastik.
0: Basah gitu ya.
1: Basah ya. Pisahkan aja plastiknya, dibungkus dengan yang rapi, kira-kira nggak menyebar nanti, nggak tumpah dia. Kalau nggak tahu, bawa ke, kalau yang seputar Banda Sakti, bawa aja ke Belang Raya. Jadi TPS, tempat pembuangan sementara kita yang ada di Belang Raya cuman, itu yang tersedia. Yang lain kita pernah buat, setelah saya telusuri, di Pusung, ada, itu sudah tertutup pemukiman. Satu lagi di Cunda, di Pasar Cunda, udah dirusakin. Gak ada lagi tempat yang mungkin karena dekat dengan pemukiman. Jadi ya itulah masalah kita karena penyediaan tempat gak ada. Nah, dalam ini ada yang paling sulit ya. Bungkus, pisahkan. Di nanti yang plastik, ini pasti ada yang ngambil nih. Yang plastik ini pasti ada yang ngambil. Dan itu anggap aja sedekah lah, berbagi rezeki kepada pemulung. Dia gak perlu milih-milih lagi. Apa susahnya sih bersedekah seperti itu. Itu paling mudah ya ibu-ibu di rumah, bapak-bapak sekalian. Kalau Anda punya sampah plastik, pisahkan. Karena merasa sedikit, gak bisa dipisahkan aja, dimasukkan dalam satu plastik. satu lagi yang basah, masukkan aja terpisah. Kalau di seputar Banda Sakti, datang aja ke TPS di Blang Rayu itu, ada kontainer sediain, ya buang ke situ. Nah yang plastiknya saya yakin belum 5 menit ada yang ambil. Nah, diambil, dimanfaatin sama orang-orang yang butuh ya, untuk dijadikan uang, dia ngumpulin pemulung. Nah yang basah ini yang jadi masalah, tinggal di situ biar kita buang ke TPA. Ya karena kita belum masuk, baru mau coba-coba masuk nih Rob ya. Itu yang paling rendah. Kalau di luar Banda Sakti, jangan buang di dekat rumah orang. Jadi misalnya kalau memang buang, pakai waktu. Misalnya lihat pagi, itu kan udah keluar armadanya. Pagi sekali, siang sekali biasanya keluar dengan rute yang berbeda. Jadi pagi misalnya Anda tinggal seputar Cunda, ya sebelum jam 7, ya taruh aja bini jalan, di pinggir jalan. Sebenarnya tadi kan dengan posisi tadi ya,
0: dipisahkan
1: jangan ditumpukin gitu aja, nggak diikat dengan rapi
0: atau jangan diserak ya.
1: Ya seakan-akan itu sampah itu jadi tanggung jawab orang, gitu ya. Itu tanggung jawab kita sebagai pemilik sumber sampah. Islam kan mengajarkan bahwa kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Selama lemah iman, bungkus, taruh pas sebelum jam 7. Jangan jam 7 diangkat, jam 8 diangkat, jam 9 dia keluarin suka-suka dia. Pakai aturan dong. Itu kan orang melihat ketika rusak. Itu aja kita minta, susah masyarakat kita ini. Ya, oknum lagi nih. Nah, kalau demikian juga di tempat lain. Kalau memang di setiap desa ini tahap yang sebenarnya yang levelnya lebih tinggi, lebih sedikit, lebih berperadabannya lebih tinggi. Desa itu ngatur seharusnya. Desa itu kan punya uang diberikan oleh pemerintah. Ada uang gotong royong, ada uang lingkungan di sana. Tanggung jawab dia terhadap pasal 33 ayat 3 ayat 4 UUD 1945 itu ada sampai ke pemerintah desa. Itu uang negara juga, ya kan? Jadi di sana ada tanggung jawabnya. Gimana mengelola sampah di desa itu? Paling tidak bicarakan dengan masyarakat di mana kita buang, lokasinya di mana gitu. Ya kan? Kalau enggak bagaimana mengelolanya? Nah, bagaimana mengelola sampah itu? Banyak yang bisa dilakukan, merubahnya menjadi kompos dan sebagainya. Tinggal kita bicarakan. Lingkungan hidup terbuka untuk diskusi ini, aparatur desa bahkan kelompok-kelompok masyarakat ya. Tapi tidak untuk mengkritik tanpa solusi, nggak konstruktif, tidak. Tapi kalau konstruktif, ayo kita datang ke kantor, saya siap diskusi.
0: Tapi kan Bang Jul tadi mengajak untuk semua bertanggung jawab atas sampah ini ya. Kesadaran agak berat ya, kayaknya untuk mengangkat kesadaran masyarakat agak berat pelan-pelan. Kalau
1: ini oknum ya,
0: iya, oknum,
1: bukan
0: iya,
1: semua masyarakat.
0: Iya, benar. Kita sinergi dengan dinas, mungkinnya dinas pendidikan, desa, dinas setiap kantor-kantor buat reward gitu Bang Jul, atau desa-desa misal
1: itu sudah dalam program
0: bulan bulan ini siapa yang bersih dapat piagam gitu, tanda tangan wali kota aja nih, mungkin luar biasa ya kalau desa bersih gitu ya,
1: masalah,
0: instansi bersih
1: masalah
0: gitu.
1: Masalah lagi Robi, masyarakat itu tuh masalah mindset tadi, cuma dikasih sertifikat. Apain gede-gede kota ini? Nah kita sekarang ini kan lagi nggak punya anggaran nih, lagi di apa istilahnya ya, efisiensi, efisiensi untuk tahun ini. Semua serba terbatas dengan segala keterbatasan kita. Kita berusaha. Nah gitu. Nah masyarakat kita juga nggak mau bayar retribusi loh Rob. Ada retribusi itu ya, yang keluar-keluar ada sebagian, tapi sebagian besar nggak ada. Bayar, bahkan pengusahanya juga sebagian besar nggak bayar retribusi. Nggak masalah. Kita punya tanggung jawab untuk melakukan itu. Nah, jadi yang paling gampang apa sebenarnya? Sampah itu mulai sekarang kita pikir untuk dikelola. Nggak mungkin rumah tangga ke rumah tangga bisa mengelola. Nah, desa turun untuk mengelola itu. Minimal tadi, ajak masyarakat bicara tentang sampah dulu. Pernah nggak dibuat musyawarah di desa? Ayo kita kumpul, Bu. Ini kan kita nggak ada tempat buang sampah. Di mana kita buang? Probi lihat nggak sekarang orang-orang pada bersihin paret di kampung masing-masing? Nggak ada lagi. Gotong royong mati sudah.
0: Nggak
1: ada lagi. Udah mati budaya gotong royong. Kalau ada, itu jadikan proyek. Nggak ada lagi. Ya. Tapi kita harus bangun lagi. Bangkitkan lagi itu. Jadi tergantung pemimpinnya, kumpulin masyarakatnya di desa, tuhaputnya, kaurnya, kaurusnya, bicarakan sekali aja, kiban datu masalah masalah burung, masalah sampah. Nanti ajak kita nggak masalah, yuk kita diskusi. Ke desa pun kita mau. Di mana? tempatnya.
0: Oke.
1: Okay. Bisa disediakan, biar kita sediakan tempat pembuangan.
0: Iya.
1: Kalau enggak, apa yang bisa kita lakukan? Bisa kita kelola.
0: Okay.
1: Kita buat jadi kompos.
0: Iya.
1: Kita buat jadi apa namanya, pencacah plastik. Bisa. Desa punya uang sedikit, dia buat mesin yang harganya enggak begitu mahal lah. Paling 15 atau 20 juta aja gitu. Ya kan? Kerja
0: benar.
1: Bareng sama kampus.
0: Benar.
1: Kita siap fasilitasi.
0: Benar.
1: Kampus mau bantu itu, kampus Unimal. Saya pernah di Unimal ya. Saya yakin kampus Unimal mau bantu dan setiap tahun tuh di Unimal ada program penelitian pengabdian. Persoalannya welcome enggak desa?
0: Okay.
1: Jemput enggak? Dijemput dong. Jangan kampusnya masuk. Nah, kalau mau ayo kita sering duduk. Kemarin kita sama masyarakat Belang Poro, insyaallah nih ya. Belang Poro akan kita jadikan pilot project untuk ini. Kemarin tuh PJ kecilnya datang, tua petnya datang, tokoh pemudanya, kadusnya datang, kita diskusi di Dela, dan alhamdulillah kita sudah mengatur program di Belang Poro.
0: Okay.
1: Kita akan kita jadikan kampung iklim dan kita akan kelola sampah tahap awal, ngumpulin sampah. Ya kan? Dengan swadaya masyarakatnya. Mereka nanti akan bersepakat gimana nih? Kita misalnya mau narik uang 1.000 satu hari, kemudian dari 1.000 ini kita infak untuk anak yatim sedikit, untuk operasional sedikit, dan retribusi daerah sesuai kanun sedikit. Nanti kami bawa kemana? Ya udah, ini masyarakatnya pada nggak mau dipakai tempatnya untuk kita pembuangan sampah sementara, kata kecilnya kan. Saya sampaikan gini aja. Dibungkus rapi aja dulu, dipisahkan dulu plastik dengan ini. Nanti kapan kita jemput? Kita buat kesepakatan. Jadi nggak lama dia nunggu sampahnya. Jadi bungkus rapi pakai plastik hitam, ya, pakai yang besar itu. Kan nggak keluar baunya. Nanti kan ada ini yang basah, ini
0: ya,
1: yang kering. Yang kering itu nggak jadi duit tuh. Serendah-rendah ya, dalam bentuk udah jadi duit.
0: Iya.
1: Yang plastik ini. Bahkan kresek tuh bisa jadi duit. Bisa. Bisa nanti tinggal kita, walaupun orang pesimis ya, tapi kita udah lakukan itu pelan-pelan. Nah, nanti kita jemput datang mobil ya. Hari apa? Apakah dua hari sekali, apakah setiap hari? Ya kan? Tinggal angkat, selesai.
0: Iya.
1: Nah, di desa ada main. Kedepannya kita coba buat program misalnya bagaimana mengelola sampah organik. Nah, kita kerjasama dengan teman-teman LSM seperti Bang Dahlan ini. Beliau udah pengalaman. Ada Bitra, ada apalagi ya, ada beberapa yang lain juga yang konsen dengan lingkungan. Bang, kita mau buat ini jadi kompos gimana? Nah, mereka bisa bantu perancangan mesin yang murah. Lalu buat proposal, kita ajukan ke untuk ke forum CSR, kepada perusahaan-perusahaan. Kecil tuh. Saya pernah lakukan pendampingan di Alukernya ini untuk merubah jerami bekas panen padi itu menjadi pupuk organik cair. Nah, itu ada teman-teman BEM dulu pernah buat kegiatan di Alukernya Aceh Utara. Itu jerami dijadikan apa namanya, pupuk organik cair. Bisa dilakukan tuh zamannya Silal, dan ada Prof Adi Setiawan yang mendampingi mereka. Luas sekali sebenarnya kalau kita mau membangun komunikasi. Nah, Dinas Delaka sekarang sedang mencoba menghubungkan semua. Insyaallah ya, dengan izin terpadu dengan Dinas Pendidikan. Ini kan saya baru sebulan nih sudah berkomunikasi dengan teman-teman di dinas. Kebetulan di PMG juga sudah ada Bang Sapri di sana, cuman ke desa kita belum masuk nih. Ada beberapa desa ini saya ke Jomblang sudah membangun komunikasi, ke Belang Poro dan Belang Daleng Mame yang baru ini akan kita jadikan kampung pro iklim.
0: Iya,
1: ya mudah-mudahan kalau ada forum-forum kemudian dari proaktif dari KCS ini, kita diskusi aja nanti ada kan ada solusinya. Karena ini kan kita nggak boleh nyalakan masyarakatnya, karena pemerintahnya juga punya tanggung jawab.
0: Betul.
1: Ya, dunia usaha punya tanggung jawab.
0: Betul.
1: Semuanya bahwa negara ini itu dikelola oleh tiga pihak.
0: Ya.
1: Ada swasta, ada masyarakat, dan ada pemerintah. Kemudian dipayungi oleh regulasi-regulasi dan hubungan ketatanegaraan di dalamnya. Jadi semua punya tanggung jawab untuk ya itu mewujudkan linia keempat pembukaan UUD 1945 kan. Ini dalam hal melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi segenap warga Kota Lumajang dari dampak negatif lingkungan yang sangat berbahaya,
0: Ya benar-benar. Jadi Bang Jul, kalau concern aja, care kita terhadap sampah di Lumajang aja, ini kita selesai masalah sampah ini ya.
1: Saya terima kasih kepada RRI ini. Saya diundang kemarin kampanye terus nih dalam minggu ini. Ini salah satu upaya nih.
0: Upaya
1: luar biasa.
0: Bang Jul ini pun lagi banyak kegiatan nih, Bang Dahlan ya. Jadi kita fokus ke Bang Jul dulu sebentar ya. Ini Bang Jul karena ada kegiatan, mungkin apa yang ingin disampaikan terakhir sebagai closing statement kepada masyarakat pendengar Pro 1.
1: Oke, mungkin sebelum saya gerak, Bang Dalan mungkin ada yang mau disampaikan. Saya mau masukan dari Bang
0: Dalan. Oke,
1: sebagai senior saya. Masukan Dalan untuk apa? Pemerintah, ide lah Bang.
0: Sebelum Bang Jul ada kegiatannya. Silakan, Bang Dalan.
2: Saya ingin melihat begini. Sangat sering, baik di RRI maupun media-media lain, sering kita diskusi tentang tema sampah, pengelolaan sampah di Lok Semawe. Saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat regulasi kita di tingkat daerah ini, apakah sudah memadai atau sudah ada atau bagaimana. Jadi itu dasar kita bergeraknya, ya, dengan prinsip seperti Bang Jul sampaikan tadi, kita tidak ingin anarkis, tidak ingin otoriter kepada masyarakat, tapi kita ingin lebih manusiawi, ya. Kemudian baru hal-hal selanjutnya, ya. Yang paling berat pengelolaan sampah ini saat ini adalah di Kecamatan Banda Sakti. Itu 18 kampung, itu daerah, memang daerah secara rata-rata itu daerah padat penduduk secara umumnya, ya. Walaupun kalau kita klasifikasi lagi lebih berat lagi daerah-daerah Pusung Lama, daerah Pusung Baru, Jawa dan, Lama, ya,
1: dan pusat bisnis,
2: di Aceh, pusat bisnis dan sebagainya lah di situ kan. Kemudian baru kita klasifikasi yang lain di Kecamatan Muara Dua misalnya, itu mulai dari Kedai Cunda, Udun Kot, Menasah Masjid, Panggoy dan sebagainya daerah itu. Kemudian juga ke Blangmangan, ya, mulai dari Kedai Kuntu itu dan seterusnya. Kemudian dari Muara Satu di Batupat itu Kota Timur Barat, ya, Bangkulo dan sebagainya, itu daerah kita klasifikasi daerah penghasil sampah tertinggi di Lok Semawe ini. Jadi ketika itu langkah-langkah yang perlu kita lakukan mengembalikan pengelolaan sampah itu kepada penghasil sampah. Mengembalikan pengelolaan sampah itu kepada penghasil sampah, makanya kita butuh regulasinya. Bagaimana maksudnya penghasil sampah? Lebih kurang seperti Bang Jul sampaikan tadi, ya, yang menghasilkan sampah itu antara lain oleh rumah tangga, dalam hal ini kelompok masyarakat. Yang menghasilkan sampah dalam hal ini adalah dunia usaha. Kita kembalikan ke mereka, yaitu berdasarkan misalnya regulasi yang akan kita yang perlu kita sempurnakan, ya, baik itu apakah perwalnya perlu, ya, ataupun bahkan kanun kebersihannya perlu kita buat atau kita revisi. Jadi itu pegangan mainnya. Jadi nanti masyarakat di samping itu perlu kita lakukan penyadaran.

0: penegakan syariat Islam. Bagaimana kita lihat itu? Ada penekanan. Dilakukan razia, dilakukan, misalnya jangan pakai celana pendek atau enggak pakai jilbab, ataupun jangan pakai baju ketat dan sebagainya. Dibuat razia di Taman Mini misalnya. Itu salah satu penyadaran dan penekanan, ya, tinggal nilai-nilai dan seni, tidak melakukan otoriter. Untuk sampah gitu juga, sangat menarik ketika di kampung-kampung ini, ketika regulasi kita sudah sempurnakan, itu dilakukan halu-halu. Ya, Bapak Ibu, tolong Anda jangan buang sampah di sini.
1: Tiap desa,
0: ya,
1: Bang.
0: Ya. Ya, cuman kita juga harus siap, oke, kalau kami nggak buang sampah di sini, kemana kami buang? Ya, misalnya pagi ini, coba lihat ini. Pagi kemarin, kemarin dulu, saya lihat di Simpang Agni. Kalau datang dari jalan masuk itu, sebelah kiri ditunjuk. Mas belok ke jalan Tablang itu, ya. Itu menandakan masyarakat nggak tahu mau buang kemana. Ya, okay. Mau buang kemana, karena kalau apa namanya, mereka mungkin buang aksesnya jauh. Ya, dulu ada pernah di samping Sungai Cunda pertama, dekat ke sini, kemudian udah ada masalah karena ada usaha di situ, ada kios ataupun ada akses masyarakat, digeser ke timur. Ke timur pun sudah ada terganggu kafe di situ, ya, dan sebagainya. Jadi ya, juga kita pemerintahnya jadi kendala juga sebenarnya. Iya. Jadi walaupun kendala, ya, kita pikirkan di sini, ya. Teringat dulu saya waktu Pak Camat Yus di Banda Sakti di sini pernah duduk itu dengan para Pak Gici membagi dua area, area selatan dan area utara, untuk mencari tempat buang sampah sementara sebelum dibawa diangkut ke TPA. Itu sulit tercapai memang. Salah satu ide atau salah satu solusi memang salah satunya sampai hari ini itu di Blang Raya, ya, yeah. Itu untuk areal utara. Selatan sampai hari ini itu belum ada. Jadi perlu itu kita diskusikan terus. Kemudian dalam kesempatan ini saya perlu sampaikan, ya, kembali pengelolaan sampah itu pada penghasil sampah, yaitu kalau di daerah kita Gampung, ya, masyarakat itu di Gampung rata-rata hari ini perlu kita sadar itu sudah ada becak sampah, yeah, ya, yang diwajibkan dulu pengadaannya semasa salah seorang PJ wali kota dulu, ya, masa Pak Imran, ya, diwajibkan. Sehingga sepaham saya dan saya lihat kalau di Banda Sakti dan kecamatan-kecamatan yang lain, itu beberapa kampung, sebagian besar kampung sudah ada becak sampah.
1: Betul.
0: Lihatlah hari ini, beberapa kampung juga, bukan maksud saya menyalahkan, beberapa kampung juga parkir di depan kantor Gici di situ. Betul. Sampai bannya udah kempes, ya, masih baru, ya. Becak sampah itu, ya, mereknya Honda, Forza, Firza. Ditambah lagi kadang-kadang ada kampung yang becak lama juga ada, Viar, ya. Parkir di situ, bannya udah kempes. Disitulah perlu penekanan kita juga, ya, dari Bang Jul mungkin, ya, dari bersama pemerintah Pak Wali. Masyarakat hari ini perlu penekanan, ya. Penekanan yang manusiawi, tapi jangan penekanan yang otoriter. Perlu kita gerakkan. Jadi masyarakat, Pak Gici, Tuh Hapet tadi, kalau itu sudah kita gerakkan, maka mereka merasa ada yang memayungi, ada yang membina. Jadi dengan psikologis mereka akan bergerak. Misalnya sampah hari ini, seperti pernah dilakukan oleh Gampung Utengket di Muara Dua. Itu dikelola sampah dengan becak tadi saya bilang. Itu dibuat aturan di tingkat gampung. Ya, aturan di tingkat gampung yang dikelola oleh di bawah BUMDES, ya, Badan Usaha Milik Desa Mandiri Gampung Utengket. Itu dibagi tiga klasifikasi kalau saya nggak salah. Klasifikasi yang paling rendah itu 15.000 untuk rumah tangga biasa. Kemudian di atasnya ada yang 20.000. Kemudian di atasnya lagi 25.000 atau 30.000 kepada UMKM atau dunia usaha. Jadi kepada sopir yang angkut sampah itu juga perlu kita perhatikan. Kesejahteraannya,

0: dan jalan ya. Juga kepada tukang kutipnya setiap tanggal 1 bulan baru, tanggal baru ya, itu dikutip setiap rumah. Dia bawa bon kwitansi, ada ibu-ibu yang ngutipnya juga, itu perlu kita perhatikan. Dalam hal ini kan sudah bersifat bisnis sosial. Kita impas saja nanti enggak rugi ya, artinya ada lebih dana sedikit untuk ganti oli sepeda motor becak tadi, untuk rehab, untuk cuci dan sebagainya, udah boleh. Enggak mesti ada keuntungan ya. Keuntungan di mana? Itu tadi estetika, sampah terkelola dengan baik. Jadi saya melihat di sini semua kita ini pemimpin ya. Pemimpin kita yang duduk, kita bertiga di sini ini pemimpin, ada Pak Jul, Bang Bobi, saya. Dan juga di tempat lain ada Pak Geci, tuh apa di pemimpin, masyarakat juga pemimpin. Kita manusiawi mereka pada posisi pemimpinnya. Tapi ada satu istilah saya, agar bisa ini bergerak Bang Jul, kita ini harus gila memang. Tapi waras ya. Kalau biasa-biasa aja enggak. Maksud saya gini, gila misalnya memulai tadi dengan menelusuri dulu regulasi kita.
1: Betul.
0: Kemudian yang kedua yang saya bilang tadi, yang ketiga melakukan halu-halu, melakukan pendampingan ke desa terhadap misalnya ada becak yang parkir. Kenapa parkir? Ada masalah, ada hal mentok pemikiran, ya, mentok pemikiran. Enggak ada sopirnya. Sopir becak hari ini harus orang khusus, ya, orang khusus yang punya kemampuan, punya keinginan dan punya sikap dan mau, itu susah kita cari. Betul. Tapi ketika kita bantu memayungi, mendiskusikan, jadi tidak susah lagi.
1: Okay.
0: Nah, okay. Jadi seperti itu, itulah gilanya kita di situ. Gila yang baik,
2: harus bukan mulai.
0: Gila yang waras.
2: Iya, berani, harus berani gitu ya, harus gila ya.
0: Tapi kalau biasa-biasa, kita dakwah terus kan?
2: Enggak. Iya, bisa bandalan kalau dakwah terus enggak ini ya. Enggak mempan gitu ya. Baik Bang Jul, nih apa yang ingin Bang Jul sampaikan Bang Jul?
3: Terima kasih banyak. Saya tertarik yang salah satu poinnya nanti saya ingin lanjutkan diskusi dengan abang serta beberapa teman-teman lainnya terkait penyempurnaan regulasi. Kita udah punya kanunnya. Tapi kita belum turun ke perwa, kemudian kanunnya juga belum memasukkan sanksi di dalamnya. Dan kayaknya ini sedang dalam pembahasan ini di DPR. Tapi nggak apa-apa, kita terus sempurnakan bersama-sama. Saya yakin kalau ada Bang Dalan dan beberapa teman-teman yang lainnya ini akan tuntas terkait dengan regulasi ya. Itu Bang ya. Oke Bang, nanti ada, saya mohon nanti ada waktu lagi kita diskusi khusus Bang bersama teman-teman LSM. Saya ini mengundang teman-teman LSM yang belum masuk ke tahapan itu karena memang ada kesibukan lain yang urgent di lapangan terkait dengan ini juga. Makanya belum tepat waktunya. Tapi saya suatu saat akan mengatur waktu dalam waktu dekat ini supaya bisa bertemu dengan teman-teman dari LSM ya, civil society yang peduli terutama terhadap lingkungan. Mandalam, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut lagi Bang ya.
2: Iya.
3: Untuk diskusi.
2: Iya.
3: Saya
2: mohon
3: izin cepat karena kebetulan ada kegiatan.
2: Iya, Bang Jul. Tapi memang tadi kanun itu harus ada sedikit, harus ada sanksi Bang Jul. Walaupun negara demokrasi harus ada sanksi. Iya. Harus tegas ya. Karena ke negara-negara kita contoh ada sanksi, mereka lebih teratur ya. Baik Bang Jul, terima kasih waktunya untuk hari ini.
3: Terima kasih untuk RRI yang terus mengkampanyekan ini untuk warga Kota Lusumai dan semua pendengar. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ini adalah masalah bicara tentang keberlanjutan generasi kita dan kenyamanan kita hidup di tanah leluhur kita.
2: Oke. Bang Jul, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam.
3: Sampai jumpa Bang Dalan.
2: Iya, terima kasih Bang Jul. Dari Bang Dalan sebagai pemerhati lingkungan, apa yang ingin Bang Dalan sampaikan untuk masyarakat Kota Lusumai ini terkait dengan kesadaran juga ya? Karena dampak-dampak dari sampah ini perusakan lingkungan yang kita Bang Jul katakan tadi, kalau dulu ya kita nikmati suasana di Kota Lusumai ini adem gitu ya, dingin, enggak bau gitu. Sekarang belok ke sana, belok ke sini, tetap ada baunya nih Bang Dalan. Apa yang Bang Dalan ingin sampaikan sebagai pemerhati lingkungan?
0: Saya ingin menyampaikan begini, kita harus ada semacam perbandingan ya, masyarakat Lumawe kita semua perlu dalam kehidupan kita ini membuat sebuah perbandingan ke daerah lain. Perbandingan ke daerah lain itu enggak mesti kita pergi, walaupun kebetulan ada saat-saat tertentu kita bisa kita keluar Pekalong Tomawi, keluar Aceh juga lebih baik. Maksud saya perbandingan yang semurah-murahnya, misalnya kita melihat sebuah film dokumenter tentang kebersihan pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan ya di TV. Itu kan bisa sebuah perbandingan kita. Bagaimana di daerah orang ya itu bisa dikelola sampah bisa sebersih itu. Itu harus sadar kita. Bisa sebersih itu mereka juga berjuang seperti kita sekarang. Kita ini kan lagi berjuang ini dengan prinsip tiga hal tadi, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Itu yang lebih bagus lagi kalau kebetulan kita pergi wisata ke daerah lain atau kunjungan dinas, bisa kita lihat di daerah lain, bisa kita terapkan di sini. Yang selanjutnya kita dengar kalau di Singapura itu ya, walaupun ini ya akan cat langit
2: ya.
0: Tapi saya sudah mempraktekkan, pernah dulu ke Singapura saya sekali, alhamdulillah. Waktu itu saya bawa jajan, ada permen, itu benar-benar memang saya masukkan ke saku, saku baju. Nggak berani saya buang sampah di sana. Karena di mana-mana ditulis, ya, ditulis ada kode, ada label ataupun simbol, simbol kulit permen. Kemudian di bawahnya ditulis $150 Singapura. Maknanya siapa yang buang sampah itu kena denda $150 Singapura. Kira-kira begitu.
2: Iya.
0: Yang menariknya itu yang dijadikan simbol itu kulit permen. Sekecil itu.
2: Iya.
0: Bukan yang dijadikan simbol itu misalnya kardus.
2: Iya.
0: Ya. Bukan yang dijadikan simbol itu sampah besar. Ya, berarti maknanya apa? Kulit permen aja kita buang, ya, itu kena denda. Apalagi kardus, apalagi tadi botol mineral yang lebih besar. Itu di negara orang. Ini sebagai pengalaman ya. Walaupun di sana di samping hal-hal lain kita lihat di mana-mana tertulis dilarang merokok. Itu $2,000 Singapura. Dibuat itu. Rokok dan ada palangnya. Jadi kembali ke kita buat perbandingan seperti itu. Kita memejamkan mata, membayangkan Luk Semawe ini kita bersih, bagaimana nikmatnya. Ya. Jadi kadang-kadang kita perlu berhayal baik.
2: Itu
0: masyarakat yang perlu suka. Tapi jangan lupa untuk bisa melakukan itu perlu sekali lagi yang saya bilang bersama Bang Jul tadi, perlu ada penekanan dari pemerintah.
2: Ya. Ada penekanan
0: yang tidak otoriter. Dasar penekanannya harus ada regulasi. Regulasi yang sudah ada, jika tidak sempurna, kita sempurnakan.
2: Tapi penekanan juga ada sanksi ya, seperti tadi di Singapura ada Bang sanksi. Dahlan itu ya harus ada ya, agar lebih teratur gitu ya Bang Dahlan. Terima kasih waktunya untuk hari ini ya. Semoga Luk Semawe juga bersih lagi, dapat Adipura ya.
0: Amin ya Allah.
2: Baik. Bang Dahlan, terima kasih waktunya untuk RRI pagi hari ini Bang Dahlan. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Luk Semawe, ada Bapak Zulfikar Sharif dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Luk Semawe dan juga Bang Dahlan M. Isa, seorang pengamat lingkungan yang sudah berbagi dalam Luk Semawe pagi hari ini terkait sampah. Ya, mari kita lindungi Kota Luk Semawe, mari kita lindungi bumi ini nanti di tanggal 5 hari lingkungan sedunia. Ya, kita jaga kebersihan yang pasti. Dan pendengar, terima kasih juga waktunya untuk hari ini. Kini Robi pamit di hari Rabu 3 Juni 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.
1: Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPU PKI Dr. Rajiman Wedjodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPU PKI. Dan sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni, resmi menjadi hari libur nasional untuk memperingati hari lahirnya Pancasila.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke

0: Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara dimulai dengan dibentuknya Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity.
0: Di sini Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia. Pancasila haruslah menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan.
1: For democracy.
0: Pancasila mempersatukan bangsa Indonesia, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan.
1: Fifth, social justice.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar. Senang sekali saya Zul Angkasa bisa hadir kembali untuk edisi hari ini di Rabu ya, 6 Juni 2026. Dan seperti biasa kita di Halo RRI ya. Jadi untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi ataupun keluhan ya terkait dengan permasalahan yang ada di sekitar Anda, Anda bisa ngobrol di sini di 08 11167 15893. Nanti permasalahan yang Anda sampaikan nanti akan kami teruskan kepada pihak yang berwenang ataupun bertanggung jawab untuk memberikan jawaban ataupun solusi ya terkait dengan permasalahan terkait dengan kepentingan publik yang ada di sekitar Anda. Bisa juga di pesan WhatsApp ya, pesan WA 08 11167 15893. Mungkin nanti bisa Anda ikut sertakan dengan foto ataupun video pendek ya terkait dengan informasi ataupun keluhan yang ingin Anda sampaikan ya. Jadi melalui Halo RRI kami mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi ya, menyampaikan saran maupun aspirasi secara langsung. Nanti akan kami teruskan kepada pihak atau narasumber yang memang berkompeten untuk memberikan solusi jawaban terkait dengan permasalahan yang ingin Anda sampaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

PCG. Ya, baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawai, masih di Halo RRI ya. Untuk Anda yang ingin menyampaikan permasalahan ya, di permasalahan terkait dengan kepentingan publik yang ada di sekitar Anda, bisa Anda sampaikan di sini di 0811 6715893, atau bisa juga di nomor WhatsApp ya, nomor WA di nomor yang sama 0811 6715893. Nah pendengar, ini sebuah informasi ya, gelombang dukungan ya terhadap perjuangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim agar gas raksasa Blok Andaman itu diolah di kawasan ekonomi khusus atau Kek Arun terus menguat. Kali ini dukungan datang dari Ketua Majelis Pimpinan Cabang atau MPC Pemuda Pancasila Aceh Utara Ali Kuba, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf Mualim yang memperjuangkan agar gas di Blok Sot Andaman diproses melalui fasilitas darat di kawasan ekonomi khusus Kek Arun Lux Mawai. Menurut Ali Kuba, perjuangan tersebut bukan semata persoalan lokasi pengolahan gas, melainkan menyangkut dengan masa depan ekonomi Aceh dan peluang kebangkitan industri energi yang pernah menjadikan Arun ya sebagai salah satu pusat energi terbesar di Indonesia. Menurutnya ini momen penting ya bagi Aceh, jangan sampai kekayaan alam yang kita miliki hanya lewat begitu saja tanpa memberikan dampak besar bagi masyarakat. Gas Andaman harus menjadi motor penggerak ekonomi Aceh. Ali Kuba juga mengatakan menilai langkah Mualim menyurati pemerintah pusat dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM merupakan bentuk keberpihakan nyata terhadap kepentingan rakyat Aceh. Upaya tersebut dinilai sejalan dengan harapan masyarakat agar pengelolaan sumber daya alam mampu menciptakan nilai tambah di daerah. Ali Kuba optimis pengolahan gas di Kek Arun itu akan membuka ribuan peluang kerja baru, mengurangi angka pengangguran, mendorong pertumbuhan sektor jasa dan industri pendukung, serta memperkuat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Selain itu, keberadaan proyek strategis tersebut diyakini dapat menarik investasi baru dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan pantai utara Aceh. Ali Kuba juga menegaskan bahwa Kek Arun merupakan lokasi yang paling tepat untuk pengembangan fasilitas penerimaan dan pengolahan gas Blok Andaman. Kawasan tersebut telah memiliki berbagai infrastruktur pendukung, mulai dari fasilitas industri energi, pelabuhan, hingga pengalaman panjang dalam pengelolaan sektor migas. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut menjadi modal penting agar Aceh tidak perlu membangun semuanya dari awal dan dapat segera memanfaatkan potensi ekonomi yang dihasilkan dari Blok Andaman. Dalam kesempatan itu, Ali Kuba turut mendorong pemerintah Aceh untuk melibatkan praktisi migas asal Aceh, akademisi, cendekiawan, serta berbagai pihak yang memiliki kompetensi di sektor energi guna merumuskan strategi terbaik dalam pengelolaan Blok Andaman. Dukungan dari berbagai kalangan terhadap perjuangan Mualim menunjukkan tingginya harapan masyarakat agar Aceh tidak lagi hanya menjadi daerah penghasil sumber daya alam, tetapi juga menjadi pusat pengolahan dan industri energi yang mampu menciptakan kemakmuran bagi generasi mendatang. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung di sini di Halo RRI, suara Anda solusi bersama, bisa di 0811 6715893 ya. Sampaikan keluhan dan permasalahan Anda di sini, nanti akan kami teruskan kepada para-para pihak yang memang berkompeten atau bertanggung jawab untuk memberikan solusi terhadap keluhan permasalahan yang Anda sampaikan di sini.

0: Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional, menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara.

penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe, dan kita masih di Halo RRI ya, suara Anda, solusi bersama. Baik, ini ada pesan singkat ya, via WhatsApp, via WA. Assalamualaikum Bang Jolangkasa, saya Rajab Taylor ya. Posisi pajak blank tufat ya di pasar pagi. Jadi keluhan kami yang jualan di dalam los, begitu hujan sedikit saja sudah masuk air ya ke dalam pajak ya. Ya baik, terima kasih Bang Rajab Taylor ya. Memang disertai dengan video yang memperlihatkan ada genangan air ya, setinggi 2 atau 3 cm ya. Jadi air ini masuk apa karena atap yang bocor atau memang drainasenya meluap ya, paritnya meluap sehingga membanjiri, airnya masuk ke dalam los ya di pajak batu pat. Baik, terima kasih Bang Rajab, nanti akan kami teruskan ke pihak yang memang berkompeten ataupun bertanggung jawab untuk memberikan jawaban ataupun solusi ya terkait.

dengan permasalahan Anda. Nanti akan kami cross-check ya, terkait dengan informasi yang sudah Bang Rajab Taylor sampaikan di sekitar pajak Blank Tufat ya, di pasar pagi. Baik, kami untuk Anda yang lain yang ingin memberikan opini, keluhan terkait dengan permasalahan Anda, bisa via telepon 0811671583 atau bisa juga via WhatsApp ya, via WA juga boleh ya. Jadi menurut keterangan Bang Rajab Taylor ya, saluran airnya nggak ada ya, jadi mungkin ke jalan langsung, mungkin bangunannya terlalu rendah ketimbang jalan ya, sehingga begitu air hujan langsung membanjiri ke dalam los. Memang mungkin itu sangat mengganggu pedagang di pajak Blank Tufat ya, di dalam los ya.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma.
2: Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI ya. Baik, untuk saat ini kami sudah terhubung ya, tersambung dengan Bapak Gufron. Beliau merupakan PLT Kabid UMKM. Halo, Assalamualaikum Pak Gufron.
3: Waalaikumsalam Pak. Ya Pak.
2: Apa kabarnya pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat Pak.
2: Nah, ini ada keluhan ya, salah seorang pedagang di Pajak Blantufat di Pasar Pagi. Jadi keluhannya begitu hujan sedikit, air langsung masuk ke dalam Pak. Mungkin seperti apa nih Pak? Bapak mengetahui persoalan tersebut?
3: Kita sudah menginspeksi ke lapangan Pak, setiap ada apa kondisi hujan, bahkan saat banjir besar saat itu Pak. Kita sudah mendata, kita sudah inventarisir kendala-kendala drainase tersebut Pak. Kenapa bisa setiap ada hujan air tergenang. Mungkin ini sekarang di jalan nasional untuk drainase depan Blantufat lagi di ini Pak, lagi dinormalkan. Cuman yang di dalam pasar belum, tapi kita sudah kita ini Pak, sudah kita inputkan juga ke Jitu Pas, nah kemudian pas untuk pasca bencana agar dapat ter sudah agar dapat bisa diselesaikan masalah ini Pak, karena memang kondisi pasar dengan kondisi pedagang yang banyak, dengan salurannya yang mungkin terbilang kecil Pak ya, mungkin nggak tertampung lagi debit-debit air itu Pak, dan penormalisasiannya pun masih belum optimal. Jadi kita sudah kita inventarisir Pak kemarin waktu banjir terkait kondisi drainase atau salurannya saat ini. Mudah-mudahan ke depannya ketika memang ada dianggarkan langsung bisa direnovasi Pak atau dinormalkan kembali Pak. Yang sudah saya lihat kemarin terakhir sebelum hari raya Idul Adha itu di depan pasar Pak, lagi di pinggir jalan nasional itu Pak, lagi dinormalisasikan khusus di depan pasarnya Pak.
2: Khusus di depan pasar. Namun keterangan Pak Rajab di Blantufat itu katanya memang saluran air itu nggak ada. Mungkin di sekitaran bangunan Pak ya. Atau memang nggak tembus ke jalan yang di saluran besar di jalan nasional Medan Banda Aceh.
3: Kalau menurut yang saya lihat, kalau yang di dalam pasar Blantufatnya Pak, itu salurannya kecil Pak. Dia ada dua akses pembuangan Pak. Satu ke belakang Pak, ke got ke drainasenya bekas PT Arun. Yang satu ke depan Pak. Memang yang depan kemarin itu sedikit bermasalah. Mungkin karena tumpukan sedimentasi atau lumpur atau sudah tertimbun dengan tanah pemadatan sehingga tidak berjalan lancar. Tapi kemarin saya lihat sebelum hari raya, sebelum Idul Adha itu lagi dibersihkan Pak.
2: Bagi itu satu paket Pak, atau memang nanti ada susulan yang besar dulu baru yang nanti belakangan yang kecil, atau memang sudah diinventarisir semua?
3: Kalau misalnya dari segi pelaksanaan itu saya bukan di sektor dinas kita Pak. Mungkin kalau kayak segi jalan itu kan itu yang pembangunannya di bawah Balai Provinsi Pak. Mungkin kalau menurut saya lihat bertahap Pak ya.
2: Bertahap.
3: Ini jalan dulu Pak ya, karena kan kalau jalan kan nggak pasar semua-semua lintas kan berdampak Pak ya. Karena kan di Batu Pahat itu kan nggak hanya pasar milik pemerintah aja Pak. Ruku-ruku milik pribadi juga kan sekarang kan kalau hujan juga kadang tergenang juga Pak. Karena kan drainasenya bermasalah Pak ya.
2: Iya baik. Baik, terakhir mungkin Pak Gufron, apa yang ingin disampaikan agar terkait dengan pajak Batu Pahat kebanjiran walaupun sedikit nih, sedikit hujan. Apa yang ingin disampaikan?
3: Kami teru kepada kawan-kawan atau para pedagang yang ada di Pasar Batu Pahat khususnya, kami dari dinas terus berupaya memberikan informasi atau menerima aspirasi daripada pedagang terkait keluhan demi kenyamanan.
2: Halo Pak Gufron. Pak Gufron.
3: Begini Pak. Ya. Demikian Pak.
2: Baik, terima kasih Pak Gufron atas waktu dan informasinya terkait dengan keluhan masyarakat ini. Sampai jumpa, assalamualaikum
3: baik,
2: Pak.
3: Baik, Pak. Sama-sama.
2: Baik, pendengar itu tadi Pak Gufron ya, PLT Kabid UMKM ya, yang telah memberikan konfirmasi terkait dengan keluhan Bang Rajab Taylor ya di Pajak Abang Tufat, yang keluhannya begitu hujan sedikit aja sudah masuk air ke dalam pajak ya. Dan jadi memang dalam proses pengerjaan ya, memang ini bertahap untuk penyelesaiannya, karena memang pembuangannya ada dua arah tadi ya, kata Pak Gufron, yang ke belakang dan yang ke depan, mungkin karena terlalu banyak sedimen sehingga aliran air memang tidak maksimal ya, sehingga bisa merembes ke dalam. Baik, terima kasih Pak Gufron dan Pak Rajab ya. Mudah-mudahan ini segera terrealisasi perbaikannya agar memang pedagang di sana nyaman dan penjual dan pembeli nyaman ya ke pajak Batu Pahat. Baik pendengar, tetap bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Lhokseumawe.

0: kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Jalan Brawijaya 15A.
2: Permisi.
3: Ya?
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu.
1: #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. #mycollection.
1: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. #birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe. Dan halo RRI untuk edisi hari ini ya, Rabu 6 Juni 2026. Kita sudahi ya di pukul 9:58 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda solusi bersama, dapat Anda ikuti dan simak ya. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya dan kita akan jumpa di program selanjutnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Iya, baik. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe. Masih bersama saya Zulangkasa dan kita di acara sanksi ya, berbicara tentang integrasi kurikulum anti narkoba di lingkungan pendidikan ya. Jadi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wadah ya, pembentukan karakter dan benteng bagi generasi muda dari berbagai pengaruh negatif. Jadi salah satu tantangan yang memang terus dihadapi di dunia pendidikan saat ini, ancaman penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak masa depan pelajar dan generasi penerus bangsa. Jadi berbagai upaya pencegahan terus dilakukan, salah satunya melalui integrasi pendidikan anti narkoba ke dalam lingkungan sekolah. Jadi melalui pendekatan ini diharapkan para siswa tidak hanya memahami bahaya narkoba, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menolak, menghindari berbagai bentuk penyalahgunaan zat terlarang tersebut. Nah, bagaimana implementasi kurikulum atau pendidikan anti narkoba di lingkungan sekolah dan sejauh mana peran guru dan orang tua dan seperti apa tantangan, dan kita ini akan membahasnya bersama narasumber kita dari BNN Kota Lux Mawe. Ada Bapak Afri Fandi S.I.Kom, beliau merupakan penyuluh narkoba ahli pertama BNN Kota Lux Mawe yang saat ini sudah tersambung ya via Zoom. Assalamualaikum Pak Afri Fandi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah, walaupun cuaca lumayan panas ya, tapi ya, alhamdulillah sehat.
0: Sehat, ya. Nah, ini terkait dengan tema kita. Jadi mengapa pendidikan ini dinilai menjadi salah satu garda terdepan ya dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda? Seperti apa nih Pak Afri Fandi?
1: Ya, kita tahu sendirilah kondisi pendidikan kita selama ini, bagaimana tingkat penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan remaja yang semakin hari semakin memprihatinkan ya, semakin memprihatinkan. Makanya dibutuhkan satu formulasi terkait upaya pencegahan yang dapat dengan mudah masuk ke dalam lingkungan pelajar, yaitu dengan melakukan integrasi kurikulum anti narkoba di tingkat sekolah. Itu salah satu formulasi yang sedang kita galakkan di BNN Kota Lux Mawe maupun secara nasional.
0: Karena memang itu pendidikan sejak dini, atau memang siswa dan pelajar ini rentan nih, atau seperti apa nih Pak Afri Fandi?
1: Ini kita mulai memang dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas ya. Jadi untuk Kota Lux Mawe sendiri saat ini kita sedang menggagas upaya pelaksanaan kurikulum ini di tingkat sekolah dasar dengan sekolah menengah pertama dulu. Dengan tujuan nanti setiap sekolah, apalagi kita sekarang kan masih menggunakan sistem kurikulum merdeka ya, jadi sekolah punya kebebasan dalam menyusun kurikulum. Makanya kita mencoba untuk melakukan integrasi pendidikan narkoba dalam konteks integrasi kurikulum anti narkoba ini. Ya, dan untuk saat ini kita fokusnya di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
0: Nah, mungkin konsepnya itu seperti apa nanti ketika akan diterapkan? Apakah kegiatan belajar mengajar? Seperti apa nih Pak Afri Fandi?
1: Konsepnya itulah insert seperti insert konten ya. Tetapi kita sudah menyusun di ada beberapa mata pelajaran yang akan kita sisipkan materi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba. Tapi ini karena anak-anak ya, kita mulai dari sekolah dasar tentu dengan tingkatan-tingkatan tersendiri. Misal nanti di sekolah dasar anak kelas 1 itu kita akan masukkan di pendidikan PKN ya Pak. Di PKN, pendidikan kewarganegaraan ya, dulu PKN. Ya, itu di setiap jenjang kelasnya itu akan kita susun metode yang berbeda. Misal untuk sekolah dasar itu di kelas satunya nanti kita akan mengonsepkan di PKN-nya itu pengenalan nafzanya, pengenalan narkobanya itu dalam bentuk poster, itu di kelas satu. Di kelas 2-nya semakin meningkat dengan memberikan pemahaman terkait penjagaan diri. Jadi dia tidak mudah diajak sama orang-orang yang tidak dikenal. Hingga itu berlanjut hingga ke kelas 6. Itu sampai nanti kita memberikan pengenalan tentang jenis-jenisnya.
0: Ya, berarti ada tingkatan-tingkatannya.
1: Ada tingkatan, ada tingkatan-tingkatannya.
0: Kalau durasi jamnya itu seperti sama dengan mata pelajaran lain atau seperti Pak insert ya, cuma sekilas-sekilas?
1: Ya, kita insert saja. Jadi kita tidak memberikan tambahan beban ya kepada siswa-siswa ini. Jadi kita tidak memasukkan insert ini tiap mata pelajaran, tiap jam pelajaran tersebut dia masuk, tidak. Yeah. Apakah itu dalam sebulan dua kali? Sebulan dua kali hanya dalam satu JP saja, berarti sekitar 45 menit saja.
0: Yeah. Dan itu nanti yang menjadi gurunya penyuluh dari BNN ya, bukan guru di sekolah nih Pak?
1: Tetap guru di sekolah didampingi, kami didampingi. Kami lakukan pendampingan terhadap guru tersebut, karena nanti biar tidak bingung juga nanti siswa-siswanya kan. Dan ini pun tidak mengikat, dalam artian kurikulum ini tidak akan ada penilaian, dalam artian tidak ada pengujian. Jadi kita hanya memberikan pemahaman,
0: edukasi ya,
1: edukasi saja.
0: Nah, mungkin kalau Pak Fendi melihat ini seberapa penting jadi pemberian edukasi bahaya narkoba sejak usia dini ya, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga lanjutan, ini seberapa penting nih Pak?
1: Kalau berbicara seberapa penting, tentu sangat penting ya. Sangat penting, karena narkoba ini kan tidak mengenal umur, tidak mengenal umur, tidak mengenal latar belakang, tidak mengenal gender. Makanya kita sangat perlu memberikan edukasi sedini mungkin. Karena apabila kita lakukan setelah posisi dia sudah terpapar, nanti itu kan sudah terlambat. Makanya kita harus mengedukasi sejak usia dini. Makanya kami di BNN, selain ada program IKAN ini, juga ada yang namanya program Ananda Bersinar. Jadi memang targetnya ini dari usia dini kita fokuskan.
0: Berarti generasi awal yang memang tidak boleh terkontaminasi ya.
1: Tidak boleh. Asetnya lah, aset-aset, jangan sampai mereka jadi aset. Lebih baik jadi aset yang positif, positif dari negara, daripada jadi aset yang positif bagi pengedar narkoba ya kan.
0: Iya. Nah, jadi nanti media yang digunakan poster-poster gitu, atau memang
1: ya, perjenjang saat ini kita sedang menyusun juknisnya. Beberapa waktu lalu kita sudah komunikasi dan penandatanganan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe. Dan saat itu dibantu oleh para wakil kepala bidang kurikulum. Saat ini kita sama-sama sedang melakukan penyusunan terkait teknis pelaksanaannya nanti di sekolah. Tapi kita juga akan menyesuaikan dengan generasi sekarang ya, yang mungkin sedikit membaca tetapi lebih cenderung ke aktivitas. Nah, makanya nanti kita sedang mencoba melakukan ada literasi-literasi yang memang sesuai dengan anak-anak sekarang.
0: Berarti ini belum belum ada sekolah satu pun yang belum diuji coba, atau sudah ada pernah?
1: Belum. Untuk uji coba di Lhokseumawe memang belum. Tetapi kita sedang dalam proses masuk tahapan, karena kan kita tidak bisa semerta-merta masuk ke kurikulum ataupun ranahnya sekolah itu tanpa melewati beberapa hal seperti kurikulum tersebut dengan wakil pimpinan, penyusunan kurikulum. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan kurikulum pokok mereka. Jadi kita secara bertahap. Tapi kita usahakan memang di triwulan ketiga itu paling terlambat, paling telat kita melaksanakannya.
0: Ya, jadi pemilihan mata pelajaran yang akan disisipkan itu memang hasil telaah ataupun diskusi dengan Dinas Pendidikan nih, Pak Pribandi.
1: Apa di kita mata pelajaran? Kita mengusulkan ada beberapa mata pelajaran yang bisa kita sisipkan. Ini belajar ataupun dari hal yang sudah kita lakukan penyesuaian secara nasional, seperti di PKN, kurikulum PKN, ada PJOK. Dan untuk SMA-nya ada biologinya, ada pendidikan agama Islam, Bahkan untuk sekolah-sekolah yang memang khusus dalam artian seperti sekolah-sekolah non-Muslim, kita juga menyiapkan modulnya juga nanti agar ada penyesuaian yang jelas terkait pelaksanaan ini nantinya.
0: Iya. Nah, mungkin respon-respon sekolah atau dinas pendidikan terkait dengan program edukasi dan integrasi kurikulum anti narkoba yang dilakukan BNN ini seperti apa nih Pak Pribandi?
1: Respon sekolah luar biasa, mereka begitu semangat dan bahkan segera melakukan penyusunan sewaktu itu, karena ini sebelum memasuki tahun ajaran baru, kita terus mengejar itu dan sekolah pun begitu semangat untuk melakukan penyusunan terkait pelaksanaan integrasi kurikulum anti narkoba ini. Itu luar biasa. Dinas pun, dinas pendidikan Kota Lhokseumawe semuanya apresiasi yang luar biasa dari kami, begitu mendukung program ini dengan tujuan agar generasi di Kota Lhokseumawe ini bebas dari penyalahgunaan narkoba.
0: Nah, kalau dari data penyalahgunaan narkoba, usia pelajar itu termasuk tinggi Pak Pribandi?
1: Untuk beberapa tahun terakhir memang kita selalu melakukan prevalensi ya, penghitungan terkait prevalensi penyalahgunaan narkoba. Memang kita lakukan secara kolektif.
0: Yeah.
1: Namun kita melihat dari sisi usia pengguna, memang usia yang masih dikategorikan pelajar itu bisa dikategorikan sangat tinggi penyalahgunaannya. Yeah. Tapi ini kita berbicara secara konteks secara nasional ya. Kalau berbicara di Kota Lhokseumawe, saya tidak bisa menyimpulkan apakah ini tinggi atau tidak. Yeah. Yang jelas penyalahgunaan tingkat di kota, penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar ini ada di Lhokseumawe. Cuman ya, secara prevalensinya saya belum bisa menyimpulkan, mengingat belum ada data akurat yang, karena itu kan setiap tahun nanti kita akan melakukan pendataannya.
0: Iya, karena memang pelajar itu kurang paham ya terhadap narkoba ya. Memang tidak ada pendidikan khusus dia.
1: Tidak ada pendidikan khusus.
0: Tidak ada pendidikan khusus ya.
1: Tidak ada.
0: Makanya dengan adanya edukasi yang seperti ini, itu bisa menambah wawasan pelajar bahwa itu bahaya ya. Karena kebanyakan orang tidak pakai, tapi mereka menjadi kurir. Benar seperti Pak Fandi?
1: Ya, khusus Lhokseumawe ya, khusus Lhokseumawe, wilayah Lhokseumawe ini bisa kita katakan sebagai jalur transitnya.
0: Jalur transit.
1: Dan banyak, karena kita kan berada di pesisir nih, tepat Lhokseumawe Aceh Utara tepat berada di pesisir, banyak pelabuhan-pelabuhan dalam tanda kutip pelabuhan tikus, dan juga banyak yang beberapa kasus terakhir kali ini, bahkan di tahun ini saja ada beberapa kasus yang melibatkan memang ada beberapa warga Kota Lhokseumawe sebagai transporternya. Hal itulah yang mengkhawatir, sangat mengkhawatirkan kalau kita berbicara di Lhokseumawe. Terkait sebagai cerita pengalaman, beberapa waktu lalu saya pernah memimpin apel pagi di sekolah. Itu bahkan saya memimpin apel sekolah dasar. Sekolah dasar, ada dengan kepolosan anak-anak tersebut, saya coba mancing dan mereka menyatakan mereka sering melihat kakak-kakaknya lah si atas-atas mereka, bahkan ada yang dia lebih setara paman mereka tuh yang melakukan mengkonsumsi penyalahgunaan narkoba itu pasti di depan mereka. Yeah. Ada beberapa titik dan mereka paham, mereka tahu apa yang mereka gunakan. Mereka sudah tahu apa itu ganja, mereka sudah tahu. Tapi yang relatif mereka tahu itu adalah penggunaan zat aditif seperti lem.
0: Yeah.
1: Dan itu mereka sudah sering melihat. Itu untuk anak sekolah dasar, masih sekitaran kelas 4 hingga kelas 5 SD. Makanya sebegitu mengkhawatirkan ya. Yeah. Karena anak-anak usia tersebut kan masih cenderung penuh dengan rasa penasaran ya.
0: Ingin tahu.
1: Ketika dia melihat lingkungan seperti itu ada kemungkinan dia kepingin mencoba. Nah, dasar penyalahgunaan narkoba itu adalah dari mencoba-coba.
0: Yeah.
1: Makanya kita harus memberikan edukasi sedini mungkin agar generasi kita, pelajar-pelajar di Kota Lhokseumawe ini lebih paham ke depannya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba ini.
0: Iya. Yeah. Nah, mungkin dalam penyampaian materi anti-narkoba nanti agar lebih menarik dan mudah dipahami pelajar di sekolah di era digital ini, itu seperti apa? sifatnya nanti tontonan atau seperti apa nih Pak Afendi?
1: Makanya kita upayakan berjenjang.
0: Berjenjang.
1: Untuk anak-anak usia SD ini memang lebih cenderung kita coba buat seperti animasi ya.
0: Yeah.
1: Seperti animasi dan juga berupa poster bergerak lainnya. Jadi dengan tujuan mereka lebih mudah memahami itu daripada memahami apa yang kita sampaikan.
0: Yeah.
1: Jadi lebih mudah mereka memahami dalam bentuk animasi karena anak sekarang itu lebih mudah mengingat hal-hal yang berbentuk visual seperti itu. Jadi kita nanti sedang menyusun dan mudah-mudahan ini di tim-tim kreatornya di BNN sendiri juga sedang menyusun bahan animasi maupun poster-poster yang menarik bagi pelajar nantinya.
0: Nah, kalau peran guru di sekolah ini nanti seperti apa nih Pak Afendi? Afendi.
1: Peran guru ini adalah peran utama tetap sebagai pendidiknya nanti ya, pendidiknya. Kita di BNN Kota Lhokseumawe, tim dari BNN Kota Lhokseumawe ini hanya melakukan pendampingan nantinya. Kita akan melakukan pendampingan. Karena kita tidak berani terlalu masuk juga nanti, takut mengganggu akses utama mereka ya kan. Karena tujuan utama mereka di mata pelajaran tersebut. Tetapi nanti di awal-awal tiap kami dari tim BNN Kota Lhokseumawe selain melakukan pendampingan juga ikut bersama guru tersebut dalam melakukan upaya penyuluhan ini nantinya.
0: Kalau peran-peran yang lain yang memang sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pendidikan anti narkoba di lingkungan sekolah nih?
1: Dukungan apa? Orang tua.
0: Orang tua ya.
1: Orang tua itu sangat perlu karena ada beberapa yang kita coba komunikasikan dengan sekolah. Bahkan kalau sekolah, kalau bisa, yuk kita tes urin saja. Terutama yang SMP. Kalau kita bilang untuk anak usia yang SMP itu minimal harus ada izin dari orang tuanya. Karena ini kan sedikit sensitif kita berbicara hal-hal seperti itu.
0: Yeah.
1: Walaupun di lapangan sendiri, ada beberapa kasus memang anak usia SMP itu sudah terpapar. Jadi tetapi dalam hal ini kita harapkan kepada orang tua memberikan dukungan penuh kepada pelaksanaan program ini. Jangan ada salah pemahaman seakan-akan ketika BNN sudah masuk ke sekolah ini ada hal-hal yang negatif nanti yang muncul seperti kecurigaan, oh apakah ada yang mau dicari ataupun apa tidak. Kita murni hanya melakukan upaya pencegahan di sekolah. Asal orang tua mendukung. Jadi ketika sekolah ini kan hanya terbatas kondisinya, selebihnya kan ada di sekolah, di rumah.
0: Di rumah.
1: Makanya ya, kita berharap dengan ada peluang seperti ini, kami pun siap turun ke sekolah-sekolah. Mudah-mudahan orang tua juga memberi dukungan yang lebih intens terkait pelaksanaan program ini ke depannya.
0: Iya. Nah, kalau secara jenis kelamin nih, siswa dan siswi ini sama saja atau memang lebih rentan yang siswanya nih Pak?
1: Kalau berbicara konteks narkoba ini kan tidak mengenal gender ya.
0: Gender ya.
1: Semua rentan. Kalau kita berbicara kerentanan semua rentan. Cuman kalau kita berbicara tingkat yang sangat berpotensi tentu yang pelajarnya yang siswa ya.
0: Siswa.
1: Yang lebih berpotensi ya. Karena emang namanya siswa apalagi yang sudah mengenal rokok, walaupun karena rokok itu bisa dikatakan sebagai pintu gerbangnya. Saya tidak ragu untuk mengatakan rokok itu pintu gerbang, pintu gerbang. Walaupun tidak semuanya perokok itu juga menggunakan narkoba, tetapi dalam hal ini itu sebagai pintu gerbang. Dasarnya pun tetap dari asal coba-coba ya kan. Saya ketika turun ke sekolah selalu saya sampaikan. Kalau dulu ada yang menyampaikan di era-era saya dulu, kalau nggak merokok itu perempuan, buli-bulian dulu lah ya kan. Kalau nggak merokok itu perempuan. Kalau sekarang perempuan pun mohon maaf ada beberapa yang mengkonsumsi rokok ya kan.
0: Vape apa jadi, sekarang?
1: Jadi mau bilang apa lagi? Jadi kami selalu menekankan kepada pelajar-pelajar, walaupun bahkan ketika saya turun lapangan mereka masuk ke ruangan masih bawa asap rokok. Ketika kita masih bau asap rokok. Nah, itu butuh pengawasan tersendiri. Jadi di sekolah pun kita harapkan jangan sampai ada titik-titik yang spot-spot yang memang mempermudah pelajar ini untuk merokok. Jadi kalau dulu biasa ada yang merokok di toilet, ada yang merokok di belakang sekolah yang memang jarang tersentuh oleh pantauan dari pengawas. Jadi kita berharap mulai saat ini sekolah-sekolah di Kota Lhokseumawe semuanya itu jangan sampai ada hidden game ya. Hidden game ya, jangan sampai ada itulah di sekolah. Karena itu bisa dimanfaatkan oleh anak-anak yang mohon maaf sedikit nakal ya, sedikit nakal untuk melakukan merokok-merokok. Dan tentu itu selain melanggar aturan sekolah, tentu secara norma pun mereka belum waktunya untuk merokok.
0: Iya. Nah, kalau pengedar ataupun bandar, apakah mungkin hasil evaluasi atau investigasi dari BNN, apakah sekolah-sekolah ini termasuk bagian dari jaringan mereka? Karena memang kita lihat ada isu-isu juga narkoba itu disisipkan di permen segala macam.
1: Kalau berbicara sisipan itu butuh penelitian lebih lanjut ya. Kita butuh penelitian lebih lanjut. Saya tidak berani menjustifikasi itu. Tetapi pelajar menjadi sasaran empuk ya. Menjadi sasaran empuk ya. Buktinya di Lhokseumawehan ini berdasarkan pemantauan kami, informasi yang kami dapat bahwasanya sudah ada yang namanya sabu-sabu paket hemat itu. Sabu-sabu paket hemat dengan harga 20 hingga 25 ribu per paket. Nah, ini kan kalau kita lihat dari sisi ekonominya, bagi pedagang kalau dalam artian sabu itu kan tentu rugi ya, jual rugi ya dalam artian. Tapi dari pandangan kami justru

0: ada konsepnya tujuan jangka panjang.
1: Iya.
0: Nah, tujuan jangka panjang. Ketika korban ini, karena penyalahguna itu adalah korban, kita tidak bisa mengatakan mereka pelaku, ini adalah korban. Korban ini nanti sudah mulai terpapar dan mulai kecanduan, tentu mereka tidak akan menjual dengan harga segitu lagi.
1: Yeah.
0: Balik ke harga pasar, dalam artian balik ke harga pasar. Dan akhirnya anak-anak ini yang tidak mampu, akhirnya muncullah kriminalitas-kriminalitas. Mulai dari mamanya masak tiba-tiba tabung gasnya hilang, besi pun mulai hilang. Itu sudah menjadi rantainya ya.
1: Yeah.
0: Alur rantainya itu sudah pasti itu terjadi. Makanya kalau kita berbicara bagaimana kondisi pendidikan terkait apakah sekolah sudah menjadi salah satu titiknya, kalau berbicara itu saya tidak menyampaikan sebagai titik, tapi kalau pelajarnya saya bisa katakan mereka adalah sasaran empuknya.
1: Sasaran yang empuk ya. Nah, karena memang pelajar kita sekarang ini memang anak-anak yang tumbuh dan besar di era digital ya. Jadi banyak informasi tentang narkoba yang beredar di media sosial. Jadi ini bagaimana BNN mengedukasi siswa agar juga mampu menyaring informasi yang benar ya, tidak terpengaruh oleh konten-konten yang menyesatkan. Karena kalau di sekolah memang sifatnya kan cuma sebentar integrasi, dan anak-anak apalagi yang sudah SMP itu pasti punya gadget dan banyak informasi yang seperti itu. Bagaimana nih Pak Fandi?
0: Ya, makanya kami di BNN sendiri itu penggunaan kreasi atau konten digital itu menjadi tugas utama kami juga melakukan upaya sosialisasi melalui konten digital.
1: Mm-hmm.
0: Makanya hampir setiap BNN, bahkan semua satker di BNN itu, kita memiliki media sosial yang menjadi bagian penting sebagai edukasi kepada masyarakat. Ya, walaupun dari sisi promosi mungkin kalau media sosial seperti satker-satker ini mungkin followernya tidak terlalu besar ya, tidak bisa terlalu besar. Tapi kita terus berupaya agar ini lebih mudah dijangkau oleh masyarakat banyak. Jadi kita tetap melakukan upaya edukasi, apa-apa saja sih yang memang BNN bisa lakukan. Jadi jangan sampai muncul stigma ini BNN asik ngejar-ngejar aja nih. Padahal kita di BNN ini fokusnya tidak hanya di situ. Kita fokus dari upaya pencegahan, pemberdayaan, bahkan kita lakukan upaya rehabilitasi. Kita terus menyampaikan itu. Bahkan kami dengan lapang dada ini, kalau ada anak-anak sekolah-sekolah yang ingin langsung ke kantor BNN untuk berdiskusi, kami siap terbuka untuk menyampaikan apa-apa saja sih yang bisa kita lakukan agar anak-anak kita ini bisa bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kita siap.
1: Terbuka ya untuk diskusi ya?
0: Terbuka.
1: Iya. Nah, kan di sekolah ada juga organisasi OSIS, Pramuka. Apakah mereka nanti akan juga dilibatkan menjadi agen perubahan di dalam gerakan anti narkoba di sekolah nih Pak Fandi?
0: Iya, bulan lalu kita sudah melakukan penandatanganan atau dengan Saka Bhayangkara. Jadi kita fokus untuk tingkat Saka, itu kan rata-rata itu anak SMA ya.
1: Iya.
0: Kita sudah lakukan penandatanganan. Jadi Saka Bhayangkara ini juga akan menjadi agent of change-nya nanti terkait penyalahgunaan narkoba.
1: Iya.
0: Kita sudah. Dan beberapa waktu ke depan kita akan melakukan ada yang namanya remaja teman sebaya. Ini kita akan melakukan pendidikan anti narkoba kepada pelajar-pelajar terpilih ya dari beberapa sekolah yang memang sekolahnya ini ada potensi, dalam artian di lingkungan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan narkoba. Jadi kita akan nanti mendidik setiap sekolah itu ada 2 siswa.
1: Ya.
0: Ada 2 siswa, kita target dari 5 sekolah dulu yang memang punya potensi, dan nanti mereka akan kita latih untuk menjadi fasilitator di sekolahnya. Dan rata-rata itu memang yang beberapa tahun terakhir yang menjadi fasilitator itu dari OSIS-nya.
1: Iya. Nah, program apa integrasi kurikulum di lingkungan pendidikan ini memang program secara nasional nih Pak Fendi?
0: Iya, ini program secara nasional, IKAN, makanya disingkat IKAN ya.
1: IKAN, ya.
0: Integrasi kurikulum anti narkoba, makanya fokus dari kepala BNN RI ini cenderung ke pelajar atau remaja. Kita ada program Ananda Bersinar, ada program Sobat Bersinar, ada program IKAN. Jadi kita memang terfokusnya di situ.
1: Ya. Nah, apakah nanti ada wacana ke depan

0: mungkin misalnya ada sekolah ya yang ingin membuat komunitas anti apa komunitas pelajar anti narkoba.
1: Itu luar biasa kalau memang itu terjadi ya kan. Kalau itu terjadi kami sangat mensupport. Kalau memang sekolah ingin membentuk salah satu eskulnya terkait pelajar-pelajar yang intens melakukan pemerhati terkait bahaya penyalahgunaan narkoba ini, kami siap mendukung, bahkan akan kami lakukan pendampingan. Nah, mungkin sebagian orang berpikir ketika kita nggak berani nih ngundang BNN ataupun apa, kami nggak ada biaya. Tenang, gratis. Di BNN ini aman semuanya, aman. Jadi ketika memang butuh tinggal hubungi, nggak perlu surat resmi, WA, telepon, silahkan. Jadi kami siap, asal itu memang positif bagi generasi kita ke depannya.
0: Nah, mungkin ini karena siswa ya, mungkin apa istilahnya, untuk mengenali ya, atau tanda-tanda awal bahwa seorang pelajar itu mulai terpapar atau punya risiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Bagaimana cara mengenalinya, Pak Fandi? Mungkin biar kawan-kawannya atau gurunya bisa.
1: Kalau berbicara secara ciri-ciri secara umum, tapi ini relatif ya. Relatif, kita berbicara relatif. Kadang-kadang pun yang saya sampaikan ini pun ciri-cirinya ada yang tidak menggunakan, memang bukan penyalahguna narkoba, tetapi memiliki ciri-ciri juga yang sama. Tapi secara umum, yang terlihat itu dia jorok, sedikit jorok. Itu yang paling utama itu.
0: Tidak jorok, terurus ya.
1: Nampak mudah mandi pun, ataupun dia misal ke sekolah pun kayak orang gak mandi ya. Yang kedua, dia itu dunianya sedikit terbalik. Dalam artian terbalik, paginya itu kalau terang dia tidur, kalau gelap dia bangun. Nah, itu udah terbalik itu kondisinya. Yang kedua, malasnya muncul, gak dengar lagi orang tuanya. Jangankan guru, orang tuanya pun gak mau didengar lagi. Kalau dari sisi fisik itu, mohon maaf, mata cenderung sering merah. Nah, cuman makanya saya sampaikan ini relatif, mungkin ada beberapa yang memang secara genetik memang seperti itu.
0: Merah matanya.
1: Tetapi dalam hal ini memang salah satu ciri-cirinya tersebut. Yang kedua, dia cenderung antisosial. Cenderung antisosial. Nah, jadi dia lebih memilih bergaul, bahkan sering menyendiri ya. Dalam artian anak-anak sekarang bahasa apa, introvert. Nah, tetapi introvert ini yang berbeda. Nah, dia lebih cenderung menyendiri. Nah, dengan lebih cenderung menyendiri, terpisah, kalaupun dia bergaul, itu bergaul dengan orang yang punya apa, yang punya keinginan yang sama-sama pengguna misalnya. Selebihnya mereka tidak. Nah, itulah kondisinya. Udah sering kalau sekolah, berarti dalam artian nilainya semakin anjlok, malas, ataupun udah sering-sering cabut, itu sudah mulai. Tapi dalam hal ini tetap harus dipahami, ini relatif. Tidak. Kadang memang orang memang secara nggak menggunakan, tapi punya ciri-ciri yang sama ya kan? Ya, ciri-ciri yang sama itu bawaan namanya.
0: Nah, program IKAN ini, Pak Fandi, apakah ini akan semua sekolah di Kota Luxme akan dikunjungi dan diterapkan, atau memang ini bertahap seperti apa?
1: Karena ini kita sudah bicarakan di Dinas Pendidikan, insya Allah ini semua sekolah akan kita, di tahun ini kita akan masuk. Mungkin kita mulai dulu sosialisasinya nanti, mudah-mudahan ya ini tercover saat MPLS nanti. Saat MPLS ini mungkin memasuki tahun ajaran baru, kita akan sosialisasikan itu di awal. Dan khusus SMA ini kita memang harus komunikasi lebih jauh dengan Capdin, dengan Capdisnya, karena untuk SMA kan langsung di bawah provinsi soalnya. Nah, makanya kita koordinasinya ke Capdin. Mudah-mudahan kalau di Capdin sendiri udah beberapa tahun kita komunikasi, sangat komit juga. Tinggal evaluasi dan komitmen bersama saja dulu kalau untuk tingkat SMA. Tapi kalau tingkat SD dan SMP, makanya sekali lagi apresiasi kepala Dinas Pendidikan Kota Luxmawe yang memang betul-betul mensupport, Pak. Betul-betul mensupport. Bahkan kepala-kepala sekolahnya pun langsung memerintahkan pada wakil pimpinan yang membidangi masalah kurikulum untuk langsung menyusun, Pak. Langsung menyusun. cuman mungkin belum ada, belum terlalu lengkap karena kami pun sedang menyusun juknisnya di BNN saat ini. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang memang bisa kita sisipkan seperti itu. Ya.
0: Nah, mungkin apa yang harus dilakukan ini jika pihak sekolah menemukan ya siswa yang terindikasi terlibat penyalahgunaan narkoba nanti ketika program IKAN ini dijalankan, pasti nanti terdetek, pasti ada nih satu dua
1: pasti muncul nanti. Ya.
0: Seperti
1: yang
0: apa
1: pertama nih? Yaitu kami dari BNN, tentu kami sini ada beberapa bidang yang memang bisa menangani persoalan itu, terfokus di bidang rehabilitasinya nanti. Yeah. Tetapi karena ini tingkat pelajar, sebelum di assessment secara utuh di BNN, kita berharap saat assessment nanti, sekolah juga memberikan pendampingan kepada orang tuanya. Jadi sekolah bersama orang tuanya itu langsung bawa, ataupun langsung bawa ke BNN untuk kita lakukan assessment dulu. Yeah. Jadi kita tidak semerta-merta melakukan tindakan tanpa assessment kan, tindakan assessment. Dan itu jangan ragu, jangan seakan-akan nanti dibawa ke BNN, oh ini mau ditangkap. Oh tidak, korban ini tidak ada istilah ditangkap. Yang ada adalah melakukan proses rehabilitasi. Kita di BNN bisa rawat jalan. Nah, dan soal biaya nggak usah dipikirkan, tetap gratis. Nggak perlu BPJS ataupun apa, tetap gratis. Selama itu sukarela.
0: Ya.
1: Parela. Jadi jangan ragu, ketika orang tua pun ketika sudah mulai mencurigai ya. Yeah. Kita enggak bicara gurunya, tapi di rumah ketika orang tua sudah mulai mencurigai gerak-geri anaknya yang sudah mungkin beda ya dibanding hari-hari sebelumnya, sudah sedikit cenderung ke ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Itu kalau orang tua curiga silakan bawa saja ke BNN, kita akan lakukan assessment. Jadi seperti kita berobat ke klinik saja. Nah, jadi seperti kita berobat ke klinik saja, kita assessment apa-apa yang perlu kita lakukan, bagaimana penanganan yang bisa dilakukan oleh orang tua ketika di rumah nanti, itu kita lakukan, kita bantu nanti. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu, datang saja ketika orang tua melihat anak-anaknya sudah ada sedikit perubahan gaya hidupnya, silahkan kalau memang dicurigai, datang saja.
0: Nah, mungkin ini apa pesan Pak Fandi ini khusus ya bagi pelajar yang akan menjelang libur sekolah atau memang masa-masa yang rentan ya terhadap pergaulan negatif, apalagi yang memang sudah lulus ini ya, baru saja lulus nih, kadang-kadang ada perasaan udah bebas ini ya. Apa nih
1: pesan kami? Lulus sekolah itu bukan berarti kalian berakhir dari pemantauan ataupun apa. Itu adalah awal dari masa depan kalian. Ketika kalian maju ataupun melangkah di langkah awal tersebut, kalian salah langkah, maka masa depan kalian itu akan suram. Jadi tetap waspada, tetap mawas diri, tetap menjaga diri. Bahwasanya memang narkoba ini mengintai siapa saja, apalagi melihat pelajar-pelajar yang memang punya potensi di kerentanan yang sangat tinggi, maka itu akan dimanfaatkan. Jadi itu harapan kami, semoga generasi di Kota Lhokseumawe Sumawe ini, kita seperti pesan Pak Wali Kota, harapan Pak Wali Kota, Lhokseumawe hebat, Lhokseumawe cedah ya, kalau ya salah mohon maaf. Jadi itu harapan kita. Kita bangun Kota Lhokseumawe Sumawe ini ke depannya dengan generasi-generasi yang luar biasa. Jangan generasi-generasi yang sudah terpapar narkoba, itu harapan kita.
0: Baik. Nah, Pak Fandi ini mengingat waktu juga terbatas ya. Mungkin closing statement apa yang ingin disampaikan terkait dengan IKAN ya, integrasi kurikulum anti narkoba ini. Silakan Pak Fandi.
1: Integrasi kurikulum anti narkoba merupakan program yang kami gagas di BNN RI ini, tujuannya adalah untuk mengedukasi pelajar-pelajar di Indonesia agar bebas dari penyalahgunaan narkoba. Makanya kami berharap butuh dukungan tidak hanya dari guru-gurunya, tapi juga butuh dukungan dari keluarga dan juga dari para siswanya juga. Sehingga program ini berjalan dengan maksimal dan insya Allah mudah-mudahan generasi di Indonesia bebas narkoba.
0: Baik, terima kasih Pak Afri Fandi SIKOM, penyuluh narkoba ahli pertama BNN Kota Lhokseumawe. Untuk waktunya dan informasinya, terima kasih. Mungkin kita akan jumpa di lain kesempatan, tema yang berbeda. Assalamualaikum Pak
1: Hadi. Dan mohon maaf nggak bisa langsung ke studio karena ada beberapa hal yang nggak bisa.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Izin Lid.
0: Baik, baik. Pendengar itu tadi bincang kami di sanksi ya integrasi kurikulum anti narkoba di lingkungan pendidikan bersama Bapak Frifandi SIKOM penyuluh narkoba ahli pertama BNN Kota Lhokseumawe. Baik, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Lhokseumawe. Kita akan bertemu di program selanjutnya. Nanti seperti biasa berita olahraga Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Lhokseumawe.

Pancasila dicetuskan pertama kali oleh para pendiri bangsa Indonesia. Agar kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia memiliki fondasi yang kuat dalam menjalankan pemerintahannya. Artinya, dengan adanya Pancasila di negara kita, maka Indonesia akan memiliki dasar yang kuat atau fondasi yang utuh dalam hidup bernegara. Hal ini dilakukan agar bangsa kita tidak mudah dijajah oleh bangsa lain. Dasar negara tersebut, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dibuat dengan beberapa simbol yang dilambangkan dengan burung Garuda, yang di mana terdapat padi dan kapas, rantai, bintang, pohon beringin, dan kepala banteng pada burung Garuda tersebut, yang kemudian kesemuanya menjadi lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila.

Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lux Mawe dan jadikan bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El-Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di Timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama Timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak Timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Well, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan 1 set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
3: Felt like it was a good match for my end.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
3: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan Joao Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janis Chen mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janis melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janis tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janis mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Bolt, 6-7.
1: Pecinta bulu tangkis hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
7: H
0: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusumawardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusumawardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14 menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
6: Ya, untuk pertama hari ini mengucapkan syukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan sih.
7: Apakah menurut kamu laga kamu hari ini sedang perform sehingga kamu bisa dalam nyaman di atas lapang?
6: Enggak sih, memang Sung Suo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan gak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan itu.
0: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
8: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pasti siapapun yang menang pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
0: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat channel YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Match Day Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Little Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Match Day Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kut Nova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita. Di
3: tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya di pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik baik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tes di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia Jaya. Ingat kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi anakku. Tahan amarahmu. Mari duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Senawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarak.

Ya, baik, terima kasih rekan Syadara Manteng Pak RRI Prusa. Lagu-lagu Aceh ya, Abah Bongong Jaro ya, hadir untuk drone-drone.

Okay, biasa lagu-lagu Aceh yang hadir untuk drone-drone Bandung hingga poh leblah wate Indonesia Barat nanti ya. Lagu Hana Mahoka ya, lagu Jiko Moya hadir untuk drone-drone Bandung ya. Hana Mahoka tidak tahu kemana ya. Lagu yang memang mengisahkan tentang kecewa ya, kesedihan akibat pu ke pengkhianatan atau pu yang pasti Hana Mahoka ya. Baik, lagu-lagu Aceh akan hadir untuk drone-drone Bandung dan sebagai informasi ya, waktu kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Lux Medan sekitar Ji untuk Uronyo Rabu 6 Juni 2026 untuk Bapoh 12 lebih lepuh leminit ya. Nyona Bang Mustafa gitu kan ya. Assalamualaikum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Mustafa hadir kembali gitu kan. Request lagu Salah Ubat dari Ayu Amanda buat penyiar, semoga sehat selalu dan buat pendengar lain juga sehat ya. Baik, nanti akan ta setet ya, ta putar lagi ban yang hawa ya, ka gilake ya. Jadi Salah Ubat ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, baik, terima kasih rekan Syedara yang manteng Mbak RRI Perusa ya, manteng lagu-lagu Aceh di Bungong Jaro ya. Lagu Tunda Kawin ya dari Kamal Abe ya. Kadang tidak semua kisah cinta itu berakhir di pelaminan dengan cepat ya. Memang ada kalanya cinta itu harus diuji oleh waktu, keadaan dan kesiapan ya. Kesiapan secara finansial ya, kesiapan hidup. Mungkin lagu Tunda Kawin memang menceritakan tentang sepasang kasih yang memilih bersabar ya, menunda pernikahan demi masa depan yang lebih baik ya. Kesabaran dalam menjalani hubungan ya, pentingnya juga kesiapan secara ekonomi sebelum menikah ya. Jadi cinta yang dibangun atas tanggung jawab, bukan sekedar perasaan. Baik, lagu-lagu Aceh lainnya masih kami hadirkan untuk Anda di suasana siang hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sebagai informasi, waktu kumandang azan zuhur ya untuk wilayah Kota Lhokseumawe dan sekitarnya untuk hari ini di Rabu 3 Juni 2026, yaitu nanti di pukul 12 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan membentuk bagaimana, Kak?
1: Itu Mama bilang, eh?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Empat. Kerakyatan yang dipimpin
0: oleh hikmah kebijaksanaan dan pemisahan perwakilan.
1: Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Guru saja di

0: Pendengar Pelepah Pinang yang selama ini kerap dianggap limbah ternyata memiliki nilai ekonomi di Kampung Sawang, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Ruli bersama warga memanfaatkan pelepah pinang untuk membuat piring situk, piring tradisional yang ramah lingkungan. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Anita Diana langsung dari Sawang, Aceh Utara.
1: Tepatnya di desa Kedai Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Bersama saya sudah ada Bang Ruli, beliau merupakan owner ya untuk pembuatan piring dari pelepah pinang. Kalau dalam bahasa Acehnya adalah situ. Jadi buat pendengar dan pemirsa RRI Lok Sumawe, Diana hari ini akan tanya sedikit ya bagaimana proses pembuatan piring situ ini bisa berproses sedemikian rupa sebagus mungkin, dan kita akan wawancara Bang Rulinya. Assalamualaikum Bang Ruli.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya Bang Ruli, hari ini RRI sudah mendatangi tempat usaha yang Abang geluti ya. Abang selaku owner dan bahkan juga kalau ini ya sudah dinobatkan sebagai duta situ.
2: Iya, duta situ.
1: Duta situ. Nah, ini usaha ini berdiri dari tahun berapa nih Bang? Dari mulai tahun berapa?
2: Ini sebenarnya usaha ini dia baru berdiri pasca bencana.
1: Pasca bencana.
2: Pasca bencana. Jadi setelah bencana, alhamdulillah kami membuka usaha piring situ ini dan alhamdulillah semakin berkembang sampai sekarang. Jadi itu awalnya di pas awal-awal bulan Ramadan.
1: Oh, bulan Ramadan ya.
2: Bulan Ramadan.
1: Jadi
2: itu sekitar bulan. Bulan 2 ya, kalau nggak salah.
1: Bulan 2. Oke, untuk proses pembuatannya ini kan bahan dasarnya memang dari pelepah pinang ya. Ini dapatnya dari mana ini?

0: Nah, jadi ini sebelumnya kami Pelupa Pinang ini cari sendiri karena di sini kan banyak kebun pinang.
1: Yeah.
0: Karena memang di Aceh Utara khususnya paling banyak kebun pinang. Jadi kami awal-awalnya ini mencari sendiri di kebun-kebun. Saya juga ada kebun pinang, jadi saya kutip sendiri di kebun pinang sendiri. Nanti saya jadikan piring seperti ini. Itu di awal-awal kami cetak ini belum banyak orderan. Nah, sekarang sekarang alhamdulillah kami sudah ada pemasok. Pemasok pelepah pinang. Jadi kami beli dari warga pelepah pinang ini. Jadi kami beli dari warga, dari masyarakat sekitar. Kami beli baru kami kumpulkan di sini, nanti baru kami olah jadi piring seperti ini.
1: Berarti dari masyarakat bawa kemari nih, dibeli dengan harga berapa nih biasanya?
0: Nah, untuk harga kami menghargai petani di sini dengan harga per kilo Rp2.000.
1: Per kilo Rp2.000. Nah, untuk proses pembuatannya nih ya, ini dari warga sudah ada pelepah pinangnya, apa langsung cetak atau ini langsung jadi, langsung mulus seperti ini pasti butuh proses ya? Prosesnya
0: terlebih dahulu
1: sebelum jadi piring seperti apa, Bang Ludi, bisa ceritain?
0: Betul, jadi pelepah pinang ini pertama kami kumpulkan di satu tempat, nanti kami cuci, setelah kami cuci kami sterilkan, baru kami keringkan. Nah, setelah kadar air di pelepah pinang ini mengurang, dirasa sudah cukup kering, baru kami proses pengepresan seperti ini menggunakan mesin dari bantuan BNN Kota Lhokseumawe. Seperti itu.
1: Unik banget ya piring dari pelepah pinang ya. Ini kalau untuk ketahanan, Diana juga mau tahu nih ketahanan pelepah piring ini ya, dari pelepah ini apakah bisa dicuci ulang, bisa dicuci pakai kembali atau seperti apa?
0: Betul. Oke, saya jawab ya. Mengenai piring ini sebenarnya ini adalah pengganti styrofoam. Piring ini adalah pengganti styrofoam. Jadi untuk mengurangi limbah plastik. Jadi untuk mengurangi limbah plastik, jadi kami berinovasi membuat piring ini. Jadi sebenarnya untuk dicuci ulang sebenarnya bisa. Tapi setelah dicuci, dia harus langsung dikeringkan di lap bersih.
1: Di lap bersih
0: nanti langsung ditiriskan. Tujuannya adalah untuk dia tidak meleot dan tidak kembali ke dasarnya seperti ini.
1: Gitu.
0: Dicuci boleh. Cuma biasanya tidak begitu lama karena ini bukan piring permanen. Ini hanya pengganti styrofoam, tapi bisa digunakan 2-3 kali.
1: Oke. Mungkin ini jarak tempuh ke Sawang ini sangat jauh ya. Apa sudah untuk proses penjualannya, ya hasil produksi ini biasa bisa didapatkan kalau di Kota Lhokseumawe di mana ini? Untuk penjualannya seperti apa Bang Ruli lakukan?
0: Oke, di awal-awal memang kami belum menjual secara online. Jadi kami masih open order, PO. Nah, karena di awal-awal itu kan mesin kami terbatas, hanya satu mesin. Jadi orderan sebenarnya dari awal itu memang banyak. Karena viral banyak banget ini piring ini, jadi banyak sekali orderan. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada dua mesin. Tapi mesin satu lagi tidak kami tempatkan di sini, di tempat satu lagi. Itu sekarang kami sudah buka di Keranjang Kuning, online, TikTok, dan Shopee. Oke.
1: Nah, pendengar RRI, ternyata untuk mendapatkan piring ini sekarang sudah mudah. Karena sudah disebutkan Bang Ruli, jadi kita pembeliannya sudah gampang ya.
0: Gampang.
1: Sudah ada di Keranjang Kuning.
0: Bisa langsung COD.
1: Untuk harganya nih, pasti kalau ini ramah lingkungan, apakah harganya juga ramah lingkungan?
0: Sangat ramah sekali ya. Untuk harganya ekonomis.
1: Ekonomis.
0: Jadi siap bersaing dengan piring plastik dan juga styrofoam. Dia sangat ramah di kantong ya.
1: Ya. Kalau Diana lihat nih ada tulisan nih BNN ini ya.
0: Ya.
1: Ini oleh BNN Kota Lhokseumawe. Apakah ada kerjasama atau seperti apa? Untuk ini.
0: Oke. Okay. Jadi BNN Kota Lhokseumawe dari awal ini adalah kami ada 5 desa di Kecamatan Sawang yang menjadi desa binaan. Desa binaan dari BNN Kota Lhokseumawe. Nah, dari awal-awal itu di daerah kami ini memang terkenal dengan ladang ganja. Oke, jadi BNN berinisiatif membuat semacam desa binaan untuk membentuk UMKM seperti ini. Untuk mengubah mindset masyarakat dari menanam ganja kembali kepada usaha kreatif seperti ini.
1: Oke. Nah, terakhir nih, apa harapan Bang Ruli selaku owner piring situ ya untuk kita ketahui bersama, apa harapannya?
0: Harapan saya besar sekali sebenarnya. Ini piring situ bisa semakin mendunia. Dan saya berharap banyak dari lembaga-lembaga bisa mendukung UMKM ini untuk kami bisa terus maju, untuk bisa kami terus berkembang. Dan jika pemerintah mau membantu, bisa membantu dengan tenaga untuk mesin.
1: Mesin saja ya?
0: Ya, mesin saja.
1: Sangat dibutuhkan mesin.
0: Sangat
1: ya?
0: Dibutuhkan mesin, karena kami terutama sekali kekurangan di mesinnya. Kalau untuk pasokan untuk bahan baku, alhamdulillah di sini Aceh Utara khususnya, ini melimpah sekali. Okay. Jadi untuk bahan baku, kami tidak pernah kekurangan. Jadi kami yang kekurangan sekarang adalah mesin.
1: Mesin, ya. Betul. Baik, pendengar, demikian tadi wawancara singkat saya. Dan kita sudah mengetahui bagaimana perjalanan pembuatan piring situ, ya, yang ada di Gede Sawang, tepatnya di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Saya Dena, kembali ke studio. Terima kasih.
2: Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Loksemawe.

Paul Hebla, Warta Indonesia Barat. Saudara dari Lux Mawai Aceh Utara, Radio Republik Indonesia ke Pesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu putro ni Ba Uronyo di Antaraji. Sat Lantas Polres Aceh Utara gepena kegiatan sosialisasi dengan penertiban lalu lintas. Kebersihan lingkungan dinilai le pengamat lingkungan merupakan tanggung jawab mandum pihak. Haba selengkap ji ke Pesampo le ulun tuan Zul Angkasa. Saudara, guna tertingkatkan kesadaran masyarakat wate geba kendaraan, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara gepena kegiatan sosialisasi dengan penertiban lalu lintas di kawasan Simpang Cat Girik, Lok Sukun Aceh Utara dengan gebagi brosur himbauan tertib lalu lintas ke warga yang geba kendaraan. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Aprianto melalui Kanit Kamsel Satlantas Aibda Agusnawan gepegah kegiatannya bertujuan untuk tapakat masyarakat agar disiplin watia geba kendaraan bak jalan raya. Hanya sepenting supaya warga lebih aman dan selamat watia di perjalanan sehingga angka kecelakaan dalam wilayah hukum Polres Aceh Utara juta putren. Saudara, kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab mandum pihak sehingga perlu dijaga dan dipelihara secara bersama-sama. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dinilai sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman dan bebas dari pencemaran. Pengamat lingkungan Dahlan gepegah masyarakat harus mematuhi peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan broh dan hana gebah sembarangan. Menurut Gopnyan, kebiasaan gebah broh di tempat yang hana semestiji dapat menimbulkan membagau dampak negatif lagi pencemaran lingkungan, penyumbatan saluran I hingga potensi banjir. Dahlan menegaskan pemerintah perlu menerapkan aturan secara tegas terhadap pelanggar yang gebah broh sembarangan. Ia menilai pemberian sanksi dapat menjadi langkah edukasi sekaligus efek jera agar masyarakat lebih disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Suasana pre-Hura Raya Idul Adha dimanfaatkan warga untuk berwisata bersama ke salah sebuah lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat, yakni Pantai Bahagia, Kecamatan Paya Bakung, Kabupaten Aceh Utara, Senin Baru. Sampai sepot uroh, kawasan pantai terlihat dipadati pengunjung yang teruk untuk menikmati suasana pantai serta angin gunung yang sejuk. Selain menikmati panorama alam, warga juga memanfaatkan momen pre-Hura Raya dengan mencicipi berbagai kuliner khas Aceh yang dijajakan di sepanjang kawasan pantai. Salah sidro pengunjung Faisal Gipegah Gopnyan bersama keluarga sengaja gejak Pantai Bahagia untuk kepabih watel libur Idul Adha. Menurut Gopnyan, selain pemandangan pantai yang indah, kawasan tersebut juga menyediakan berbagai beragam kuliner favorit masyarakat Aceh, lagi rujak Aceh, mie Aceh, serta aneka minuman segar. Juga masyarakat menikmati pemandian ikrung yang bersumber dari aliran Ikrung Kerto. Ramai aji pengunjung Mbak Pre Idul Adha turut membawa berkah bagi para pedagang kuliner dan pelaku usaha ubud di kawasan lokasi wisata. Mereka mengaku penjualan meningkat dibanding uro biasa karena lejih warga yang berlibur bersama keluarga. Pantai Bahagia selamanya menjadi salah sebuah destinasi wisata favorit masyarakat Kota Lok Semawe, Aceh Utara dan Kabupaten Laenji, terutama saat Hura Pre. Saudara Ono Dileh, Haba Oronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Lok Semawe.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Indonesia bukan negara yang terbentuk dari batas peta, namun dari gunungan tradisi dan cita-cita anak bangsa yang terbingkai rapi dalam Pancasila. Lima butir mutiara di dalamnya mengandung kekuatan atas bersatunya jutaan perbedaan di Nusantara sebagai simbol harapan mulia, manifestasi dari sebuah cita-cita luhur nan suci tiada terkira. Pancasila adalah jembatan pemersatu keberagaman dan perbedaan, menyimpan makna kemerdekaan dan kesetaraan. Dalam bingkai bangsa yang beragam, Pancasila adalah tangga yang membuat kita setara. Jadikan Pancasila sebagai momentum untuk memperkokoh pemersatu bangsa dalam momen Bhinneka Tunggal Ika.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional, menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk, hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, Sumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika, MSMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendap

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Malut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sayang, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih ya. Nah.
3: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
2: Oke, aku salah.
3: Jadi gak mood, aku mau
2: pulang.
3: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
4: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
5: Sabar dikit lah, santai bro.
4: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
5: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
6: Matiin aja nih, biar tahu rasa nih orang.
5: Lah, kok mati airnya, woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woi, perih.
4: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
0: Pro Dangdut! Dangdut adalah kita.

kesatuan bangsa. Oleh karenanya, keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia jangan dijadikan pemecah kerukunan bangsa, melainkan menjadikannya sebagai alat pemersatu. Pada awal kemerdekaan, hal pertama yang paling dibincangkan adalah dasar negara untuk mempersatukan seluruh wilayah menjadi satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu, lahirlah Pancasila sebagai dasar negara untuk pedoman pemersatu bangsa Indonesia. Maka dari itu, Pancasila sangatlah penting bagi Indonesia. Tidak hanya dalam hal pemersatu bangsa saja, namun dalam berbagai hal seperti pedoman hidup dan perilaku masyarakat serta cita-cita penerapan pemerintahan yang baik dan benar. Untuk itu, demi menjaga serta melestarikan nilai-nilai Pancasila, maka generasi penerus haruslah terus diturunkan pengetahuan, wawasan Nusantara, dan semangat persatuan demi keberlangsungan negara yang mana akan menjadi kekuatan negara dalam pertahanan.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Bu, ibu.
4: Ya, ada apa, Pak?
3: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
4: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
3: Iya.
4: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
3: Ningsih mana, Ningsih?
4: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
3: Ningsih.
5: Dalam, Pak.
3: Ajarin bapak pakai M-banking, Duk.
5: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
3: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
5: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
3: 100 juta? Bisa ndak?
5: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
3: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 9,3 MHz Pro 1 RR Lux Mau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar, saya Dewi Mohata ya, yang akan menemani Anda di perjalanan Lux Mau sore ini hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hari ini tepatnya di Rabu 3 ya. Sudah 3 Juni ya. 2, 3. Dan pastinya pendengar, dengan berbagai rangkaian acara akan terus kami gulirkan, jangan lupa ya. Jadi nanti ada 2 dialog yang akan hadir untuk Anda. Di informasi pukul 15 nanti kita akan bicara Indonesia Cerdas pendengar ya. Nanti akan menghadirkan langsung dosen UIN Sultanah Nahrasyah bersama Dr. Saripa Rahmah, MAG. Kita akan ngobrol selama 1 kali 60 menit. Kemudian juga nantinya di formasi pukul 16, para pecinta bola. Nah, kita akan bicara soal Piala Dunia ya. Jadi kita akan bahas nanti di formasi pukul 16 selepas azan, kumandang azan sholat asar ya untuk kawasan Kota Lux Mau dan sekitarnya. Kemudian juga setelah kita hadirkan juga informasi perakiran cuaca. Tetaplah bersama kami, masih kita lanjutkan Prodang Duri yang akan bergulir sampai dengan formasi pukul 15.
1: Prodang Dut. Dangdut adalah kita.

0: Di formasi pukul 15 hingga formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir dalam Indonesia Cerdas, Inspirasi Indonesia Cerdas, sampai dengan formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa menyaksikan kami di channel itu RRI Loksemai Official. Dan di studio telah hadir ya, yaitu dosen dari UIN Sultanah Nahrasyah, ada Dr. Saripah Rahmah MAG. Assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Baik Mbak Dewi. Sehat alhamdulillah.
0: Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih lagi-lagi hadir untuk RRI, selalu ada. Always. Ini kalau tidak salah Bu Dokter sendiri ini di program studi pendidikan agama Islam ya?
1: Iya.
0: Di
1: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
0: Wah, Masya Allah. Ini anak-anak muridnya, para mahasiswanya sudah kenal sekali nih. Suaranya sudah sangat familiar. Bukan suara saya aja yang sudah familiar. Kalau Dokter Saripah ini memang sudah sangat familiar. Apalagi, wah luar biasa. Edukasi-edukasi di TikToknya luar biasa nih.
1: Masya Allah. Pasti saya ngikuti juga ya.
0: Pasti ikuti juga, tapi agak sedikit terhidden Bu.
1: Oh gitu.
0: Ini kita bicara soal apa ya? Indonesia, Inspirasi Indonesia Cerdas nih Bu Saripah. Kalau kita lihat ya, menurut kacamata Bu Saripah sendiri ini, sebenarnya sih gimana sih sebenarnya inspirasi cerdas dalam kehidupan akademik dan kehidupan kita sehari-hari, silakan Bu.
1: Baik, jadi ini menurut kacamata ya.
0: Kacamata, pandangan, sudut pandang gitu.
1: Baik,
0: ya.
1: Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar, pecinta RRI, dimanapun berada, kemudian kepada Mbak Dewi yang kangenin selalu.
0: Masya Allah, terima kasih.
1: Kepada yang satu lagi lupa saya namanya.
0: Rahmi.
1: Oh, Rahmi, tadi sudah disebutkan, tapi saya lupa. Rahmi ini Rahmah ya, baik. Jadi terkait dengan cerdas tadi ya, Indonesia cerdas itu kan berbicara era modern hari ini ya, bagaimana kita melihat transformasi digital yang sudah semakin berkembang, di mana manusia tidak bisa terlepas dari alat-alat yang namanya digitalisasi. Benar. Ya seperti itu. Nah, pendidikan nasional itu juga terkait dengan dunia digital. Jadi ada, tidak ada digitalisasi berarti pendidikan katanya tidak jalan. Padahal kita tahu zaman dulu nggak ada digitalisasi, tapi pendidikan tetap sukses ya.
0: Benar.
1: Kemudian menghasilkan anak-anak yang cerdas, terutama cerdas intelektual, cerdas spiritual, cerdas emosional seperti itu. Nah, jadi hari ini kita lihat kebalikannya. Tapi memang dunia menginginkan digitalisasi itu memang merambah ke dalam segala lini kehidupan manusia, terutama dunia pendidikan itu kita lihat. Jadi tujuannya ini kan untuk mewujudkan satu bentuk pendidikan yang berkualitas dengan digitalisasi ini, agar dunia pendidikan ini berjalan maksimal, kemudian interaktif, kemudian subjek-subjek yang menjalankan dunia pendidikan ini dia produktif, ya bisa mengakses berbagai macam informasi terkait dunia pendidikan seperti itu, sehingga nanti ada inovasi di dalamnya. Ini tujuannya. Jadi kreativitas yang ingin dimunculkan. Nah, digitalisasi ini kalau dalam dunia pendidikan yang saya lihat ini kan juga dimunculkan di dalam kurikulum ya, dunia pendidikan, kurikulum pendidikan. Sehingga hari ini kita lihat dari sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ini tidak terlepas dari digitalisasi seperti itu. Sehingga orang tidak bisa lagi bekerja kalau tidak ada digital, lala-lala digital ini. Nah, ini kan intinya kita juga kadang-kadang sudah diperbudak oleh digitalisasi sebenarnya.
0: Cara sadar atau tidak sadar.
1: Iya, contohnya gini, ketika proses pembelajaran, orang kan sering membuat PowerPoint ya di dalam laptop misalnya, sehingga ilmunya tertinggal di situ. Ini kita kilas balik hari ini dan dulu ya. Nah, informasi, pengetahuan itu kadang-kadang tidak melekat di dalam pikiran ya, tidak tersimpan dalam memori, sehingga kadang-kadang nggak ada alat digitalisasi, nggak ada laptop apapun, orang nggak bisa bekerja seperti ini, seperti putus. Nah, sebenarnya dengan Indonesia cerdas ini mengharapkan kepada dunia, termasuk juga dunia pendidikan, ini ada improve di dalamnya. Jadi walaupun kita hidup dalam zaman digitalisasi, kita juga harus mensenyawakan dunia pendidikan, dunia manapun itu, dengan ilmu pengetahuan yang berkembang. Jadi itu adalah sebagai alat Tapi informasi pengetahuan itu harus kita simpan secara mutlak pada dalam diri kita. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu kan tidak pernah mati. Benar. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lagi, ini kan sebagai program pemerintah ya, digitalisasi ini. Intinya Indonesia cerdasnya diharapkan tidak hanya pada lini perkotaan, ya, yang mobilernya lengkap. Kemudian internetnya tersedia, alat-alat pembelajaran untuk bekerja itu memang ada. Nah, bagaimana dengan daerah tertinggal, daerah terdalam, daerah terluar? Ini kan belum merambah ke arah itu. Seperti itu. Nah, ini tujuan dari Indonesia cerdas ini dengan digitalisasi, agar digitalisasi ini merambah sampai ke dunia bawah tadi, sampai ke daerah terdalam, terluar, dan terbelakang ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah sudah sampai atau belum, itu kan butuh evaluasi lebih mendalam. Ini pertanyaan kita. Karena tujuannya ini juga ingin menghasilkan generasi yang potensial. Kemudian ini juga merambah pada produktivitas lulusan, termasuk juga para pendidik, guru-guru. Nah, jadi intinya dengan digitalisasi ini akan menghasilkan Indonesia cerdas, tidak hanya pada poin siswanya, anak-anaknya, tapi juga pada pendidiknya. Nah, cerdas mengakses, cerdas memproduksi, kemudian cerdas mendesain model-model pembelajaran yang akurat, ya, yang mampu membuat kecerdasan anak-anak itu bisa muncul. Jadi ini kreativitas namanya. Nah, pertanyaannya apakah dalam konteks pembelajaran hari ini kreativitas itu sudah berjalan atau belum? Itu
2: pola kan, pikir ya begitu.
1: Iya, itu menjadi pertanyaan kita ya. Jadi kalau menurut saya ini bagus, wacana-wacana seperti ini bisa berjalan maksimal. Tapi ketika kita melihat konteks generasi hari ini juga belum berjalan baik ya. Kenapa? Karena mereka lebih terpaku pada teknologi tadi, digitalisasi, tapi tidak memprogres kemampuan kognitif untuk mencari pengetahuan dari literasi-literasi yang ada, seperti itu. Jadi terjebak pada digitalisasi. Contoh, kalau ingin mengetahui sesuatu, buka HP. Ingin mencari informasi apapun, lihat di HP. Kalau nanti dikasih ujian, buka HP gitu.
2: Semua
1: kan?
2: AI, Meta atau Asma ya.
1: Nah, ketika nanti kita memberikan soal ujian, Bu, soalnya kok gak ada ya di PowerPoint Ibu kasih, misalnya kita kan. Oh, memang gak ada di PowerPoint. Pertanyaan jawabannya itu ada ketika Ibu memberi penjelasan, seperti itu. Nah, intinya kita mengatakan otak berpikir, berpikir kan kamu punya akal untuk berpikir, tanganmu mencatat hal-hal yang penting, dan itu jarang dilakukan. Ini yang menyebabkan kenapa terjebak pada digitalisasi, sehingga harapan Indonesia cerdas terutama untuk generasi dan para pengajar itu kurang produktif kalau menurut saya, seperti itu.
2: Kurang produktif. Kurang ini menarik produktif. Daya ingat. Ya, ini kan daya ingat ya, Bu. Dulu nomor telepon kita masih hafal ya, Bu?
1: Masih hafal.
2: Bukan satu nomor handphone kita saja. Mungkin ada sekitar hampir semua kita hafal. Tapi sekarang mungkin nomor sendiri aja tidak hafal ya.
1: Sampai saya hari ini pun lupa nama Rahmi barusan. Padahal udah dikenalin kan. Saya Rahmi, Bu Rahma.
2: Oke, Bu, kalau kita mungkin usia ya bisa jadi. Benar. Anak muda sekarang yang memang harus jadi generasi nanti ke depan.
1: Benar.
2: Ini bagaimana kalau Bu ini melihat kan cara mahasiswa juga mengembangkan pola pikirnya, kemudian juga inovatif. Beda sekali ini, Bu.
1: Iya. Saya menilai budaya baca ini udah hampir gak ada ya. Budaya baca. Ketika perpustakaan menyediakan banyak referensi, banyak pengetahuan yang bisa mereka gali, mereka cari, tapi mereka juga enggan untuk membaca, seperti itu. Kalau kita melihat mungkin ada sekian persen saja yang mau mengakses informasi dari literasi-literasi yang ada. Yang lain malah gak mau gitu kan. Nah, budaya saing dalam dunia pendidikan hari ini saya lihat juga sedikit mundur. Jadi kompetisi intelektual itu hampir tidak ada.
2: Hampir tidak ada.
1: Iya, maka ketika kita tanya, kamu kuliah ini tujuannya atau sekolah ini tujuannya untuk apa? Tuh bekerja, Bu. Nah, seolah begitu tamat dia langsung dapat kerja kan.
2: Yakin gitu ya.
1: Tapi kan dia tidak berpikir tamat nanti mau kerja apa. sementara kompetensi yang diharapkan itu belum tercapai. Malah dunia hari ini kan membutuhkan kreativitas, kemampuan berpikir ya, untuk menciptakan proses-proses kerja yang bisa mereka akses, mereka ciptakan seperti
2: inovasi
1: itu.
2: Inovasi ya.
1: Iya, dan itu inovasi sangat penting saya pikir ya. Malah banyak kita lihat nanti tamat sarjana A tapi dia jual es krim misalnya kan ya. Malah es krim yang dia buat jauh lebih enak dibandingkan es krim walls misalnya gitu. Atau dia membuka
2: usaha gitu,
1: usaha minuman gitu kan. Malah usaha minumannya lebih enak dibandingkan dengan orang yang pernah kursus misalnya gitu. Kenapa? Karena kreatif. Nah, ini yang diharapkan dalam Indonesia cerdas ini, generasi-generasi yang bertumbuh. Ya, bertumbuh kognitifnya, mampu mencerna, mampu mengakses berbagai macam informasi dengan alat-alat digital, sehingga alat digitalisasi ini yang memberikan informasi yang sangat luas itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Bisa. Nah, jadi ya kita tidak diperbudak oleh alat digitalisasi, tapi kita memanfaatkan dia sebagai media untuk membuat kita ini lebih berdaya, lebih cerdas seperti itu.
2: Kalau Bu Saripalian nih, saya ada pernah baca, ada sebuah survei mengatakan bahwasannya kemunduran ini saat ini. Kecerdasan ada kemunduran, Bu Saripalian.
1: Benar, karena AI ya, kita bicara AI ini memang membodohi orang sebenarnya ya.
2: Kalau zaman dulu kita pakai kalkulator kena marah ya.
1: Benar.
2: Harus pakai sempoa, kali-kali harus dihafal di luar kepala.
1: Nah, kalau nggak ada pakai tangan kan, coba juga tangan kakimu kan, hitung gitu kan, nah seperti itu. Nah, digitalisasi memang kalau menurut saya ini memundurkan, memundurkan imajinasi seseorang atau manusia. Mereka lebih suka mudah.
2: Instan ya?
1: Iya, instan. Ketika kita mengatakan satu waktu ketika internet ini tiba-tiba putus, kita mau cari informasi di mana?
2: Take down ya.
1: Benar. Tapi kalau kita mampu menggunakan kemampuan berpikir kita, kognitif kita jalan, ya makanya kan ikra itu kan
2: baca,
1: berpikir ya, baca tapi berpikir.
2: Benar.
1: Nah, otak berpikir, tangan mencatat gitu kan. Nah, masuk ke pustaka, baca referensi, ada hal penting catat seperti itu. Dan ini kan jarang dilakukan karena semuanya lihat di HP,
2: konten, ya?
1: Segala macam. Sampai ujian pun seperti itu. Nah, ini memang tadi kemunduran benar. Intinya apa? Kita terjebak pada digitalisasi sehingga kita tidak mau mengeluarkan kemampuan yang kita miliki. Kita merasa ini lebih mudah beginilah ya. Kalau kita masak kan kita cukup pakai blender, dan selesai ya. Kita enggak mau lagi, enggak tahu
2: menggiling
1: lagi
2: pakai,
1: enggak tahu lagi
2: pakai batu.
1: Malah bumbu masak Mbak Dewi enggak tahu lagi ya. Masak asam keng bumbunya apa? Enggak tahu, beli di pasar.
2: Jadinya kayak masa bodoh gitu ya.
1: Iya, jadi generasi hari ini yang muncul nih seperti generasi instan ya. Nah, saya mengharapkan jangan sampai jadi generasi zombie. Kalau jadi generasi zombie ya luar biasa parah nih.
2: Parah sekali. Nah, ini kan soal misalnya kita lihat ya Bu Saripa saat ini juga kan kita bukan bicara soal bagaimana kecerdasan secara intelektual, bicara soal akhlaknya juga.
1: Iya, benar, benar, benar.
2: Akhlak. Nah,
1: sebenarnya kan digitalisasi ini juga ada niatan di mana diperlakukan ini kan untuk melihat pada karakter ya, pada karakteristik seseorang atau anak bangsa seperti itu. Nah, jadi bagaimana digitalisasi ini pemerataannya sampai ke segala akses seperti itu. Nah, kemudian juga diberikan pelatihan-pelatihan yang menarik bagi guru ya, bagi guru agar paham bagaimana mentransformasikan ilmu yang mereka miliki itu kepada peserta didik. Jadi tidak hanya apa namanya ya, pola-pola masa lalu yang diajarkan ya. Jadi kalau misalnya metode pembelajaran itu konvensional, tapi ada hal-hal baru yang bisa diciptakan. Saya mengatakan guru itu bisa menciptakan model, metode, strategi sendiri. Jadi gak perlu terpaku pada yang ada di referensi atau di teori-teori yang ada. Kenapa? Itu karena sesuai dengan masa kan. Konteks anak-anak itu berbeda ketika kita mengajar. Hari ini ke depan berbeda lagi. Maka metode atau cara mengajar itu juga berbeda. Nah, kembali kepada akhlak tadi. Saya mengatakan digitalisasi ini memang menggerus.
2: Menggerus.
1: Ya, menggerus akhlak, menggerus karakter anak-anak bangsa. termasuk juga menggerus semua manusia. Semua kita ini
2: tidak
1: tergerus
2: terkecuali,
1: oleh
2: ya?
1: Tidak terkecuali okay. digitalisasi ini. Nah, intinya tidak ada lagi rasa empati, tidak ada lagi rasa menghormati, tidak ada lagi rasa menghargai, ya. Semuanya serba instan, mudah. Tidak ada susah, enggak capek. Nah, karena kita enggak punya tenaga untuk mengakses informasi, kita tidak ada usaha, maka tidak ada kelelahan. Orang menganggap ini hal mudah. Ya. Atau ketika saya mengatakan kepada seorang guru gini, Mbak, ya. Ibu mengajar pakai PowerPoint. Yeah. Iya. Ya. PowerPoint itu poin. Powernya sama ibu. Nah, poin, powernya sama ibu. Kalau ibu menulis semua PowerPoint, poin dan power, mana powernya dari ibu? Maka yang terjadi adalah dibaca semua. Nah, nilai dari apa yang disampaikan itu enggak dapat. Ya kan? Karena dibacakan semua. Tapi yang dibutuhkan itu nilai dari setiap yang disampaikan itu bisa masuk ke dalam dinding hati anak-anak, bagaimana caranya? Nah, itu butuh kualitas pendidik, orang yang memang mampu mengakses itu. Ada enggak kemauannya? Kalau enggak ada, jadi persoalan. Nah, ini problem kita dalam dunia hari ini. Nah, ini yang menyebabkan kita tidak siap dengan digitalisasi.
2: Tidak siap?
1: Tidak siap.
2: Dalam arti kata sebenarnya pendidik juga harus berinovasi dan berkreasi.
1: Iya, apa sih inovasi kreasinya? Kalau bisa kita katakan mungkin 1-2.
2: Iya.
1: Tidak banyak. Dalam 1000 orang mungkin ada 10. Dan 10 itu tidak satu tempat.
2: Ya.
1: Tapi berserak-serak tempatnya. Dan yang muncul pun kita lihat itu bisa dihitung dengan jari. Tidak semua. Ya?
2: Tidak semua.
1: Tidak semua. Nah, kapan semua pendidik kita itu bisa muncul? Kalau lembaga itu memang membuat sebuah desain yang baik. Okay. Jadi membuat pelatihan, mendidik generasi dengan baik, imtaknya bagus, ya kan? Workshop, seminar untuk guru sesuai dengan tupoksinya, begitu. Ya. Kemudian bagaimana mereka menerjemahkan setiap yang mereka dapatkan dari pelatihan workshop kepada generasi, kepada masyarakat. Nah, kemudian apa yang mereka hasilkan sebagai pendidik, seperti itu. Misalnya buku ajar, ya kan?
2: Ya.
1: Modul-modul yang bermanfaat, yang bisa dibaca oleh masyarakat, bisa dibaca oleh anak-anak, misalnya begitu. Itu yang dikatakan kreatif dan itu inovatif. Dia bisa bentuk gambar seperti komik, ya, bisa referensi-referensi yang memang yang memang bisa dimunculkan untuk menggugah kalbu anak-anak tadi, seperti itu.
2: Kalbu ya, Bu.
1: Ya, kita bicara kalbu nih.
2: Ini karena kalbu itulah semua tentang empati, simpati, kasih sayang, semua di situ ya, Bu. Amarah,
1: benar.
2: Ego ya,
1: benar.
2: Dan ruh kita sendiri itu.
1: Ya.
2: Kalau bicara soal ini budaya intelektual, tidak ada persaingan. Saya kemarin juga dapat informasi bahwasannya mungkin mahasiswa budaya intelektualnya tidak bersaing. Kemarin SMA Negeri 1 luar biasa.
1: 109 orang ya.
2: Masya Allah.
1: Terbanyak
2: kan,
1: ya.
2: Terbanyak se-Aceh.
1: Nomor 2 Biren.
2: Yes. Yeah. Ini kan juga sebuah prestasi ya.
1: Benar.
2: Bu. Di tengah gempuran era digital ini kan juga sebuah prestasi.
1: Iya.
2: Dan Bu Saripah melihat seperti apa ini? Ini kan bahwasannya ini kan konsep daripada sekolah benar-benar untuk bisa mendidik anaknya untuk menjadi sebuah apa ya, penerus bangsa yang luar biasa ini, Bu Saripah.
1: Iya. Saya benar. Jadi begini. Ketika kita berkecimpung dalam dunia pendidikan, tujuan kita apa sih sebenarnya?
2: Yes.
1: Kalau tujuan kita hanya masuk, mengajar, kemudian transfer knowledge, kemudian paham, gak ada urusan sama saya, karena kamu bukan anak saya, tidak lahir dari rahim saya, sudah selesai.
2: Oke.
1: Tapi ketika kita berada dalam satu lingkup lembaga pendidikan, tujuan kita itu apa? Tujuan kita adalah mencerdaskan generasi. Dari yang dia tadinya tidak cerdas, kita cerdaskan. Yang tadinya dia salah, kita perbaiki.
2: Yeah.
1: Yang tadinya dia tidak mau belajar, kita coba.
2: Yes.
1: Nah, semuanya kembali kepada niat. Nah, niat ini perlu kolaborasi dibangun.
2: Yes.
1: Tidak bisa sendiri guru. Kita tidak bisa sendiri. Elemen yang ada dalam dunia pendidikan tuh ada daya dukung enggak? Kalau nggak ada daya dukung, mohon maaf.
2: Nonsen ya.
1: Ya, saya melihat juga dunia pendidikan kita hari ini, gosip sesama guru, pendidik tuh banyak loh.
2: Luar biasa.
1: Ya. Kemudian tidak ada mendukung kalau ada guru yang potensial misalnya, sehingga dianggap so hebat, bla bla bla gitu kan. Seharusnya mereka itu kan belajar
2: potensi ya.
1: Apa sih kelebihan ibu-ibu, apa sih ilmunya, gimana caranya, segala macam. Jadi itu yang dikatakan berkolaborasi. Nah, kemudian ketika ada seorang pendidik keluar ikut workshop segala macam, ada enggak bawa pulang ilmunya atau cukup untuk diri sendiri? Tidak pernah disampaikan kepada guru yang lain.
2: Ya.
1: Iya. Jadi semuanya ini kan harus bekerja sama, menjalin kekompakan. Ini yang perlu dilakukan. Dan kalau sinergisitas ini bagus, ini yang dicontoh oleh anak-anak. Anak-anak kan mencontoh, meniru. Maka ketika kita tanya sama anak-anak, kamu kok suka sama ibu itu? Ibu tuh baik. Nah, kenapa gak dia baik? Ibu tuh suka ngajak komunikasi, ngomongnya bagus, menarik, bla bla bla bla bla bla, seperti itu. Habis itu ibu tuh gak suka ngegosip kayak orang-orang yang lain. Nah, itu kan kalau anak-anak ngomong kan
2: citra gitu.
1: Iya,
2: citra yang terbangun ya.
1: Benar. Nah, itulah uswahnya dapat. Ya, uswah. Kalau itu sudah dapat, implementasi ilmu pengetahuan tuh tinggal masuknya sedikit-sedikit dia. Kalau uswahnya nggak dapat, bagaimana mau masukkan ilmu pengetahuan? Contoh Mbak Dewi, siswa, contoh. Nah, nak hapus papan tulis, nak minta tolong ya, hapus papan tulis sebentar. Baik ibu, hapus. Terima kasih nak ya. Ada nggak diucapkan kata-kata itu?
2: Iya, penghargaan.
1: Iya. Nah, jadi penghargaan itu tidak harus dengan benda, tapi dengan pujian, dengan kata-kata itu. Maka saya kalau sama mahasiswa, saya bilang begini, itu harus kalian lakukan. Karena di rumah anak-anak ini kadang-kadang kalau disuruh cuci piring, itu dipaksa sama mamanya. Susah cuci piring, nggak ada penghargaan. Makasih nak ya, nggak ada. Tapi dengan repetan, dengan kata-kata yang manis, lain-lain kan, seperti itu. Nah, ini yang perlu dilakukan.
2: Karena dengan orang lain kita lebih mudah untuk berterima kasih.
1: Iya, tapi
2: benar ya? Ya, di luar misalnya terima kasih, kembalian di kasir terima kasih.
1: Benar.
2: Sementara di rumah lupa dengan
1: lupa berterima kasih. Ya. Nah, jadi itu penghargaan yang luar biasa. Jadi sekolah itu kan rumah kedua. Nah, bagaimana rumah kedua itu bisa membangun ini terhadap anak-anak? Kalau enggak bisa dibangun ya, kalau menurut saya enggak akan dapat.
2: Nggak,
1: karena dunia pendidikan hari ini saya lihat ini kan nggak bicara imtaknya, ya, tapi bicara pendidikannya. Kamu dapat gelar ini, dapat medali ini, ya kan? Tapi dari segi spiritualnya belum dapat. Ini kelemahannya, ini kelemahan yang terjadi sehingga yang muncullah orang-orang yang egoistis.
2: Kecerdasan itu tidak bisa menjamin orang dengan sebuah
1: tidak bisa.
2: Intelijensinya ya.
1: Tidak bisa. Jadi spiritualnya enggak dapat, cerdas intelektualnya dapat untuk apa? Emosionalnya juga enggak dapat juga problem kan?
2: Nah, adab ini di atas ilmu.
1: Iya. Adab tuh di atas ilmu, benar.
2: Itu
1: makanya
2: lagi.
1: Dimensi adab tuh luas loh Mbak Dewi.
2: Benar.
1: Di dalamnya ada akhlak. Ada etika, ada moral, ada semua dalam adab itu. Jadi tidak disebutkan ketika Rasulullah itu untuk menyempurnakan akhlak kan gitu, tapi intinya menyempurnakan adab. Di dalamnya ada cara berjalan guru misalnya, cara dia bicara, cara dia menegur, itu kan menjadi contoh semua itu.
2: Semua ada aturan.
1: Semua ada aturan. Nah, jadi ketika Profesor Jepang bilang begini, kenapa ya orang Indonesia mau belajar karakter ke Jepang gitu?
2: Karakter ya? Ya,
1: belajar tentang karakter ke Jepang. Kenapa? Karena karakter di Jepang bagus kan?
2: Sangat.
1: Anak-anaknya sopan lah macam. Loh, malah di agama Anda yang notabene 90% muslim udah diajarkan. Kami kan copy paste dari situ.
2: Mereka mengambil contoh dari pelajaran agama kita.
1: Iya. Maka Mbak Dewi kalau mau jadi orang yang istiqomah, tirunya Rasulullah udah dapet tuh.
2: Selesai ya?
1: Selesai. Cara bicara, cara menegur, bla bla bla, selesai. Jadi gak perlu terlalu muluk-muluk cerita kok mau belajar akhlak, karakter pergi ke Jepang. Capek-capek aja.
2: Sementara orang sana yang notabene bukan muslim, belajar dari agama kita.
1: Benar.
2: Kebersihan daripada iman, Jepang lebih bersih.
1: Benar. Kita kok jorok.
2: Baik pendengar, kita semakin seru ini untuk ngobrol soal apa ya, yang judulnya ini memang bikin kita greget sekali, Inspirasi Anda Cerdas. Kami akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.

kamu, lambang Pancasila yang berupa burung Garuda tidak lahir begitu saja. Lambang Garuda Pancasila merupakan lambang negara yang terdiri atas kumpulan lambang-lambang yang memiliki arti dan makna tersurat maupun tersirat. Ternyata ada proses bersejarah di balik lambang tersebut. Dibentuknya burung Garuda sebagai lambang negara juga tidaklah sembarangan, melainkan melewati proses perundingan yang panjang dan matang. Pada tanggal 10 Januari 1950, dibentuk tim untuk merancang lambang negara Indonesia. Tim tersebut dikenal dengan istilah Tim Lencana Negara yang dikoordinatori oleh Zonar Portofolio dan Sultan Hamid II. Tim tersebut kemudian memiliki beberapa anggota, yakni Ki Hajar Dewantara sebagai ketua, Muhammad Nasir, RM, NG Purbacaraka, dan MA Pelaupesi. Tim ini bertugas mencari, membuat, dan menyeleksi beberapa usulan yang disetujui oleh pemerintah. Pada Januari 1950, sidang kabinet dilaksanakan dan diputuskan untuk dilakukan sayembara pembuatan lambang negara yang diumumkan oleh Menteri Priyono. Dari banyaknya usulan, hanya ada dua yang terpilih dan diajukan ke pemerintahan, yakni usulan Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin. Akhirnya, usulan Sultan Hamid II lah yang terpilih karena usulan Muhammad Yamin menggunakan lambang matahari yang bisa disalahartikan sebagai lambang negara Jepang. Usulan Sultan Hamid II melewati tahap penyempurnaan dan beberapa masukan dari Soekarno dan Muhammad Hatta termasuk Partai Masyumi. Maka terciptalah bentuk Raja Wali yang kemudian disebut Garuda Pancasila. Lambang Garuda Pancasila resmi disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 sebagai lambang negara Indonesia dan kemudian dikenalkan pertama kali kepada masyarakat Indonesia di Hotel Des Indes Jakarta pada tanggal 15 Februari 1950. Namun, tak lama setelah diresmikan, Soekarno menganggap bahwa lambang burung Garuda mirip dengan lambang Eagle milik Amerika Serikat. Maka Soekarno memerintahkan pelukis bernama Dullah untuk menyempurnakan lagi lambang burung Garuda tersebut agar memiliki ciri khas Indonesia. Sang pelukis pun memberikan beberapa perubahan, yakni penambahan jambul pada Garuda Pancasila dan kaki burung Garuda yang mencengkram sebuah pita. Yang sebelumnya tampak di belakang burung maka diubah menjadi ke bagian depan. Nah, itulah sejarah bagaimana lambang Garuda menjadi lambang negara Indonesia, yakni Pancasila.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional, menjadi kawah candera di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk, hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja. Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Benar sekali ya, Bu Saripah, apa yang disampaikan?
2: Sangat menarik.
1: Sangat menarik.
2: Jadi kita seperti hidup di dunia mimpi juga ya, menghasilkan generasi-generasi seperti tadi.
1: Ya, karena memang kemampuan ekonomi tidak cukup kemampuan ekonomi akademis aja ya.
2: Iya, iya benar.
1: Tapi tetap juga harus lagi-lagi soal adab tadi. Ini juga ego, tekanan semua ya.
2: Benar.
1: Oke. Nah, kalau untuk saat ini kita masih di dialog di kesempatan sore yang berbahagia ini, pendengar, masih dalam Indonesia Cerdas, Inspirasi Indonesia Cerdas bersama Dr. Saripah Rahma MAG. Beliau adalah dosen UIN Sultanah Nahrasiah. Aduh, untung saya pas ya mengucapkan Sultanah Nahrasiahnya ya, ini benar, ya, enggak sedikit.
2: Karena orang terbiasa dengan Nahrisah ya.
1: Nahrisah, benar. Ya, ya, tapi harus terbiasa. Benar. Oke, Bu Saripah, kita kan sudah bicara tadi soal bagaimana generasi soal mengembangkan inovasi bukan hanya mahasiswa,
2: benar,
1: tapi
2: semuanya.
1: Pendidik juga
2: benar,
1: ya.
2: Benar.
1: Nah, sebenarnya budaya literasi sendiri ini gimana ini Bu Saripah saat ini bisa berpengaruh untuk bisa menghasilkan atau juga menjadi solusi untuk kita di saat ini? Ini kan budaya literasi kan sudah cukup menurun ya?
2: Iya.
1: Padahal itu dibutuhkan sekali.
2: Iya. Kalau di luar itu budaya literasi hari ini sudah

0: buku ini ada di rak perpustakaan.
1: Ada.
0: Minggu depan resumenya gimana, yeah, kita lihat. Gak baca juga.
1: Iya. Yeah.
0: Diam aja. Menjadi pendengar yang baik seperti itu. Ini membuktikan memang budaya baca gak ada sama sekali. Nah, kenapa mereka harus terbiasa dengan budaya baca? Karena dengan membaca kita cerdas.
1: Yes.
0: Dengan membaca kita memiliki pengetahuan yang lebih. Jadi dunia pendidikan ini gak hanya dengan akademik doang. Tapi butuh yang lain, skillnya seperti apa. Outcome-nya dapat enggak? Outputnya oke lah. Outcome-nya kan belum dapat. Skill gak punya. Dunia kerja membutuhkan ini. Tapi mereka gak siap. Nah, atau ingin mencetak lembaga pendidikan yang ingin mencetak generasi-generasi cerdas. Kalau menurut saya ini mencetak robot.
1: Robot?
0: Robot.
1: Kenapa, Bu Saripa?
0: Ya, mencetak robot yang bisa disetel mau jadi apa dia.
1: Oke, okay, sesuai.
0: Mau melakukan itu apa. Nggak bisa begitu. Mm-mm. Karena kan pengetahuan ini tumbuhnya ini kan dia prima.
1: Oke. Okay.
0: Pelan-pelan, pelan-pelan. Nggak bisa kita dipaksa untuk menyerap informasi secara cepat atau stagnan. Dia pelan-pelan. Kalau di-freeze, kita nggak dapat. Maka berapa banyak orang hari ini yang katanya tamat di sini, tamat di sana, ilmunya luar biasa, tapi egonya nggak bisa dibuang.
1: Ya.
0: Pembenaran tetap pada dia, yang lain salah semua.
1: Benar.
0: Tapi dibutuhkan orang yang memiliki pengetahuan, tapi dia bijaksana dan menghargai orang lain.
1: Nah, respect
0: karena
1: ya.
0: Ya tidak semua orang bodoh. Maka kalau kita ambil cakupan pengetahuan Tony Buzan.
1: Oke.
0: Okay. Tony Buzan itu orang Inggris itu. Dia membuat pohon kecerdasan. Manusia ini cerdasnya banyak kali ini.
1: Sangat.
0: Ya, saya sama mahasiswa saya bilang, kalau kamu besok jadi guru, jangan kamu bilang anakmu tolol, bodoh, jangan. Karena kamu ngajar pelajaran ini, mungkin dia nggak bisa, tapi dia bisa pelajaran yang lain.
1: Yeah.
0: Karena kecerdasan ini banyak. Ada kecerdasan intuisi, orang yang suka mengandai-andai, dia berpikir, dia bisa menjadi menulis cerpen, novel, segala macam, menjadi jalan. Ada yang kecerdasan seni, dia mengkreng-kreng gitar, misalnya nggak perlu les, tapi dia bisa main gitar, dia bisa jadi terkenal, dan itu bisa cari makan. Nah, sekolah menyediakan nggak sarana itu? Kalau nggak ada ya nggak, ya problem kalau menurut saya. Sehingga kecerdasan anak-anak nggak bisa tercipta. Karena yang dituntut apa? Yang dituntut kan akademisnya.
1: Selalu ya?
0: Iya. Nggak bisa matematika berarti bodoh, tolol.
1: Ruangnya
0: sehingga
1: tidak bisa.
0: Sehingga pelebelan. Bangai. Kalau bahasa Perancisnya kan sekarang udah disuruh pakai bahasa Perancis kan?
1: Azakari. Jadi ukurannya matematika, bahasa Inggris begitu ya?
0: Matematika, bahasa Inggris, bawa-bawa eksak segala macam. Ya, tapi bahasa Inggrisnya juga gak dapet kan kita lihat.
1: In the brain, the sky gitu ya?
0: Enggak, karena gurunya ngajar bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia. Masuk ke kelas kan pakai bahasa Indonesia. Seharusnya masuk kelas pakai bahasa Inggris.
1: Dari good morning ketemu
0: pakai
1: semua.
0: Pakai bahasa Inggris semua ngomong. Jadi anak-anak nangkap. Kemudian bawa ini dia. Bawa apa yang sudah dia print tulisan sejarah atau apa, suruh anak-anak baca supaya conversation-nya bagus. Kan begitu.
1: Tapi, practice langsung ya conversation, benar.
0: Kalau belajar orang pertama tunggal, kedua tunggal, sampai hari kiamat gak bisa bahasa Inggrisnya.
1: Ini dia.
0: Ini maaf ya kalau ada bapak ibu yang ngajar bahasa Inggris.
1: Tapi benar loh Bu Saripa, benar.
0: Iya kan?
1: Benar. EBC or apa itu
0: ya, maka kebijakan diber. Menteri Pendidikan yang udah sakit hari ini bagus kok menurut saya itu.
1: Yes.
0: SD itu kan 6 tahun belajar bahasa Inggris.
1: Benar.
0: Seharusnya udah pinter itu.
1: Iya.
0: Cuap-cuap bahasa Inggrisnya kan.
1: Udah sudah kayak, cuap.
0: Oh,
1: sudah
0: bagus
1: conversation
0: itu.
1: Ya.
0: Tapi apa yang diajarkannya? To be, they, you
1: present
0: are.
1: Present tense.
0: Ah, itu aja. Sampai hari kiamat gak bisa.
1: Sampai dari dulu.
0: Iya.
1: Past tense.
0: Sampai hari kiamat gak akan dapat.
1: Gak akan dapat.
0: Gak akan dapat.
1: Grammar whatever ya.
0: Jadi kenapa? Karena yang dicetak itu yang manusia begitu. Tapi kalau memang yang dihasilkan dari tujuan pendidikan itu nilai yang ingin dibangun, saya kira dapat. Intinya apa? Tamat di situ apa sih nilai pendidikannya? Dia jadi apa? Berubah bagus, positif atau tidak? Ilmu yang dia dapat tuh bermanfaat enggak untuk dia? Bisa dia aplikasikan enggak? Di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah keluarganya, bisa enggak dapat? Atau begitu dia tamat, dia biasa aja. Contoh kan kalau dibilang saya enggak setuju-setuju enggak juga ini otak-otak anak Indonesia ini kayak gorila katanya kan. Otak-otak gorila katanya gitu kan. Sedih juga saya lihatnya.
1: Bisa kayak gitu ya Bu Saripa.
0: Ya karena memang enggak punya ilmu.
1: Okay.
0: Gak ada sikit pun kognitifnya gak jalan.

0: kenapa kita lihat itu?
1: Ya.
0: Saya diterima di UGM.
1: Wow.
0: Ditanya matematika akar sekian aja salah dia jawab. Tapi dia diterima di UGM.
1: Nah ini nggak make sense ya. Nah. Ya sebenarnya gimana sih sebenarnya karakter yang memang harus dimiliki generasi ke depan ini Bu Saripah sebenarnya? Kalau misalnya untuk memang menjadi pilar ke depan untuk menjadi Indonesia cerdas, anak-anak cerdas.
0: Ketika memberikan ilmu, penanaman ilmu, pengetahuan ini sebenarnya untuk apa sih?
1: Oke.
0: Okay. Ya, tujuannya untuk apa? Nah, pemberi ilmu itu kan pemberi manfaat.
1: Iya.
0: Nah, penerima manfaatnya bermanfaat enggak?
1: Yes.
0: Nah, makanya mengajarkan tuh jangan karena keterpaksaan. Contoh, guru saya tidak siap mengajar, ngajar aja suka-suka saya. Enggak bisa, itu enggak ada bermanfaat. Tapi kita emang udah siap. Kita udah siap dengan bekal yang kita bawa, kita udah desain, kita buat semua-semuanya, kita udah tahu subpokok bahasannya ini, saya akan mengajarkan ini, model ini saya gunakan, strategi ini, cara mengajarnya, dan bla bla bla bla bla bla. Maka ketika penyampaian kita siap. Nah, jadi melihat karakter anak-anak, begini Mbak Dewi, yang pertama begini, kita ingin tahu anak-anak pintar nggak pintar itu bagaimana caranya?
1: Susah berpikir.
0: Kan? Susah kan? Tahu kenapa susah?
1: Iya.
0: Karena guru hari ini mengajar langsung to the point pada pokok masalah.
1: Oh, tidak ada.
0: Tidak ada tarik ulur.
1: Nah, itu dia.
0: Saya mengatakan begini. Ya. Sebelum Bapak Ibu kita semua mengajar, kita harus siapkan desain pertanyaan. Boleh multiple choice, boleh essay. Ini untuk mengenal karakter anak-anak. Anak-anak, ini ada 40 butir soal. Udah kita print. Ya. ABCD lah kita bilang. Dah. Soal yang paling mudah, sedikit mudah sampai yang agak sulit. Nah, ini kita ngetes. Itu kita bagi. Guru pegang absen, pertanyaan guru aja enggak paham nama anak-anak enggak kenal. Eh, soalnya yang kreboan kayak gitulah kayaknya.
1: Okay.
0: Nah, absen kita pegang. Ketika pertanyaan soal itu kita bagikan, kita lihat semua anak-anak. Itu memahami karakter loh Mbak Dewi. Kita lihat, aduh soalnya payah kali. Soal pertamanya, rukun Islam ada berapa?
1: Langsung tepuk jidat gitu.
0: Udah tahu kita kan?
1: Dah.
0: Namamu siapa nak? Mama Ali Bu. Ada gak di absen? Ada, conteng. Kasih kode, berarti dia lemah. Habis itu ada lagi yang lain, nampak lagi semuanya. Nampak lagi di sana. Kemudian kita bilang, waktu 20 menit ya. Bu, 2 jam lah Bu. Nggak tahu kita lagi siapa tuh namanya. Kita kasih kode semuanya. Jawab anak yang lain. Bu, saya 10 menit siap. Oh ya? Nama kamu siapa? Rahmat, Bu. Oh keren. Ntar ya Bu, lihat ada nggak nama Rahmat dalam absen?
1: Yes.
0: Nah, centeng lagi. Centeng bikin 2 kode. Kan udah tahu kita. Begitu dia mengerjakan soal, kita pantau. Ada sini minta. Kita pantau.
1: Sudah tahu karakternya.
0: Sudah tahu kita. Nah, yang tadi bilang, Bu, saya udah siap. Gitu dia kumpulkan. Nak, soal kan ada 40. Kok cuma 20 kamu jawab? Ya cuma 20 yang betul, Bu. Coba Ibu lihat. Benar.
1: 20.
0: 20 yang betul. Berarti anak ini pintar. Anak pintar ini bisa kita jadikan sahabat kita. Bagaimana kita memproses, mendesain pembelajaran selanjutnya. Kita pegang dia jadi sahabat kita. Tapi kebanyakan guru kan gak bisa memahami ini. Nah,
1: dijadikan best friend ya?
0: Iya,
1: dalam kelas.
0: Benar.
1: Okay.
0: Nah, kita jadikan sahabat sehingga proses pembelajaran kita buat kelompok-kelompok itu bisa berjalan maksimal. Dan kita bisa kasih reward untuk dia, pujian. Nah, kalau kamu mau pinter, belajarlah seperti Rahmat, tiru nak ya, bagus ya, bla bla bla segala macam. Nah, ketika kita tahu kondisi anak-anak kita yang akademiknya itu mungkin tidak sesuai dengan prediksi kita.
1: Okay.
0: Besok kita bisa pola. Seperti apa cara mengajar kita? Siapa yang harus kita dahulukan? Ini yang perlu kita lakukan. Hari ini belajarnya begini loh. Makanya ini cara zaman dulu dan cara zaman cocok diperlakukan hari ini.
1: Sangat cocok.
0: Iya. Tapi hari ini kan enggak.
1: Guru
0: kebanyakan, contoh ya, kita dalam dunia pendidikan. Ada anak-anak yang ini enggak diopen. Apalagi kalau lihat anak-anak yang bajunya ya mungkin ganti-ganti dalam hari ya. Lebih diutamakan yang punya materi lah gitu kan. Nah, Atau mungkin
2: tetap validasi ya?
0: Oh ya, nah, atau nanti ketika naik kelas dapat rapor, gurunya dapat jilbab baru, baju baru, maaf ibu ya.
2: Ada sebuah bingkisan begitu ya.
0: Seperti itu. Jadi kalau seperti ini, maka dunia pendidikan tuh sudah tergilas.
1: Sangat ya, ya. Bu.
0: Ini berbahaya sekali.
1: Bahaya ya.
0: Sangat berbahaya. Nah, bagaimana cara berbicara guru dengan anak-anak? Ini juga sangat berbahaya.
1: Etika ya?
0: Iya.
1: Sopan santun?
0: Benar.
1: Tergerus
0: sekali.
1: Karena
0: setiap anak itu punya harga diri.
1: Ya.
0: Memarahi dia gak boleh depan temannya.
1: Oh, marwah.
0: Harga diri itu. Iya. Maka harga kadang-kadang diri. Siswa benci kepada guru itu karena itu.
1: Dimarahin depan teman-temannya.
0: Iya. Di kalau mau marah itu di luar, cari lokasi di mana.
1: Kalau dulu sekolah dibimpen ya?
0: Iya. Ya, itu dibimpen benar.
1: Baik.
0: Ya, itu. Ini kondisi kita hari ini.
1: Kondisi ya.
0: Maka kalau saya mengambil teknik Tony Buzan, dia benar itu.
1: Benar.
0: Nah, jadi dalam konteks pembelajaran setiap pendidik, jangan melihat hanya satu kecerdasan.
1: Oke.
0: Lembaga menyediakan gak untuk kecerdasan yang lain? Kalau gak ada, ya mau bilang apa?
1: Gak tersalurkan ya?
0: Enggak.
1: Ekspresi anak ya?
0: Dia mungkin suka olahraga, bola voli. Terus dia gak lapangan bola voli?
1: Benar.
0: Gak ada lapangan bola voli.
1: Ya.
0: Dia suka sepak bola, ada gak lapangan sepak bola? Gak ada. Dia suka melukis, ada gak ruang melukis? Disediakan tutor misalnya. Gak ada. Maka itu bakat-bakat yang muncul. Kenapa dia Tony Buzani mengatakan begini? Karena Tony Buzani jenius. Ketika dia sekolah dulu di SD, gurunya bilang dia ini bodoh. Padahal dia jenius. Si guru gak tahu dia jenius. Jadi Mbak Dewi, kita gak bisa memaksakan kita sebagai posisi pendidik, kamu nanti akan jadi tukang parkir. Enggak. Nasib anak-anak kita gak pernah tahu. Dia bisa jadi orang hebat satu saat. Dia bisa jadi pemuka masyarakat, tokoh. Kita gak pernah tahu. Ya. Tapi kita tetap posisinya gini-gini aja. Guru kan? Tunggu pensiun, batuk-batuk. Kemudian pergi ke apotik, beli balsem, beli obat, sakit perut. Gitu kira-kira kan? Tapi bagaimana anak-anak yang berkembang ini? Dia akan jadi apa-apa. Jadi jangan munculkan kebencian. Karena kalau sudah memunculkan kebencian, itu akan terserap di dalam memori mereka. Dan ini akan berbahaya.
1: Pikiran, hati hancur semua.
0: Benar.
1: Dan itu akan menjadi penyakit.
0: Iya.
1: Bumerang untuk sendiri ya.
0: Makanya saya sarankan guru-guru bacalah novel Laskar Pelangi.
1: Yes.
0: Itu bagaimana ibu guru itu luar biasa.
1: Masya Allah, itu keren.
0: Iya. Di keren. Sekolah kampung Muhammadiyah di Belitung yang gak ada transportasi, miskin, tapi luar biasa. Bagaimana dia memotivasi anak-anak itu. Itu guru itu memotivasi itu aja. Kamu gak bodoh, kamu sebenarnya pinter, cuman kamu gak mau nak.
1: Mereka bahan bakar untuk anak-anak.
0: Benar, dan motivasi itu harus terus dilakukan, terus dilakukan.
1: Baik.
0: Jadi tidak boleh satu hari saja.
1: Oke.
0: Begitu kan.
1: Luar biasa. Bu Saripah, karena waktu ini kenapa sebenarnya
0: sampai malam ya?
1: Ya maunya sih Bu, seru. Oke, Bu Saripah, terakhir apa yang ingin disampaikan? Saya sebenarnya masih greget sekali ini, masih banyak sekali mau ditanyakan. Tapi ya karena waktu, karena setelah ini juga kita lanjut lagi ada dialog lain.
0: Boleh.
1: Oke.
0: Menjadi pendidik itu tidak mudah, tapi dia butuh proses. Belajar itu butuh alur, dan alur itu harus kita ikuti. Semua bisa kita pelajari tergantung bagaimana kita melihat pengetahuan itu. Mari kita melakukan proses pada diri, belajar untuk tidak pernah tertinggal. Agar kita menjadi guru profesional, guru yang dicintai oleh anak-anak, dibanggakan oleh anak-anak, dan kita akan diingat sampai kehidupan kita selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Saripah. Kita ucapkan pendengar luar biasa perbincangan kita di kesempatan sore yang berbahagia ini dalam Inspirasi Indonesia Cerdas. Insyaallah ya, semoga ini juga menginspirasi seluruh para pendidik pastinya ya, dan juga para mahasiswa. Anak-anak didik semoga mendengarkan apa yang sudah disampaikan Ibu Saripah, menjadi inspirasi, motivasi untuk kita semua agar nanti ke depan bisa melahirkan ya generasi-generasi cerdas. Saya Dimota, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitar.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Info Cuaca.
1: Ya, Bang, yang pendengar di ujung telepon sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Melikus oleh ada Ricky. Assalamualaikum, Ricky.
2: Waalaikumsalam, Kak.
1: Apa kabar sore ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Ya, baik. Terima kasih. Silakan, Ricky, untuk update informasi cuaca hingga malam nanti.
2: Ya, selamat sore para pendengar setia dimanapun berada. Pada sore hari ini kami dari BMKG Melikus Saleh akan menyampaikan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Lok Sumawe dan sekitarnya di sore hingga malam hari nanti. Untuk kondisi cuaca sendiri kami perkirakan di hari ini masih akan didominasi oleh kondisi berawan di sore hingga malam hari nanti dengan potensi hujan ringan hingga sedang, terutama untuk di wilayah dataran tinggi Bener Meriah dan juga wilayah Aceh Utara yang berbatasan langsung dengan Bener Meriah, begitu ya.
1: Oke, baik. Untuk kawasan pesisir hulu dan hilir seperti apa nih, Ricky?
2: Ya, untuk di kawasan lain kondisi kami perkirakan masih aman, masih cukup baik, di mana kondisi masih akan dominasi oleh kondisi berawan di sore hingga malam hari ini, begitu.
1: Oke, ada informasi tambahan dan juga himbauan kepada pendengar dan juga pemirsa di sore ini, silakan, Ricky.
2: Iya, untuk masyarakat diharapkan tetap waspada, terutama memang di wilayah-wilayah dataran tinggi, mengingat kondisi cuaca panas di pagi hari biasanya dapat membuat potensi pertumbuhan awan cumulonimbus, terutama di wilayah dataran tinggi, cukup tinggi, sehingga dapat menimbulkan hujan maupun angin kencang, terutama di sore hingga malam hari, begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih, Ricky, untuk update informasi cuacanya. Semoga ini bermanfaat untuk pendengar dan masyarakat. Sekali lagi, besok kita akan update kembali. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum, Ricky.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itu dia bersama Ricky, forecaster dari BMKG Melikus Saleh yang sudah menghadirkan informasi perakhiran cuaca. Nantikan informasi selanjutnya di informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Demikian Info Cuaca.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar dan juga pemirsa channel YouTube kami di RRI Official Los Bawe. Kalau tadi kita sudah dalami Indonesia Cerdas, kali ini kita akan bicara soal ya Piala Dunia. Oke. Bicara soal tentang sepak bola. Seperti yang kita ketahui bahwasannya LPP RRI secara resmi memperoleh hak siar audio Piala Dunia 2026 ya melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan TVRI. Bicara soal Piala Dunia, ini merupakan ajang sepak bola sekaligus juga yang paling bergengsi dan paling ditunggu-tunggu oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia ya, karena ini memang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai penjuru dunia. Tapi seperti apa sebenarnya Piala Dunia dari sudut pandang pecinta bola? Kita hari ini akan ajak obrolan ya bersama yang sudah bergabung bersama kami melalui Zoom, ada Ketua KONI Kota Lok Semawe, Pak Mulyanto S. Assalamualaikum Pak Mul.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak.
0: Apa kabar Pak Mul?
1: Alhamdulillah.
0: Salam sehat. Olahraga dulu ini.
1: Ya, salam olahraga.
0: Keren sekali. Apa kabar ini bola kita Pak? Lok Semawe.
1: Oh iya. Bicara sepak bola Bu, kalau yeah. kita bicara sepak bola itu bicara sebuah sistem yang besar.
0: Yes.
1: Jadi kalau kita berharap kita akan berprestasi, ya kita harus bangun sistem itu. Bukan cuma sekedar pertandingan, tapi mulai dari pembinaan, mulai dari kesiapan sarana-prasarana, kesiapan pelatih, perangkat pertandingan, wasit. Nah, itu semua harus berjalan bersamaan.
0: Ya. Berjalan bersamaan.
1: Jadi kalau, ya artinya begini. Kalau kita bicara tentang sepak bola, nggak bisa kita cuma melatih pemainnya aja untuk jadi pemain yang bagus, tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang bagus, tanpa didukung dengan kesehatan atletnya, tanpa didukung dengan pelatih yang berkualitas, wasit yang berkualitas, itu semua berjalan beriringan.
0: Oke. Baik, tapi yang pasti semangat KONI luar biasa Pak Mul. Saya yakin sekali.
1: Oh, insya Allah kita selalu bersemangat
0: Bu. Kalau dilihat semangat daripada KONI, kalau kita lihat antusiasme masyarakat Lok Semawe ini kan mau Piala Dunia, RRI jadi hak suara ini Pak Mul ya sudah tahu ya. Kalau RRI punya hak suara hak siar audio Piala Dunia 2026. Ini kemarin beberapa waktu lalu saja euforia Piala Dunia sudah terasa. Kemarin kan ada pertandingan terakhir ya Pak Mul. Ini kan gegap gempitanya luar biasa nih Pak Mul. Kalau dilihat antusiasme masyarakat Kota Lok Semawe sendiri dalam menyambut Piala Dunia 2026 ini seperti apa nih Pak Mul?
1: Ya, Piala Dunia kali ini merupakan Piala Dunia yang istimewa.
0: Oke.
1: Okay. Artinya apa? Ini kali pertama kita Piala Dunia ini dilakukan oleh 3 negara sekaligus dengan jumlah pesertanya, negara yang berpartisipasi dalam putaran final Piala Dunia ini ada sekitar 48 negara.
0: Wow.
1: Berarti nanti akan ada 104 pertandingan. Masyarakat Lok Semawe, khususnya masyarakat olahraga dan masyarakat pada umumnya, antusiasnya luar biasa. Ini ada beberapa kafe yang sudah mempersiapkan nonton bareng, termasuk kami di KONI. Kami di KONI juga mempersiapkan nonton bareng bersama masyarakat dan juga atlet-atlet lainnya.
0: Udah persiapan luar biasa nih Pak Mul. KONI juga akan melakukan apa ini, nonton bareng atau gimana?
1: Iya, KONI didukung oleh beberapa kawan-kawan pengusaha di Lok Semawe, termasuk The Royal itu, menjadi sponsor kita untuk menjadi acara nonton bareng nantinya.
0: Wah, ini seru. Dan ini juga akan di, apa ya, mungkin pertandingannya agak sedikit cepat ya Pak, kan karena kita akan ngambil waktu di pagi sepertinya ya?
1: Iya,
0: okay.
1: Makanya saya bilang ini Piala Dunia kali ini memang beda dengan Piala Dunia lainnya. Kalau dulu kita kan
0: tengah
1: berbeda
0: malam.
1: Waktunya. Kalau
0: benar.
1: Kalau dengan Eropa atau dengan Afrika ya nggak terlalu itu kan.
0: Benar.
1: Ini kita bisa sampai 12 jam.
0: Iya.
1: Makanya kan nonton bareng kali ini mungkin ya lebih kepada ruangan yang agak tertutup. kayak di aula KONI seperti itu kan. Karena kan Pak paling cepat itu pertandingannya sekitar jam 4 pagi dini hari.
0: Jam 4
1: jadi
0: pagi.
1: Ya mungkin nonton barengnya yang pertandingan jam 8 jam 9-an gitu.
0: Jam 8 jam 9-an ya. Oke, semoga tidak mengganggu aktivitas lain ya. Tapi memang seru Pak dengan saat ini Piala Dunia dengan 104 pertandingan ini kan pertandingan yang akan panjang sekali dan luar biasa ini panjang. Ada 48 negara ya kalau tidak salah ya tadi.
1: Iya betul Bu, betul.
0: Ya oke, kalau melihat Pak ini kan memang Piala Dunia ini bukan hanya di Lok Sumawe saja, hampir di seluruh dunia menjadi perhatian besar bagi pecinta sepak bola. Kalau di Lok Sumawe sendiri Pak melihat seperti apa sih generasi muda ataupun juga bakat-bakat daripada pemain sepak bola ke depan ini seperti apa ini Pak Mol?
1: Iya, sebenarnya Lok Sumawe itu gudangnya pemain bola. Iya, dari waktu ke waktu kita nggak pernah habis dengan bibit-bibit yang punya talenta-talenta bagus. Ya, cuman ketika mereka beranjak ke tahapan yang perlu sentuhan tangan pelatih, nah di situ kekurangan kita. Karena kan sepak bola di Indonesia sudah dibangun ke arah yang profesional. Sementara di daerah-daerah, kita belum mengarah ke profesional. Kita masih amatiran. Di situ butuh kerelaan dari teman-teman untuk bisa membagikan pengalaman, membagikan ya materi. Karena apa? Pelatih-pelatih di kita ini umumnya ya tidak punya penghasilan yang itu karena belum jadi profesi menjadi pelatih kalau di kita. Profesi sambilan gitu. Jadi kalau kita berharap kepada mereka semata tanpa disupport, kebetulan juga daerah mungkin ya belum mampu.
0: Berarti belum digaji lebih. Tanpa ada gaji ya begitu ya Pak?
1: Iya benar.
0: Oke. Berarti hanya perlu kerelaan serta-merta untuk bisa memberikan edukasi ataupun juga pengalaman ya. Dan tidak ada yang namanya honor atau seperti itu ya Pak? Pak Mul?
1: Sejauh ini belum ada.
0: Okay.
1: Sejauh ini belum ada. Sementara kita ada beberapa bonden. Kalau dulu bonden istilahnya. Kalau sekarang klub semacam PSLS, Lok Sumawe FC. Nah, itu temporer mereka. Kalaupun ada turnamen atau kompetisi, pelatihnya di kontraknya temporer, katakanlah sebulan dua bulan. Lebih dari itu ya mereka kembali kepada kegiatan awalnya atau kegiatan mereka sebelumnya.
0: Oke, jadi tidak fokus ya Pak. Jadinya kembali kegiatan awalnya apa ini maksudnya? Sebagai pekerja atau gimana ini Pak Mul?
1: Iya.
0: Oke.
1: Mereka kan selain menjadi pelatih itu boleh kita bilang kalau pelatih sepak bola di kita itu sambilan.
0: Oke, bukan pekerjaan ya, nyambi ya Pak ya?
1: Iya, nyambi dia, bukan profesi.
0: Bukan profesi ya, tapi alangkah indahnya kalau ketika profesi menjadi sebuah pekerjaan ya Pak Mul?
1: Harapan kita seperti itu Mbak, harapan kita semua kita ini akan menjadi profesional.
0: Iya, makanya ya bagaimana mau bisa mencetak profesional karena ini masih amatir semua yang seperti Pak Mul katakan. Bahwasannya ini lagi-lagi soal ya segala sesuatunya kan memang kalau bahasa ini tidak ada yang gratis di dunia ya Pak Mul.
1: Ya, itulah kita mengadopsi sepak bola di negara-negara maju katakanlah di Eropa.
0: Benar.
1: Tapi belum seluruhnya juga bisa kita adopsi dari sistem yang mereka bangun. Mereka sudah menjadi industri sepak bola, sementara kita kan masih amatiran.
0: Amatiran.
1: Sepak bola. Jadi kan sepak bola itu buat anak-anak. Anak-anak sebenarnya punya semangat yang tinggi untuk itu.
0: Iya.
1: Kembali lagi kepada nanti pendanaannya, pembiayaannya. Okay. Di situ kita terkendalanya.
0: Oke. Kalau peran klub sepak bola sendiri dalam momen nanti di Piala Dunia ini untuk pembinaan seperti apa ini Pak Mul kalau dilihat? Apakah ini menjadi momen yang luar biasa untuk bisa meningkatkan para partisipasi anak-anak nih mungkin, remaja ya, paling sering kan suka anak-anak sama remaja ya Pak Mul?
1: Iya.
0: Yang suka sepak bola.
1: Iya. Harapan kita, momentum ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi contoh buat anak-anak kita. Karena begini, kalau kita bandingkan dengan negara-negara Amerika Latin, yes, sebenarnya sepak bola kita nggak jauh beda dengan katakanlah di Argentina atau Brazil. Mereka itu sebenarnya ketika masih berada di negaranya belum menjadi industri sepak bola. Karena mereka punya talenta yang bagus, ya mereka dan meyakini sepak bola itu bisa menjadi profesi, sehingga pemain-pemain dari Amerika Latin itu ketika nyebrang ke Eropa, ketika dikontrak oleh klub-klub Eropa, klub-klub Asia Barat, katakanlah Arab Saudi sana, mereka sudah bagus-bagus dan sudah menjadi profesi itu. Dan alhamdulillah ya rezekinya luar biasa mereka yang punya profesi sebagai pemain bola. Begitu juga dengan di kita, mudah-mudahan momentum ini menjadi pembangkit semangat buat anak-anak kita untuk menjadikan sepak bola ini profesi bagi mereka. Ya, untuk itu butuh pengorbanan dari mereka, dari orang tua, dari masyarakat, termasuk dari kita para stakeholder olahraga.
0: Saya yakin kalau anak-anak remaja punya semangat yang luar biasa Pak untuk sepak bola, kembali lagi dukungan ya Pak Mul.
1: Iya, ya, lebih kurang seperti itu Mbak. Dukungan dari kita semua.
0: Benar sekali.
1: Dukungan dari lingkungan keluarga.
0: Benar.
1: Iya.
0: Iya, stakeholder semua ya Pak. Sebenarnya apa yang yang harus dibenahi dalam ekosistem soal sepak bola di Lok Semawe ini yang lagi-lagi belum profesional tapi masih amatir Pak, Pak Mul?
1: Saya pribadi ya, saya pribadi berharap pemerintah bisa melihat sepak bola ini sebagai suatu kesempatan anak-anak untuk berkarya. Jadi untuk itu pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, bisa mengejas untuk pemerintah daerahnya untuk mengalokasikan anggaran untuk pembinaan olahraga, khususnya sepak bola. Khususnya sepak bola.
0: Mengalokasikan anggaran. Selama ini?
1: Iya.
0: Belum ya Pak? Ada tapi belum cukup gitu ya Pak?
1: Sejauh ini sebatas untuk keikutsertaan di kompetisi. Karena kembali lagi kan klub-klub yang katakanlah yang berada di Liga 4, di Liga 3, Liga Indonesia itu masih amatiran. Dan umumnya itu dibiayai oleh daerahnya masing-masing seperti PSLS.
0: Okay. Itu kalau berarti saat ini masih kurang yang sebenarnya anggaran ada tapi cuman terkait dengan ini belum sebanding ya Pak dengan tingkat minat anak-anak dan remaja mungkin ya.
1: Iya.
0: Belum bisa mengimbangi mungkin, begitu ya.
1: Iya, mungkin pemerintah

0: lapangan Tunas Bangsa juga kemarin beberapa waktu ada pertandingan ya Pak Mul?
1: Iya benar. Kalau prestasi ya kita sampai sekarang ini baik PSLS maupun Lusmawi City kita masih berada di Liga 3 Mbak. Karena kalau begitu kita melangkah ke Liga 2 itu sudah semi pro. Itu nggak boleh lagi ada dukungan dari pemerintah. Begitu kita melangkah ke Liga 2 itu nggak ada lagi pemerintah nggak boleh support lagi anggaran. Jadi kita lebih kepada mencetak pemain, Mbak, daripada kita mengangkat prestasi klub.
0: Baik. Nah, memang menarik ya soal bola ini nggak akan pernah habis ya, Pak Pak Mul. Ya sebenarnya seandainya nih kita lihat nih, Pak Mul, ini kan kita bisa melihat kebiasaan masyarakat ketika euforia nonton Piala Dunia nih di kafe, ya. Terus juga saya yakin kalau pagi mungkin apakah ini akan terjadi juga di kafe nih di Piala Dunia 2026. Kalau Pak Mul melihat survei ini pasti ada atau
1: ada Mbak, cuman ya karena tadi itu kan karena itu di jam kerja.
0: Yes. Ini gimana nih Pak Mul?
1: Iya. Ya kita berharap inilah semua kita ya. Memberi pengertian lah buat para pecinta sepak bola untuk meluangkan waktunya nonton bola bareng. Karena nonton bola itu kalau sendiri nggak asik, Mbak.
0: Nggak asik ya?
1: Nggak asik. Kami berharap RRI di auditoriumnya bisa ngundang kami ke sana.
0: Tapi kita menyediakan suaranya, itu langsung di live kan, Pak? Itu suara. Ya, jadi mungkin nggak sempat nonton TV-nya, tapi dengar bisa mendengarkan, bisa mengimajinasikan walaupun sedang mobile, bisa mendengarkan Pak. Jadi kita menyediakan audionya yang disiarkan langsung.
1: Oh ya.
0: Selama
1: itu
0: Piala
1: Dunia tambah seru Mbak. Kalau kita bisa mendapatkan audio, itu lebih seru. Kita membuat kita penasaran malah.
0: Benar. Jadi belum sampai nonton, Bapak masih mobile, apalagi di perempatan lampu merah masih deg-degan, tapi sudah bisa dengar Pak melalui Pro 1 RRI Lusmawi dan itu serentak di seluruh Indonesia. Kita akan siarkan karena punya
1: luar biasa RRI.
0: Iya, karena
1: apresiasi buat RRI.
0: Iya, terima kasih Pak karena memang kita secara resmi sudah punya hak siar audio dan juga ini kesepahaman dengan TVRI. Jadi TVRI juga bisa nonton Pak. Jadi hak siar audionya di RRI, nontonnya bisa di TVRI. Jadi pesta bolanya ini memang disiarkan secara nasional Pak Mul. Ini yang spesial untuk tahun 2026 ini.
1: Iya, terima kasih.
0: Oke, Pak Mul. Nah, kira-kira dari 48 negara nih, ini kan menarik ini 48 negara. Kira-kira Pak Mul sendiri jagoannya yang mana Pak Mul? Saya ingin tahu juga nih. Apa nih dari benua mana nih?
1: Kalau saya lebih menjagokan Argentina.
0: Wah. San Diego Maradona ya?
1: Ini juga Mbak.
0: Kenapa?
1: Jarang-jarang dan belum pernah terjadi ada dua kali berturut-turut juga.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita lihat dari materi pemain yang ada sekarang ini, saya lebih pilih Prancis.
0: Prancis.
1: Kenapa?
0: Yeah. Oke. Memang tapi Argentina kan kandidat kuat Pak, ya untuk untuk mempertahankan kandidat kuat pertahanan gelar juaranya. Ini kan luar biasa kalau Argentina. Karena memang istimewa sebagai juara bertahan. Tapi kalau Eropa juga nggak kalah luar biasanya, Pak.
1: Iya, benar sekali, Mbak.
0: Eropa,
1: itu kan
0: ya?
1: Begini, kita kan selama ini kan lebih mendapatkan informasi tentang sepak bola di Eropa.
0: Iya.
1: Iya, kalau tentang sepak bola di Amerika Selatan atau Amerika Latin itu kan kita lebih kepada individunya ketika mereka bermain di klub-klub di Eropa.
0: Benar.
1: Tapi sesungguhnya Amerika Latin itu nggak pernah habis ada pemainnya.
0: Selalu ada ya.
1: Selalu ada bintangnya.
0: Selalu ada bintang. Dari zaman dulu San Diego Maradona ya, Argentina. Ya itu kan memang legendaris ya, Pak. Mulai dari Amerika, Kanada, Meksiko kan memang luar biasa ini. Memang kalau Eropa sendiri ya. Ada kalau di Eropa sendiri ini negara mana nih Pak Mul? Kan ada banyak.
1: Kenapa, Mbak?
0: Ada 16 negara Eropa kan yang lolos final nanti ke Piala Dunia. Ada Inggris, Prancis, Kroasia, Portugal, Norwegia. Wah, ini banyak sekali. Luar biasa. Saya juga berharap Indonesia kapan ya, Pak ya, Pak Mul.

0: Insya Allah Mbak, Insya Allah.
1: Insya Allah ya.
0: Dengan iya. Ya. Kita harus optimis untuk itu.
1: Ya.
0: Untuk itu kita harus optimis. Kemarin kan tinggal selangkah lagi sebenarnya ketika kita playoff kemarin kan, cuma nasib aja kurang beruntung. Ketika kita membangun sistem sepak bolanya, kembali lagi ke sistem sepak bola, insya Allah Indonesia juga bukan hal yang mustahil untuk tampil di Piala Dunia.
1: Pasti akan punya peluang besar sebenarnya Pak ya?
0: Iya, sebenarnya sih kita tetap punya peluang. Karena kan kita bersaingnya di Asia gitu ya. Di konfederasi AFC-nya kita bersaingnya. Ya. Secara postur juga kita gak kalah-kalah kali.
1: Sebenarnya, oh keren ya.
0: Apalagi anak-anak sekarang kan udah tumbuh besar, udah 180 tingginya. Dengan gigi yang cukup.
1: Iya. Yang pasti kali ini tanpa Italia ya Pak.
0: Oh iya.
1: Saya menarik sekali kali ini Piala Dunia tanpa Italia. Apa sih Pak?
0: Not available for Italia.
1: Iya. Menarik sekali ini Pak. Kenapa bisa ini agak sedikit menjadi hal yang boom sekali mungkin ya, kalau di dunia sepak bola Pak, Pak Muli. Ya, kalau misalnya dilihat dari anak-anak Lusmawe nih Pak, lebih kemana nih kalau warga Lusmawe Pak Mul melihat, kan sering nonton bareng nih ya kan euforia-euforia. Kemarin itu juga menarik pertandingan kemarin ya, antara siapa ya Pak kalau salah, Arsenal dengan apa ya kalau tidak salah?
0: Oh yang final champion dengan PSG.
1: Final champion, iya. Itu kan di luar prediksi ya Pak ya, tapi ya mau dikata apa?
0: Iya, Karena bicara sepak bola juga kita bicara tentang kesiapan mental.
1: Okay.
0: PSG itu kan juara bertahannya udah berturut-turut ya.
1: Yeah.
0: Secara mental mereka lebih siap.
1: Oh, oke, okay. Mental ya.
0: Iya, sementara Arsenal kan dia di domestiknya kompetisi Liga Inggrisnya bagus.
1: Iya. Yeah.
0: Bagus. Cuman rata-rata pemain Arsenal itu pemain yang muda-muda dan baru berkembang.
1: Oke.
0: Okay. Nah, makanya saya bilang tadi kesiapan mental itu perlu.
1: Iya. Jadi bukan hanya pemain yang berpengalaman, mental juga perlu dibutuhkan ya. Cukup mental ya, Pak, untuk bertanding, karena kita tidak tahu harus membaca lawan, apalagi strategi yang dipakai, iya kan?
0: Iya.
1: Ya.
0: Benar sih.
1: Wah, jadi bisa nonton bareng ini Pak kalau pagi ya, Pak. Kita mungkin nobar ini. Di Piala
0: Boleh,
1: Dunia.
0: Mbaknya kalau mau gabung ke Aula Koni Lusmawe bisa, kita tunggu.
1: Oh begitu ya Pak, wah menarik. Oke, ini karena waktu juga sampai Pak, terakhir nih. Sebenarnya seandainya Indonesia tampil di Piala Dunia nanti, sebenarnya harapan kontribusi yang diinginkan terwujud seperti apa ini pandangan Pak Mul sendiri? Karena kan Pak Mul katakan Indonesia ini sebenarnya punya peluang besar nih Pak Mul.
0: Percaya diri itu penting, Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Percaya diri itu penting. Baik. Bahwa kita bukan bangsa yang lemah, bangsa Indonesia ini. Jika kita bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan meridhoi usaha kita. Jadi makanya saya bilang tadi, ketika kita mau Indonesia ini maju, kita harus bangun semua sistem sepak bola di Indonesia ini, mulai di tingkat daerah, mulai dari level klub, level kompetisi, liga. Itu semua harus dibenahi. Jangan lagi ada sepak bola gajah seperti zaman-zaman dulu. Nah, itu kita nggak mau, nggak akan pernah maju. Kita tuh ada pengaturan skor. Jadi kalau memang katakanlah sebuah klub itu bagus, ya jangan dicurangi. Memang harus, kalau dia harus juara seperti Persib Bandung kemarin yang juara Liga Indonesia.
1: Benar.
0: Itu luar biasa memang klubnya, profesional itu manajemennya.
1: Benar. Bobotoh ya, Pak.
0: Iya.
1: Oke, okay. Baik, terakhir Pak Mul, apa yang ingin disampaikan untuk para pecinta bola mania di Kota Lusmawe menjelang Piala Dunia 2026 yang menghitung hari ini Pak, kira-kira seperti apa? Silakan.
0: Iya, buat kita sepak bola Lusmawe khususnya, kita berharap ini menjadi tontonan yang luar biasa, menjadi pelajaran buat kita semua, dan ini menjadi penyemangat buat kita, apalagi RRI menyediakan audionya. Mudah-mudahan ini menjadi gegap gembitanya sepak bola Piala Dunia 2026. Mungkin demikian, Mbak.
1: Ya, baik. Terima kasih, Pak Mul. Jangan lupa dengar radio RRI karena hak siar audio Piala Dunia hanya di RRI, Pak Mul. Silakan, kalaupun pasti, Mbak, pasti. Jadi mobile, jadi nggak mesti dimanapun, kapanpun bisa melalui RRI digital juga disiarkan ini, Pak, Pak Mul. Terima kasih ya, Pak Mul atas waktunya. Salam olahraga dan salam buat teman-teman yang ada di KONI dan juga semangat untuk para atlet-atlet yang ada di Kota Loksmawe. Assalamualaikum, Pak Mul.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu dia kita bincang kita dalam Piala Dunia dari sudut pandang pecinta bola Kota Loksmawe bersama Ketua Umum KONI Loksmawe Pak Mulyanto Esos. Kita akan segera lanjut pendengar, setelah ini kita akan masuk dalam program ya Korwil 17 Banda Aceh. Tetaplah bersama kami, saya Dewi Mohata.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Menjadi kawah candera di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan, kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Glon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh dan Rumah Lentera Habibi jalin kerjasama penguatan literasi serta pemberdayaan perempuan dan anak. Kemudian tim Basarnas gabungan berhasil menemukan seorang remaja asal Kabupaten Pidi yang menjadi korban terseret arus di objek wisata Pantai Pulau Kapuk Longa, Kabupaten Aceh Besar. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Radio Republik Indonesia Banda Aceh menandatangani perjanjian kerjasama dengan Yayasan Rumah Lentera Habibi untuk memperkuat kolaborasi di bidang siaran, literasi, serta pemberdayaan perempuan dan anak. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
1: RRI Banda Aceh dan Yayasan Rumah Lentera Habibi resmi menandatangani MOU terkait kolaborasi program siaran, literasi, serta pemberdayaan perempuan dan anak. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain dan Ketua Harian Yayasan Rumah Lentera Habibi Ataya Rumaisyah di Banda Aceh Rabu 3 Juni 2026. Kerjasama tersebut bertujuan memperluas edukasi kepada masyarakat melalui berbagai program siaran dan kegiatan literasi yang berfokus pada isu perempuan dan anak. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan kolaborasi antara kedua pihak sebenarnya telah terjalin sejak lama, khususnya melalui program siaran yang membahas isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2: Lentera Rumah Lentera Habibi di RRI Banda Aceh ini.

0: Sementara itu, Ketua Harian Yayasan Rumah Lentera Habibi Ataya Rumaisyah menyebut kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan jangkauan informasi dan memperkenalkan lebih luas program-program yang dijalankan yayasan kepada masyarakat.
1: Kita dari Rumah Lentera Habibi sangat berterima kasih kepada RRI karena sudah mau melakukan kerjasama khususnya dengan Yayasan Rumah Lentera Habibi, karena salah satu target kita sebenarnya adalah terkait visibility. Kita pengen Rumah Lentera Habibi ini bisa lebih banyak dikenal, kemudian juga karena fokusnya adalah terkait isu perempuan dan anak, kita pengen banyak masyarakat juga lebih sadar terkait isu perempuan dan anak dan lebih prihatin terhadap isu-isu yang sedang berkembang terkait perempuan dan juga.
0: Melalui kerjasama ini, kedua pihak berharap edukasi mengenai literasi, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, sehingga mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih ramah anak, serta meningkatkan budaya literasi di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Masih dari Kota Banda Aceh, pendengar, tim Basarnas gabungan berhasil menemukan seorang remaja asal Kabupaten Pidi yang menjadi korban terseret arus di objek wisata Pantai Pulau Kapuk, Longa, Kabupaten Aceh Besar, dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan pada Selasa kemarin sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
3: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang remaja bernama Razi Fahreza berusia 13 tahun, korban yang terseret arus saat mandi di pantai Pulau Kapuk, Kecamatan Luhungga, Kabupaten Aceh Besar. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa kemarin, sekitar 500 meter dari lokasi terakhir dilaporkan hilang. Korban diketahui merupakan warga desa Dayah Calu, Sigli, Kabupaten Pidi. Korban terseret arus saat mandi bersama keluarganya di objek wisata pantai Pulau Kapuk, Luhungga, Kabupaten Aceh Besar pada Minggu 31 Mei lalu. Komandan Tim Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Basarnas Banda Aceh, Rizky Yanda, mengatakan korban ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan operasi pencarian hingga hari ketiga.
4: Operasi SAR di Pulau Kapuk hari ketiga dengan korban atas nama Razi Fahreza, umur 13 tahun. Korban telah ditemukan sekitar 500 meter dari LKP. Selanjutnya korban dibawa ke rumah duka yang berada di PD.
3: Dalam operasi pencarian, tim SAR gabungan membagi personil menjadi dua tim. Tim pertama melakukan pencarian menggunakan perahu karet di sekitar lokasi kejadian, dan tim kedua menyisir bibir pantai. Upaya pencarian membuahkan hasil pada kemarin ketika korban ditemukan terdampar sekitar 500 meter dari lokasi korban tenggelam. Selanjutnya, jenazah korban langsung dievakuasi dan dibawa pulang ke rumah duka. Atas peristiwa kejadian ini, Basarnas mengimbau masyarakat yang beraktivitas di kawasan wisata pantai untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca, arus laut, serta meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak guna menghindari terjadinya kecelakaan serupa. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
2: Pendengar, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mendorong seluruh kampung atau desa dapat mengimplementasikan pelayanan publik berbasis digital. Selengkapnya dilaporkan kembali oleh Tisi Maludia Putri.
5: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengapresiasi hadirnya sistem informasi pemerintahan Gapomulia SIPGAM sebagai langkah nyata transformasi pelayanan publik berbasis digital di tingkat gampong. Inovasi seperti ini membuktikan bahwa pelayanan kepada masyarakat bisa semakin cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses langsung oleh warga bahkan melalui smartphone. Pihaknya berharap model layanan digital seperti SIPGAM dapat menjadi inspirasi dan diterapkan secara bertahap di seluruh gampong Banda Aceh. Adapun dengan semangat kolaborasi dan inovasi mampu menghadirkan pelayanan yang semakin modern, efektif, dan benar-benar dekat dengan masyarakat.
6: Di 5 jurung itu pasang CCTV semuanya. Jadi siapa yang lalu-lalang masuk kampung, keluar kampung, jam berapa. Itu juga persoalan-persoalan pelanggaran syariat, persoalan kebersihan. Jadi yang udah ini kira-kira yang perlu kita support dari kota untuk Gampong Mulia harus mungkin dilihat mana untuk percepatan penyempurnaan. Kira-kira fitur-fiturnya masih ada yang perlu ditambah, mana yang perlu diskusikan sama yang bangun.
5: Untuk diketahui, Gampong Mulia merupakan salah satu desa di Kecamatan Kuta Alam, Kota Bandung. Banda Aceh. Pemerintahan Gampong setempat memanfaatkan sistem tersebut untuk kebutuhan surat-menyurat digital, data penduduk terpadu, statistik, inventaris aset Gampong, media, dan mempublikasikan informasi langsung ke warga. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Mendengar dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama dengan membangun kesadaran masing-masing agar lingkungan tetap bersih. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar.
7: Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh pihak sehingga perlu dijaga dan dipelihara secara bersama-sama. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dinilai sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan bebas dari pencemaran. Pengamat lingkungan Dahlan mengatakan masyarakat harus mematuhi peraturan pemerintah terkait pengelolaan sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah di tempat yang tidak semestinya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, penyumbatan saluran air hingga potensi banjir.
8: Kita tentunya dan masyarakat saya yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah yang bukan pada tempatnya. Jadi yang kedua, harapan kita semua pihak harus berpartisipasi menjaga kebersihan daerah, bukan hanya pemerintah tapi masyarakat dan dunia usaha itu wajib menjaga kebersihan sampah.
7: Dahlan menegaskan pemerintah perlu menerapkan aturan secara tegas terhadap pelanggar yang membuang sampah sembarangan. Ia menilai pemberian sanksi dapat menjadi langkah edukasi sekaligus efek jera agar masyarakat lebih disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya serta mendukung program kebersihan yang dilaksanakan pemerintah. Demikian Muhammad Jafar melaporkan dari Loksmawe, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Dewan Energi Mahasiswa Aceh mendukung penuh langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualim, yang menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM untuk menunda persetujuan rencana pengembangan gas di Blok South Andaman. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
9: Dewan Energi Mahasiswa DEM Aceh mendukung penuh langkah Gubernur Aceh Mualim yang menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM untuk menunda persetujuan rencana pengembangan gas di Blok South Andaman. Langkah ini dinilai strategis agar pengelolaan gas alam tersebut bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Aceh. Presiden DEM Aceh Faidar Yanda menyatakan bahwa temuan cadangan gas besar di South Andaman harus menjadi momentum untuk membangkitkan kembali kejayaan industri Aceh seperti pada kejayaan gas Arun dulu. South Andaman adalah peluang besar, maka pengelolaannya tidak boleh hanya fokus pada kejar target produksi nasional, tapi harus mampu menciptakan lapangan kerja dan memajukan ekonomi Aceh dalam jangka panjang.
10: Kita memandang pengembangan South Andaman sebagai momentum penting untuk membangun kembali pondasi industri Aceh yang pernah berjaya pada masa produksi gas Arun dahulu. Menurut kita, keberadaan cadangan gas besar di South Andaman tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata. Potensi besar ini harus mampu menghadirkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Aceh khususnya. Membuka lapangan kerja yang luas, mendorong hilirisasi industri, serta memperkuat perekonomian daerah dalam jangka yang panjang.
9: Faizal mengingatkan bahwa Aceh pernah menjadi pusat industri raksasa di Indonesia dengan adanya perusahaan seperti PT AEF, PT KKA, dan PT Pupuk Skandar Muda. Pada saat itu, gas tidak langsung diekspor mentah-mentah, melainkan diolah di darat sehingga mampu menggerakkan ekonomi di kawasan Aceh Utara dan Loksmawe. Pengalaman sukses ini yang ingin diulang kembali. Oleh karena itu, ia mendorong skema pengelolaan di darat atau onshore karena akan menyerap jauh lebih banyak tenaga kerja lokal dibanding di laut. Bisa menghidupkan sektor konstruksi, logistik, transportasi, dan UMKM di sekitar pabrik. Serta gas bisa langsung diserap oleh industri lokal di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEARUNUS MAWE, bukan langsung dibawa ke luar Aceh. Maka langkah ini juga dinilai sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada hilirisasi dan pembukaan lapangan kerja dari daerah. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
2: Pendengar dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Kontingen Sorinji Kempu Aceh Tengah terus melakukan berbagai persiapan sebelum turun dalam kejurnas Piala Gubernur Sumatera Barat yang akan berlangsung pertengahan Juni mendatang. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
11: Kensi Sorinji Kempu Aceh Tengah terus mematangkan persiapan menjelang kejuaraan nasional Sorinji Kempu Piala Gubernur Sumatera Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Sawah Luntu. Ketua Umum Perkemi Aceh Tengah Nasun Liwanza didampingi Dewan Penyantun Rasidin serta Sekretaris Umum KONI Aceh Tengah Yusnardi melaporkan rencana keberangkatan kontingen pada 19 Juni mendatang melalui jalur darat. Pria yang akrab disapa Sempai Nasrun menjelaskan, kontingen dari Kabupaten Berhawasjuk tersebut akan diperkuat oleh 24 kensi dan 6 orang pelatih. Dijelaskan keikutsertaan dalam kejuaraan nasional antar pengkap dan pengkot tersebut menjadi ajang uji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding bagi para atlet Aceh Tengah di tingkat nasional.
12: Info Aceh Tengah!
11: Menurutnya, kejurnas Sorinji Kempo Piala Gubernur Sumatera Barat merupakan ajang yang sangat bergengsi, terlebih Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu barometer perkembangan Kempo di Pulau Sumatera. Banyak atlet nasional berprestasi lahir dari daerah tersebut, sehingga kejuaraan ini menjadi kesempatan penting bagi para kensi setempat untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan mental bertanding. Sorinji Kempo Aceh Tengah saat ini tengah berada dalam tren prestasi yang membanggakan setelah berhasil meraih gelar juara umum pada Prapora keempat Aceh tahun 2020. Dengan perolehan 10 medali emas, 6 perak, dan 2 medali perunggu. Fitra Jayadi, RRI Pakengon, melaporkan.
2: Pemerintah daerah dan PT Hutama Karya terus berupaya mempercepat pengerjaan jalan Tangsaran di Kabupaten Gayo Lues tanpa mengganggu aktivitas lalu lintas oleh masyarakat. Karena itu pihaknya bersama Polantas setempat rencanakan pengaturan lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
13: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues bersama pihak terkait terus mempercepat penanganan ruas jalan di kawasan Tangsaran yang mengalami kerusakan. Upaya perbaikan dilakukan dengan mengerahkan alat berat dan melakukan penataan badan jalan guna memulihkan akses transportasi masyarakat. Manajer PT Hutama Karya Albert Siregar mengatakan, proses pekerjaan di lapangan melibatkan petugas teknis dan kontraktor untuk memantau progres pekerjaan sekaligus membahas mekanisme pengaturan lalu lintas. Tim juga membahas titik-titik penutupan jalan serta skema pengaturan arus kendaraan agar aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan dengan aman dan lancar selama masa pengerjaan.
14: Rencana kita memang kita koordinasi dengan beliau-beliau itu adalah agar masyarakat itu memahami kita memang ada rencana untuk buka-tutup jalan. Terlebih yang ada di Tangsaran itu, nah kita rencanakan itu dia mulai berlaku pukul 8 WIB sampai pukul 11 WIB kita tutup jalan total.
13: Perwakilan pelaksana di lapangan menyampaikan koordinasi terus dilakukan antara pemerintah daerah, pihak pelaksana, dan unsur terkait untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, serta meminimalkan gangguan terhadap pengguna jalan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
15: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Pendengar Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Aceh.

0: Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Sabang menggelar bakti sosial donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 penerbang TNI Angkatan Laut. Kegiatan yang berlangsung di Mako Lanudal Sabang tersebut berhasil mengumpulkan 93 kantung darah dari target 120 kantung. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Lanudal Sabang menggelar bakti sosial donor darah di Mako Lanudal Sabang sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut. Dalam kegiatan tersebut, panitia berhasil mengumpulkan 93 kantung darah dari target 120 kantung yang telah ditetapkan. Komandan Lanudal Sabang, Letkol Laut Pelaut Iwan Purwanto mengatakan, donor darah dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran pusat penerbangan TNI Angkatan Laut sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus kontribusi terhadap ketersediaan stok darah. Kegiatan tersebut turut melibatkan PMI Banda Aceh dan Blood for Life Foundation atau BFLF Kota Sabang. Para pendonor berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, aparatur sipil negara, hingga personil TNI dan Polri.
2: Ini dilaksanakan serentak di jajaran pusat penerbangan Angkatan Laut, dikarenakan ini merupakan rangkaian dari HUT ke-70 pusat penerbangan Angkatan Laut. Untuk target kemarin kami sudah koordinasi dengan PMI Banda Aceh maupun PMI Kota Sabang, kami menargetkan sebanyak 150 kantong darah. Nanti rencana dari PMI Banda Aceh yang akan mendistribusikan berapa-berapanya dari mereka, berapa ke Banda Aceh, berapa ke Kota Sabang.
1: Menurut Iwan, tingginya partisipasi peserta menunjukkan besarnya kepedulian masyarakat terhadap kegiatan kemanusiaan. Ia menyebut masyarakat umum menjadi kelompok pendonor terbanyak, disusul ASN, personil TNI Polri, serta pegawai dari sejumlah instansi di Kota Sabang. Meski belum mencapai target yang ditetapkan, jumlah kantung darah yang berhasil terkumpul dinilai cukup membantu dalam mendukung ketersediaan stok darah. Seluruh darah yang terkumpul selanjutnya akan dikelola dan didistribusikan oleh PMI sesuai kebutuhan masyarakat. Selain donor darah, Lanudal Sabang juga menyiapkan sejumlah kegiatan lain dalam rangka memeriahkan HUT ke-70 penerbangan TNI AL. Di antaranya, ziarah di perairan Sabang untuk mengenang personil yang gugur dalam kecelakaan pesawat serta kegiatan tasyakuran. Melalui kegiatan ini, Lanudal Sabang mengimbau masyarakat untuk terus mendukung dan berpartisipasi dalam donor darah karena setetes darah yang disumbangkan dapat membantu menyelamatkan nyawa sesama yang membutuhkan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Lebih dari 2 hektar lahan Bandara Syekh Hamzah Fansuri Aceh Singkil terbakar. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Salihin Barus.
3: Cuaca panas dan musim kemarau yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil diduga sementara pemicu terjadinya kebakaran lahan Bandara Syekh Hamzah Fansuri Singkil Utara Aceh Singkil Senin 1 Juni 2026. Kebakaran yang terjadi ketiga kalinya dalam kurun waktu lebih kurang 3 tahun terakhir tersebut saat ini terlihat membuat lahan di sekitar runway Bandara Syekh Hamzah Fansuri terbakar lebih dari 2 hektar. Kepala Satuan Pelayanan Kasatpel Bandar Udara Syekh Hamzah Fansuri Kabupaten Aceh Singkil melalui Pengawas Operasional Bandara atau Operasional Teknik Pahrul membenarkan adanya insiden kebakaran yang terjadi di lokasi bandara. Ia mengungkapkan kronologi kebakaran terjadi diketahui sekitar pukul 16 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat dengan titik api sudah di skala medium. Sedangkan untuk lokasi kejadian, terang Pahrul, titik api terpantau di sekitar area runway sisi udara tepat pada runway strip STR 850.
4: Dapat info dari personel keamanan bidang AFSEC itu melaporkan adanya titik api itu kurang lebih di jam 16.48. Dan ketika di lokasi, itu titik api udah dalam skala medium. Untuk lokasi kejadiannya itu berada di area runway sisi udara di runway strip STA 850.
3: Kemudian, Pahrul juga menambahkan, begitu mengetahui peristiwa kebakaran terjadi di lokasi bandara, pihaknya langsung melakukan pemadaman secara mandiri dengan melibatkan petugas keamanan bandara, serta menyampaikan laporan kepada pihak atau petugas pemadam kebakaran di wilayah Singkil Utara Aceh Singkil. Selanjutnya, ketika disinggung soal faktor penyebab terjadinya kebakaran, Pahrul tidak dapat menyampaikan secara rinci. Akan tetapi, untuk luasan lahan yang terbakar, dalam insiden kali ini terdapat lebih dari 2,5 hektar lahan bandara terbakar. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saya Dr. Lia Susanti, SPJP, Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lok Sumawe dan jadikan bagian dari euforia sepak bola dunia 2026.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: apa, Nak? Sini, Mama Mulia.
1: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
0: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari, ya.
2: Satu hours later.
1: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamari, ya. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
1: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Anak mama hebat.

48 menit watch. Ya barang selamat sore, paling baik untuk pendengar. Kita terus saja bergabung sama siaran terestrial dan juga masih bersama saya Dewi Mohata yang akan terus menemani suasana sore Anda di kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan pastinya di pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan ini cukup ramai ya, dipadati oleh masyarakat di awal bulan untuk berbelanja segala kebutuhan ya, di supermarket, kemudian juga di pusat kuliner pasti ini cukup ramai ya. Setelah tadi disibukkan dengan berbagai aktivitas dari pagi sampai dengan sore, mungkin menikmati secangkir kopi, secangkir teh dan juga beberapa makanan. Tapi ingat, jangan lupa untuk membawa oleh-oleh ke rumah, karena yang di rumah sudah cukup lama menanti kehadiran Anda. Dengan oleh-oleh mungkin ya, bisa jadi ini menambah kehangatan di tengah keluarga. Baik pendengar, kita masih terus hadirkan informasi-informasi untuk Anda, di mana Menteri Transportasi Rusia Andrei Nikitin menggelar pertemuan ini dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono pada Selasa kemarin di Moskow, Rusia. Jadi dalam pertemuan tersebut pendengar, kedua pihak ini membahas soal penguatan kerjasama transportasi, juga perkembangan hubungan ekonomi yang tercermin dari meningkatnya arus penumpang dan barang antara kedua negara. Nah, pihak Rusia sendiri mencatat pertumbuhan yang kuat pada sektor transportasi udara sejak tahun 2024 pendengar. Jadi penerbangan reguler menuju Bali telah beroperasi 3 kali setiap pekan. Nah, pada tahun 2025 jumlah penumpang rute Moskow dan Denpasar juga meningkat hampir 4 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Ini mencapai 92 ribu orang. Tren positif berlanjut pada tahun ini. Selama 4 bulan pertama, lebih dari 33 ribu penumpang telah diangkut melalui rute tersebut. Pada periode yang sama, volume angkutan kargo juga meningkat pendengar hampir 4 kali lipat hingga mencapai 207 ribu ton. Menunjukkan semakin eratnya konektivitas logistik antara Rusia dan Indonesia. Sementara itu di sektor maritim sendiri, volume angkutan barang melalui transportasi laut juga terus meningkat pendengar. Dalam 3 bulan pertama di tahun 2026, total volume kargo ini melampaui 3 juta ton, naik dari hampir 2 juta ton pada periode yang sama pada tahun 2025. Rusia juga mencatat perkembangan stabil pada angkutan peti kemas melalui pelabuhan-pelabuhannya. Dan sementara dalam pertemuan tersebut, Rusia mengusulkan agar kedua negara mempertimbangkan penandatanganan perjanjian mengenai pendelegasian kewenangan untuk pelaksanaan inspeksi kapal. Nah, selain itu perusahaan-perusahaan Rusia juga menyatakan kesiapannya pendengar untuk terlibat dalam program modernisasi infrastruktur transportasi Indonesia, termasuk pengembangan sektor perkereta apian.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLX My. Seperti biasa pendengar, tepat informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan tausiah sore. Untuk sore yang berbahagia ini kami hadirkan yaitu siaran ulang dengan dua perkara yang paling utama yang akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Azhar LC MSH dari 89,3 MHz Pro 1 RLX My, mengucapkan selamat mengikuti.
1: Ustaz, kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas satu topik dari kitab Nasaihul Ibad. Ini kita akan melihat beberapa hadis yang berkaitan dengan perkara yang paling utama, artinya perkara yang paling baik yang seharusnya kita pelajari dan kita amalkan. Baik, kita lihat hadis ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal khislatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara la syai'a afdalu minhuma. Kalau kita terjemahkan kurang lebih bermakna tidak ada yang lebih baik dari keduanya. Artinya ini adalah terbaik. Apa itu? Yang pertama al-imanu billah. Yang pertama adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa beriman bisa dikatakan hal yang paling utama? Ya, karena tanpa beriman kepada Allah, ya tentu kita belum menjadi manusia yang baik ya, ataupun manusia yang percaya kepada Allah. Karena iman adalah percaya, salah satunya adalah percaya kepada Allah. Kalau dia belum percaya kepada Allah, belum percaya kepada Al-Quran, kepada malaikat, hari akhirat, hari kebangkitan, qada qadar, dan sebagainya, berarti ya dia bukan bagian daripada orang-orang yang beruntung. Misalnya ada orang yang sangat baik dalam kehidupan sehari-hari, sangat dermawan, gitu kan? Sangat suka membantu, sangat sosial, gitu kan? Nah, tetapi tidak ada keimanan. Nah, di mana mau kita tempatkan amal-amalnya? Ya, di mana mau kita tempatkan amal-amalnya? Jadi iman ini adalah poin yang terpenting. Dahulukan iman daripada yang lain. Nah, makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajarkan pertama kepada penduduk Mekah ketika itu, yaitu untuk percaya kepada Allah, untuk beriman kepada Allah. Ini yang pertama. Karena sebelumnya di kalangan Mekah itu, di kalangan Quraisy Mekah itu adalah hidupnya yang disebut dengan jahiliyah, di mana mereka menyembah berhala. Nah, Ka'bah itu sudah ada sejak sebelum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah ada kegiatan di sekitar Ka'bah. Sudah ada yang datang untuk bahasa kita beribadah, itu sudah ada yang keliling Ka'bah. itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan Nabi Muhammad yang membangun Ka'bah, begitu. Sudah ada. Tapi ketika itu, sebelum Rasulullah menyebarkan agama Islam di Mekah, di sekeliling Ka'bah itu ada patung-patung. Nah, ini bedanya. Mereka tawaf dengan menyembah patung, diletakkan patung-patung di seputaran Ka'bah. Nah, artinya ini syirik. Mereka syirik. Syirik. Kenapa? Mereka tawaf mengeliling Ka'bah. Tawaf kan mengeliling, tetapi bukan menyembah Allah. Bukan menyembah Allah. Apa yang dia sembah? Patung yang ditaruh, yang diletakkan di samping-samping Ka'bah. Jadi ini yang dibenahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merubah kaum Quraisy ketika itu dari masih melakukan syirik, tidak beriman, untuk menjadi beriman dengan cara masuk Islam. Jadi ini yang pertama. Sedangkan hukum-hukum berikutnya, hukum ini, hukum itu adalah berikutnya. Tentu akidah dulu yang perlu kita bersihkan. Nah, kalau kita sudah berakidah yang benar, artinya kita sudah beriman, ini juga kita perlu hati-hati untuk menjaga kemurnian akidah itu supaya tidak pudar ataupun tidak hilang. Karena tidak semua yang sudah Allah anugerahkan, Allah berikan hidayah dalam hatinya untuk menjadi mukmin yang baik, bertahan. Ada juga yang tidak bertahan. Ini kita terus berdoa kepada Allah supaya diberi ketetapan di dalam akidah yang benar. Jangan ragu, jangan sampai ada mempengaruhi kita bahwa hari kiamat itu tidak ada, misalnya, malaikat itu tidak ada, hari kebangkitan tidak ada, qada qadar tidak ada. Kita hidup bagaimana kita mau hidup, tidak kita hubungkan dengan qada qadar. Ini juga salah. Qada qadar itu adalah ketetapan Allah. Allah telah menetapkan bagi kita, misalnya umur kita, rezeki kita dan sebagainya, itu adalah sudah ada dalam qada qadar. Kita harus percaya itu. Nah, kalau kita sudah berakidah beriman dengan sempurna, itu otomatis orang itu akan lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Tidak susah, tidak bimbang, tidak bingung, tidak suka menyalahkan orang. Kenapa? Kita percaya apa yang menimpa kita itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Kita percaya itu. Misalnya kita ditipu orang. Contoh biasa. Kita ditipu orang. Kita introspeksi dulu. Jangan langsung mengamuk. Ini memang kamu ini, gitu kan? Kita coba introspeksi, kenapa kita sampai ditipu. Coba kita teliti, apakah di situ ada murni kelalaian kita, ataupun karena kita juga pernah menipu orang lain, atau kita melakukan kesalahan-kesalahan. Karena kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa yang kita lakukan juga akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Bukankah ibadah yang baik, bukankah akidah yang baik itu Allah jamin kebahagiaan hidup kita? Kan begitu. Jadi kalau kita merasa hidup belum baik, tentu ada masalah. Jangan cari kesalahan orang lain. Jangan hubungkan nasib kita dengan orang lain. Jangan. Ini memang gara-gara dia saya jadi begini. Gitu kan? Gara-gara dia saya tidak sukses. Gimana itu? Walaupun gara-gara dia, itu atas kehendak Allah juga. Ada hikmah di sebalik itu. Coba kita membiasakan diri mengambil hikmah mengambil hikmah dari setiap kejadian yang menimpa kita. Jangan langsung menuding, ya, gitu kan? Jangan langsung menyalahkan, jangan langsung mencari siapa salah, siapa benar, tetapi coba sering-sering mengambil hikmah dari setiap kejadian. Nah, itu akan lebih menenangkan kita, ya. Karena kalau Allah ingin memberikan sesuatu kepada kita, tidak akan ada orang yang dapat mencegah ataupun menghalangi. Kalau Allah ingin tidak memberikan kepada kita, maka tidak satu pun dapat memberikan. Nah, jadi bukan faktor manusianya, faktor manusia zahiriahnya, tapi manusia itu tidak bisa melakukan tanpa izin Allah. Tanpa izin Allah. Makanya kadang kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah rezeki saya misalnya. Nah, tiba-tiba ada orang bantu kita. Nah, ini artinya Allah gerakkan orang tersebut untuk membantu kita. Begitu juga sebaliknya. Nah, bila Allah ingin menguji kita, ya, kadang-kadang kita ditimpa yang tidak baik ataupun katakanlah musibah, itu tidak semuanya itu adalah tidak baik, ya. Kadang-kadang bentuk ujian, Allah ingin menguji kita, gitu kan? Orang baik juga akan diuji. Nah, bagaimana cara Allah menguji? Akan mengutus orang lain untuk kita, untuk menjahilin kita, gitu kan? Bahasanya menjahili kita, jahilin kita, artinya dia akan mendalimi kita, katakanlah, ya. Jadi itu coba kita lihat dari kacamata apa, ya, kacamata yang mendalam, kacamata hakikat istilahnya, ya. Ya, kita anggap saja, ya Allah, Engkau sedang menguji saya. Saya terima, ya, saya tidak akan marah-marah, ya, tidak akan menggugat, ya, tidak akan menggugat Allah tidak adil, ya, gitu kan? Kita terima. Nah, sambil kita terima itu, sambil kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena yang Allah inginkan kita apa? Yang Allah inginkan kita adalah kita selalu mendekat padanya. Sujud. Sujud, tunduk, patuh. Ya, banyak berzikir, banyak istighfar, banyak baca Al-Quran, banyak membantu orang lain. Itu yang Allah inginkan. Mungkin kita belum melakukan itu. Ya, sehingga Allah uji kita. Kadang-kadang kita dengan diberikan hal yang tidak menyenangkan, sakit, musibah, kecelakaan, mungkin dari situ timbul insaf. Dari situ timbul, ya Allah. Baru ya Allah. Baru ya Allah. Tapi kalau kita tidak mendapatkan apa-apa, selalu mulus kehidupan kita, kita juga khawatir itu. Jangan-jangan Allah sudah tidak peduli sama kita. Jangan-jangan Allah sudah membiarkan kita mau lakukan apa saja. Kamu mau mencuri, mau menipu, mau korupsi, mau membunuh, mau menjahili orang lain, lalu kita kok aman-aman saja hidup. Kok hidup kita aman-aman saja. Ini juga perlu kita waspadai. Apakah kita sudah termasuk dalam golongan yang Allah sudah melupakan kita? Ya, makanya kalau kita mau melihat, mendalami, bersyukur kita dapat banyak musibah. Bersyukur kita sering diuji oleh Allah. Jangan bersedih. Jangan menganggap kita orang yang tidak disukai oleh Allah. Ya, jangan menganggap kita ini gagal dalam hidup. Kalau demikian adanya, maka sungguh para nabi gagal hidupnya, gitu kan? Kenapa? Para nabi dimusuhi oleh kaumnya. Para nabi dimusuhi oleh anaknya, oleh istrinya. Para nabi dimusuhi oleh kerabatnya. Ya, para nabi diuji dengan ujian yang sangat berat. Dengan sakit, ya, dengan macam-macam. Kan para nabi paling banyak ujiannya. Nah, sedangkan para nabi itu adalah kekasih Allah. Nabi itu adalah pilihan Allah, rasul itu adalah utusan Allah. Jadi coba kita melihat dari kacamata tersebut sehingga kita tidak ada lagi permusuhan, ya. Hilanglah kedengkian, ya. Hilanglah syak wasangka, hilanglah saling berburuk sangka, hilanglah pikiran-pikiran negatif kepada teman, kepada sahabat, kepada tetangga, ya, kepada teman kerja, kepada seluruhnya. Udah, nggak usah lagi berpikir negatif kepada orang lain. Ya, itu akan lebih menenangkan, insya Allah. Ya. Itu iman. Nah, ini yang duluan kita tanamkan dan kita pertahankan. Jangan terlibat perkara-perkara yang bisa merusak iman. Ya, misalnya ya iman ya seperti jahiliyah dulu, dia menyembah Allah tetapi ada patung. Berarti dia bukan, dia tawaf dengan ada patung. Berarti dia menyembah patung. Hari ini kita jangan lagi menyembah patung. Maka baiknya kita jangan lagi melakukan hal-hal yang kita takut kepada selain Allah. Takut kepada kayu misalnya, takut kepada barang-barang tertentu. Kan menganggap ada kekuatan, ya, misalnya kan, ini pohon ini ada kekuatan ini, ya, misalnya kan, sehingga orang menyembah kayu ataupun dia memberikan sesajen di kayu tersebut ataupun sebagainya lah, yang sampai dia mungkin menginap di kayu tersebut meminta keberkahan dan hal-hal lain. Hati-hati, jangan-jangan kita sudah syirik, ya. Sudah syirik, ini hati-hati. Kalau sudah syirik, bagaimana kita bukan lagi yang diterima amalan kita. Makanya sebaiknya kita selalu memperbaharui iman kita, ya. Kalau kita salat, kita selalu berzikir kepada Allah dan sebagainya, insya Allah iman kita selalu terperbaharui. Karena kita selalu mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sering-seringlah, ya, sehingga sampai kita meninggal nanti, ya, semua kita meninggal, nggak usah berpikir yang meninggal itu orang lain. Jangan berpikir yang meninggal itu orang tua, jangan berpikir yang meninggal itu orang sakit. Tidak, kita sama peluangnya kan. Semua yang sudah meninggal nggak tahu dia kok tiba-tiba meninggal, kan sama juga. Kalau kita meninggal kan begitu juga, pasti teman kita mengatakan, kemarin kan baru jumpa dia. Nah, jadi semua kita ada peluang meninggal kapanpun. Makanya perbanyaklah zikir, perbanyaklah mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan sebagainya, la ilaha illallah dan sebagainya, sehingga di saat ajal tiba kita mampu mengucapkan kata-kata tersebut. Ya, karena bisa saja kita meninggal itu adalah sesuai dengan kebiasaan kita. Ya, kalau kita sering main judi online, bagaimana ini lagi main judi meninggal? Gimana? Ya, kalau kita sering ghibah orang lain, gosip membicarakan orang lain, meninggal. Ya, coba ya kita berdoalah kepada Allah, ya, supaya kita meninggal dalam keadaan baik, sedang berzikir, sedang salat, sedang baca Al-Quran, sedang di masjid. Yang penting sedang dalam kebaikan-kebaikan dan kita sempat untuk mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tidak biasa itu kemungkinan ya dalam hidup sehari-hari aja janggal mengucapkan, sudah menjadi aneh kata-kata tersebut. Ya, gimana kita mampu mengucapkan saat kita meninggal? Nah, baik, hal yang kedua disebutkan selain iman adalah wanaf'u lil muslimin. Wanaf'u lil muslimin. Naf'u lil muslimin artinya bermanfaat bagi orang Islam. Ya, bermanfaat. Jadilah, jangan jadi seperti benalu, parasit. Jangan jadi benalu ataupun parasit. Jangan kehidupan kita mengganggu orang lain. Jangan kehidupan kita menyusahkan orang lain. Kehadiran kita adalah rahmatan lil alamin. Kehadiran kita memberi manfaat. Ada yang kita lakukan yang memberi manfaat. Ya, mentoknya sekurang-kurangnya. Kalau belum mampu memberi manfaat, jangan jadi yang merugikan orang lain. Itu sudah sekurang-kurangnya lah, tapi itu tidak baik. Yang baik adalah yang bermanfaat. khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat, yang ada manfaat. Nah, jadi makanya dari sini Islam mengajarkan kita hidup ini bukan hanya menyelesaikan masalah-masalah pribadi kita sendiri. Hidup dalam yang diajarkan oleh Rasulullah bukan hanya menyelamatkan diri sendiri. Kalau kita sudah merasa cukup, sudah mapan dari segi ekonomi, sudah sehat, sudah ini, kita menganggap sudah selesai. Alhamdulillah saya sudah sukses. Belum. Kalau hanya sukses dengan dia sendiri yang sudah mapan, yang sudah baik, itu belum sukses. Kita baru merasa sukses bagaimana kita mampu memberi orang lain juga mapan. Orang lain juga tidak ada yang lapar. Orang lain juga ada pakaiannya. Orang lain juga ada tempat tinggal, ya. Orang lain juga tidak sampai perlu mengemislah, ya. Orang lain juga hidup sejahtera. Nah, itu bukan hanya memikirkan diri sendiri. Jadi kita harus ini, ya. Islam, Rasulullah mengajarkan kita demikian. Jangan cuek. Nah, kita hidup mewah, serba ada, tetangga kita tidak makan. Nah, sampai hari ini kondisi kita ya seperti itu. Kan? Faktanya, ya, sebenarnya di Indonesia ini enggak perlu cari fakta. Di mana-mana fakta. Ya kan? Di mana-mana fakta, enggak perlu buat penelitian. Memangnya ada yang susah di negara ini? Enggak usah ada penelitian tuh. Semeter berjalan, semeter ada. Ya, kecuali kita pura-pura tidak tahu. Kondisi kita belum baik. Maksudnya masyarakatnya belum makmur. Yang makmur itu hanya sebahagian. Artinya kita jangan bersenang dulu berarti. Ya, apalagi kalau sudah level pemimpin. Seharusnya kalau sudah level pemimpin, seharusnya tidak nyenyak tidur sebelum rakyatnya kenyang. Tidak nyenyak tidur sebelum rakyatnya juga tidur. Jangan kita pemimpin tidur dalam AC dan itu rakyatnya kehujanan, atapnya bocor. Jangan nyenyak tidur seperti itu enggak ada. Enggak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ada kepekaan sosial, ya? Ada namanya tanggung jawab sosial, ada namanya kebersamaan, kasih sayang. Nah, itu yang diajarkan Islam. Jadi Islam itu tidak hanya mengurusi salat jamaah di masjid. Nah, kalau sudah masjidnya hidup, azannya ada, lalu selesai. Itu tidak, belum selesai. Islam bukan hanya mengatur cara salat, Islam juga mengatur bagaimana semua orang itu dapat hidup makmur, dapat hidup sejahtera, ya? Dapat hidup dalam keadaan tenang, kenyang, dan sebagainya. Kadang-kadang kesalahan kita, ya. Kadang-kadang kita sudah berpuas hati. Oh, ini hebat kali juga ini. Coba lihat masjidnya. Ya. Masjidnya besar kali, tinggi lagi. Ya, menaranya tinggi, mic-nya ada 20. Gitu kan? Padahal di sekeliling masjid itu orang kelaparan. Ya. Di sekeliling masjid itu banyak pengemis. Di sekeliling masjid itu ya banyak orang-orang susah. Nah, jadi kita berpuas hati dengan lambang, dengan masjid. Bukan salah masjid, ya. Artinya perhatikan juga lah. Makanya program-program masjid itu sebaiknya juga diperluas lagi lah, ya. Bukan hanya mengurusi imam jadwal salat, juga membantu, ya. Ada bahagian yang membantu orang-orang susah. Misalnya setiap bulan rumah-rumah anak yatim ada dapat bantuan dari masjid. Masjid itu kan uang sumbangan masyarakat, sedekah masyarakat. Ya, kan? Jadi bukan hanya mengatur jadwal supaya orang-orang tidak ada lagi yang kelaparan. Itu bisa melalui masjid. Karena kalau kita lihat Rasulullah dulu membuat masjid, di situlah pusat peradaban. Disitulah pusat segala-galanya. Di masjid Rasulullah bertanya kepada sahabatnya tentang ini, tentang itu, belajar juga di masjid, ya, mengurus negara juga bertanya di masjid. Jadi masjid ini juga menjadi menjadi pusat lah segala-galanya. Artinya ya masjid itu jangan sampai dikritik. Ya sekarang kan sudah ada mulai mengkritik masjid, ya, masjidnya tidak memberdayakan masyarakat di sekelilingnya, cuma masjid saja yang mewah. Ini kita mulai perlebarlah, ya, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu. Ya. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan, siapa asbaha artinya dia telah pagi, artinya telah masuk waktu pagi, yang dia tidak berniat untuk menzalimi seseorang, maka Allah mengampuni dosanya. Ya. Waman asbaha yanwi nasratal mazlum wa qada hajatil muslim kanat lahu ka'ajri hajjah mabrurah. Dan sesiapa yang di waktu pagi dia berniat, yanwi berniat nusratal mazlum, menolong orang-orang terzalimi, orang-orang lemah, orang-orang susah, dan menunaikan hajatnya, kebutuhannya kita penuhi. Kalau kita mampu, semampu kita, kita penuhi kebutuhan orang-orang susah. Maka dia memiliki pahala, maka dia dapat pahala seperti haji mabrur. Pahalanya seperti haji mabrur. Haji mabrur itu bagaimana? Kurang lebih, ya, kalau kita bayangkan, memangnya haji mabrur itu bagaimana pahalanya? Haji mabrur itu laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan illal jannah, kecuali surga. Artinya dengan bahasa lain, ya kan, kalau kita ada niat membantu orang-orang zalim, ya, memberi manfaat kepada manusia, menunaikan kebutuhan manusia, membantu siapa yang membutuhkan, maka dapat pahala seperti haji mabrur. Maka kita mendapatkan surga. Makanya surga itu, ya, kita jangan terlalu berlebihan melihat bahwa surga itu milik orang tertentu, milik orang alim misalnya, milik orang kaya misalnya. Kenapa orang kaya dapat surga? Karena dia bisa haji, bisa umrah, karena dia banyak sedekah, gitu kan? Benar. Tetapi semua orang, semua level itu peluangnya sama. Kita mengerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak banyak ilmu, ada harta, ayo berjuang dengan harta. Harta tidak banyak, hanya secukupnya, dengan secukupnya itu. Membantu orang lain bukan dengan harta, dengan tenaga misalnya. Tidak berniat menzalimi, kan bisa masuk surga juga. Kan bisa masuk surga juga. Semua kita berbagai profesi, tidak mesti golongan guru agama misalnya, ataupun golongan apapun, peluang masuk surga itu sama. Yang penting hatinya bersih, perbuatannya baik, tidak mendalimi orang lain, selalu berniat membantu orang lain. Kalau ada kemampuan, langsung bantu sesuai kemampuan, masuk surga. Itu sudah sering kita jelaskan, ya. Artinya ini setidaknya memberi motivasi, ya, memberi motivasi kepada kita. Surga itu tidak eksklusif dia, ya. Tidak hanya milik golongan-golongan tertentu, tokoh-tokoh misalnya. Tidak. Semua kita peluangnya sama. Ya, yang penting selalu berbuat baik, selalu membantu orang lain. sekurang-kurangnya jangan mendzalimi orang lain, jangan mengganggu orang lain. Itu sekurang-kurangnya. Ya. Inilah yang diharapkan. Kalau semua mengamalkan konsep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan ada keberkahan di dalam masyarakat. Tidak banyak lagi cekcok, tidak banyak lagi perselisihan. Kita akan hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Bukan hanya sejahtera satu dua orang, semuanya harus saling membantu untuk mencapai tahap sejahtera. Ya. Demikian ya pertemuan kita pada hari ini. Insyaallah pada lain kali kita lanjutkan. Dan sebenarnya banyak sekali ya, banyak sekali hal-hal yang perlu kita bahas ya. Mungkin sedikit lagi ini misalnya, wa afdalul a'mal idkhalis surur ala qalbi ala qalbil mu'min. Afdal amal, amal terbaik adalah idkhal as-surur, idkhal memasukkan surur kesenangan ala qalbil mu'min. Membuat hati orang senang, bahasa mudahnya lah, itu adalah amal terbaik disampaikan oleh Rasulullah. Membuat hati orang lain senang, kan? Ya, membuat hati, jangan kita berjumpa orang lihat kita susah dia. Kenapa ya? Jadi coba kita berikan dia senang, gembira, mengembirakan hati kawan, bahasa kita, bahasa mudahnya kan, mengembirakan kawan, teman, menyampaikan hal-hal positif. Jangan selalu membicarakan hal-hal negatif sehingga dia senang. Kita beri motivasi dia. Sabar, tenang aja. Insyaallah besok kita dapat lain. Contohnya kan, tenang aja. Ini semua sudah Allah atur. Artinya sekurang-kurangnya menyampaikan hal-hal motivasi. Kan senang dia. Nah, ini senang ini adalah afdalul a'mal. Inilah yang diharapkan. Jangan menjelekkan. Dapat kawan, kamu memang kayaknya emang enggak pas lagi kamu ini. Gitu kan? Sehingga dia hatinya bukan senang, takut, sedih ya kan. Jadi kalaupun kita tidak mampu berbuat banyak, sekurang-kurangnya demikianlah. Hal-hal kecil ringan, bukan ringan, hal besar itu cuma kelihatan ringan ya. Baik, insyaallah lain kali kita lanjutkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. sejumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami mendengar menunjukkan sejumlah wartawan masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya jumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri Jakarta Pusat, Alfred Sutra Prodi, negara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Waka BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Waka BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit, dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 in sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bapak pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi Danantara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat.
10: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
10: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja rokan dan blok cepu.
11: Untuk mencapai target APB 600.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk menambah produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100.
10: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
13: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
14: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
13: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar, dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
17: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai lanjut Dahnil sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
18: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Jakarta, Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan, dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
19: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses-proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
18: Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di Tanah Air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
20: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
21: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
22: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
23: Tapi, mau keputusan itu, jadi もうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように、本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています。
22: いや、karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
23: そして選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。 今回はいないので、いいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
22: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
21: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
20: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
21: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

yang mengudara pada frekuensi 89,3 MHz, juga di frekuensi 95,3 MHz untuk coverage area Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu juga pendengar kami dari Kota Loksemawe, Kabupaten Aceh Utara sekitarnya, Kabupaten Biren, termasuk Kabupaten Aceh Timur, wilayah jangkauan siaran Pro 1 RRI Loksemawe, dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah Loksemawe. Kami kembali menyapa Anda di malam hari ini di tim Loksemawe malam ini. Saya Denny Mr. D yang bertugas di studio akan bersama Anda hingga nanti ke jam 12 malam atau pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat. Saya juga tidak sendiri, ditemani rekan-rekan operator yang bertugas malam hari ini, ada Rusdi.

tanggal 3 Juni 2026. Di awal-awal Juni ini, halo Juni, seperti itu ya. Juni yang berkah karena para pekerja khususnya aparatur sipil negara nih yang berstatus ASN, para pendengar kami, selamat ya. Selamat menikmati gaji 13-nya yang sudah dicairkan oleh pemerintah dan semoga digunakan untuk keperluan atau kepentingan anak-anak masuk sekolah. Ada yang naik kelas, ada yang lulus dari sekolah ya, tahun ajaran baru. Demikian pula pendengar kami mungkin yang tidak berstatus ASN, tenang saja, nanti gaji 13 para ASN akan dijajan, seperti itu ya. Akan dibelikan keperluan-keperluan, buku sekolah, buku tulis, tas baru, sepatu baru, seragam baru. Ya, jadi ada yang pedagang mungkin juga kecipratan berkah tersebut.

Selain itu pendengar, di hari ini juga banyak informasi-informasi yang mencengangkan terjadi ya. Seperti misalnya di Jakarta, di ibu kota sana, tiba-tiba kantor BGN, Badan Gizi Nasional, digeledah Kejaksaan Agung. Dan kepala BGN dilaporkan sementara sudah ditahan sebagai tersangka penyalahgunaan ya, ataupun penyelewengan dan

Memang seperti yang kita pantau juga selama ini, banyak netizen yang mengkritik, mengeluhkan manajemen MBG ya, makan bergizi gratis yang dinilai buruk di penerima manfaat. Jadi seperti itu, mungkin RI 1 dan Istana Negara yang sudah gerah dengan laporan-laporan ini, keluhan-keluhan ini, maka kemudian diperintahkan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan.

Sementara itu pendengar, di Kabupaten Aceh Utara juga ini ada terjadi kerusakan akibat angin kencang ya, di mana kerusakan hunian sementara huntara korban banjir itu rusak parah di Aceh Utara terkena angin ataupun diterpa angin kencang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital

0: maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Iya, ini tiba-tiba ada yang WAPRI saya nih, WA Japri atau WA jaringan pribadi ya. Mantap-mantap infonya tentang gaji 13 bagi ASN. Ya, ini pendengar kami yang di Aceh Timur ya, kalau tidak salah. Siapa sih lupa saya namanya nih? Ya, gaji ke 13 ASN jadi sudah cair di Aceh Utara juga. Pak Bupati Ayahwa, selamat malam Ayahwa. Mudah-mudahan mendengarkan ya, atau orang-orang terdekat Ayahwa mendengarkan di malam hari ini. Gaji ke-13 ASN Aceh Utara juga sudah mulai dicairkan. Jadi mungkin di Loksmawe juga seperti itu, yang kementerian juga, ASN kementerian juga seperti itu ya. Jadi memang Juni ini Juni berkah, jadi seperti itu. Jadi nanti yang tidak yang bukan ASN, mungkin Anda yang pedagang atau yang lainnya juga kecipratan tuh berkahnya. Jadi kan ekonomi itu berputar, bergulir seperti itu. Jadi dicairkan bukan untuk ditabung sebenarnya, untuk gaji 13 ini untuk membantu ASN menyekolahkan anaknya tahun ajaran baru, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan juga nanti akan berputar ke masyarakat, ke pasar-pasar, jadi seperti itu, bergulir terus untuk gaji 13. Kemudian juga saya tadi di WA oleh teman-teman SAR, mitra kerja kami, Basarnas, itu ada kabar duka saat ini. Seorang pemuda dan dia suka mendaki gunung. Jadi tiba-tiba di hari Minggu tanggal 31 Mei, ini korban atas nama Faiz Hidayat ya, usia 23 tahun. Asalnya dari Desa Paluh Gading, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, mendaki gunung bersama rekan-rekannya ke Gunung Selawah, Aceh Besar. Tapi tiba-tiba korban Faiz Hidayat ini sudah sampai di puncak, terus dalam perjalanan turun ke bawah bersama rombongan atau rekan-rekannya, si korban ini dilaporkan tiba-tiba hilang. Jadi hilang dari rombongan, sudah dicari seharian penuh juga belum ditemukan. Jadi kemudian dilaporkan ke tim, pertama itu dilaporkan, diadukan ke Polsek Lembah Selawah di Aceh Besar, lalu tim Polsek menghubungi tim rescue Basarnas Banda Aceh. Dan sekarang tim sudah menuju ke lokasi kejadian, melakukan briefing untuk upaya pencarian terhadap pendaki asal Kabupaten Aceh Utara ini yang masih dilaporkan hilang, asal Desa Paluh Gading, Kecamatan Dewantara. Kita juga semoga ini cepat diketemukan keberadaannya, yang sementara ini masih dilaporkan hilang ya, pendaki gunung di Gunung Selawah, Aceh Besar. Jadi seperti itu, dan nanti juga kami akan ulas lagi informasinya seperti apa. Kita juga pantau terus, dan tim Basarnas juga terus berupaya mencari, karena ini juga medan yang sulit ya, namanya juga mendaki gunung itu tidak mudah dan hanya dilakukan oleh orang-orang khusus, terutama misalnya dari fisik yang yang bugar ya, six pack seperti itu ya, badan yang six pack itu biasanya bisa pendaki gunung tuh harus kuat jalan, harus kuat mendaki, mental dan lain sebagainya. Jadi itu, oh iya, tadi Bang Andika Yuda ya di Aceh Timur yang WA saya. Oke, terima kasih Bang Andika Yuda yang sudah tetap mendengarkan Pro 1 malam hari ini. Jadi juga tadi informasi pendaki gunung asal Aceh Utara yang masih hilang di Gunung Selawah, lalu kemudian ada informasi gaji 13 yang sudah mulai dicairkan di kabupaten kota, dan juga informasi korban angin kencang, korban banjir di Langkahan ya, yang huntara mereka porak-poranda diterpa angin kencang. Itu juga tetap bersabar karena memang musibah tidak terduga terjadinya ya. Terutama kerusakan yang paling banyak itu terjadi di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Huntaranya itu pada porak-poranda. Sudah dimonitor oleh reporter kami di lapangan dan beritanya juga bisa Anda baca di website rri.co.id. Kemudian terkait dengan BGN ya, yang tentang pemberitaan Badan Gizi Nasional yang digeledah oleh Kejagung di hari ini, yang kemudian juga Kepala BGN-nya Dadan Hindayana langsung ditetapkan sebagai tersangka seperti itu ya. Jadi diinformasikan itu Istana Kepresidenan menghormati penggeledahan yang dilakukan oleh Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi meminta publik menunggu hasil penyelidikan resmi. Proses tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Kemudian juga ia mengatakan ini sebagai pembenahan tata kelola bagi program prioritas nasional. Penggeledahan terkait dugaan pelanggaran dalam program Makan Bergizi Gratis MBG, dan dugaan tersebut muncul pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana. Menurut Mensesnek, langkah Kejagung mencerminkan komitmen penegakan hukum, pemerintah juga menjadikannya bagian dari perbaikan tata kelola lembaga. Lalu terkait dengan gaji ke-13 ASN Aceh Utara yang mulai dicairkan, pendengar, ini juga kabar ini langsung diumumkan oleh Bupati Aceh Utara, Haji Ismail Jalil SAMM atau yang akrab disapa Ayahwa. Dipastikan bahwa gaji ke-13 itu mulai dicairkan bagi aparatur ASN, PNS, P3K, kemudian juga ini bagian dari bentuk perhatian pemerintah terhadap 7.469 PNS dan 2.386 P3K penuh waktu ya, dan termasuk 45 anggota dewan serta 2 KDH setempat ya. Kemudian total anggaran ini mencapai 49 miliar rupiah, dan pengajuan gaji ke-13 sudah dilakukan mulai hari ini, 3 Juni 2026. Baik, karena ini sudah azan Isya untuk wilayah Lhokseumawe Aceh Utara dan sekitarnya, nanti saya akan kembali setelah kumandang azan.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Selamat menunaikan ibadah Isya untuk Anda para pendengar kami semuanya, yang khususnya yang berada di Kota Loksmawe, Kabupaten Aceh Utara dan sekitarnya. Azan Isya tadi tepat pukul 19:59 waktu Indonesia Barat. Semoga amal ibadah yang Anda kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Disiplin menunaikan ibadah tepat waktu itu jauh lebih baik, karena itu bagian daripada bentuk penerapan disiplin diri Anda, ya. Kemudian berikutnya, sebelum kami harus relay nanti dengan Pro 1 Jakarta, karena ada ruang rindu malam hari ini, ruang rindu nasional. Jadi sebelumnya ini kami hadirkan terlebih dahulu drama radio berjudul Mimpi Seorang Anak Petani, ya. Ada di antara pendengar kami yang merasa anak petani, ya. Semoga drama radio yang diproduksi RRI Sintang ini bisa menginspirasi Anda, ya. Ini dia drama radio dengan judul Mimpi Seorang Anak Petani.
3: Kisah mini drama ini bercerita tentang perjuangan tak pantang menyerah seorang anak dari keluarga tidak berada yang memiliki orang tua hanya sebagai petani. Tak menghalangi semangatnya menggapai cita-cita, ia ingin menjadi anak yang membanggakan bagi keluarga tercinta. Inilah dia mini drama berjudul Mimpi Seorang Anak Petani.
4: Iba, istirahat dulu nak. Dari tadi ayah perhatikan kamu kok diam saja nak. Ada apa nakku?
5: Ayah, kalau Ima besar nanti, Ima ingin jadi orang sukses. Ima ingin sekolah tinggi biar tidak seperti sekarang ya.
4: Sekolah tinggi itu memang bagus nak. Tapi hidup kita kan, ya kamu tahu nakku. Ayah cuma petani nakku.
5: Justru itu ya, Ima ingin mengubah hidup kita. Ima tidak mau selamanya di sawah ya, karena terpaksa, tapi karena pilihan ya. Ima ingin menjadi kebanggaan keluarga ya.
4: Kamu benar nakku,

0: Kenapa wajahmu, Nak, terlihat murung dan tidak bersemangat begitu? Ada apa, Nak?
1: Ima takut, Bu. Takut mimpi Ima terlalu tinggi.
0: Mimpi tidak pernah salah, Nak. Yang salah adalah menyerah sebelum mencoba dan mewujudkannya.
1: Tapi biaya sekolah itu kan mahal, Bu.
0: Ibu tidak punya harta, tapi doa ibu

0: Ima, Bapak perhatikan, nilai-nilai kamu bagus. Kamu punya potensi besar, Ima.
1: Tapi saya anak petani, Pak.
0: Justru itu kekuatanmu. Banyak orang besar lahir dari tanah dan lumpur. Terus belajar. Jangan berhenti bermimpi. Ini kesempatanmu, Ima. Maka kejarlah mimpimu itu.
1: Ayah, ayah, Ima dapat kesempatan beasiswa ini ya. Ya Allah, alhamdulillah ayah.
2: Ima dapat beasiswa. Wah, ayah juga ikut senang ya nak ya. Pergi nak, pergi. Kejarlah cita-cita dan mimpi kamu nak. Biar ayah tetap di sawah. Asal kamu bisa melihat dunia lebih luas. Ayah akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu ya anakku Ima.
1: Ima berjanji ya, Ima akan kembali membawa kebanggaan bagi ayah dan keluarga kita ini ya. Aku memang anak petani, tanganku pernah kotor oleh lumpur, tapi mimpiku setinggi langit. Aku belajar bahwa mimpi tidak memilih siapa kita dilahirkan, tetapi siapa yang berani memperjuangkannya. Aku akan terus melangkah karena mimpiku layak untuk kukejar.
3: Demikian mini drama berjudul Mimpi Seorang Anak Petani, produksi Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.
4: Ya, pendengar mini drama berjudul Mimpi Seorang Anak Petani yang diproduksi oleh rekan-rekan kami di RRI Sintang. Dan sesuai yang sudah saya informasikan tadi bahwa saat ini kami akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta. Ada siaran relay Ruang Rindu Nasional bersama host tamu nanti. Seperti biasa ada Ita Purnamasari. Sementara saya Denny Mr. D nanti akan kembali bersama Anda para pendengar kami semuanya Pro 1 RRI Luxmoy di pukul 22 malam nanti ya. Sampai ketemu dan selamat mendengarkan Ruang Rindu Nasional siaran relay kami dengan Pro 1 Jakarta.
5: Bosi ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
6: Secara lirik banyak.
5: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
6: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang kalau.
5: Oh gitu.
6: Ternyata itu yang capek mencari kata-kata atau kata-katanya ya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas.
5: Ngepas berima iya, gitu ya.
6: Untuk bikin puisi dan
5: oh ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
6: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93
5: itu,
6: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain, terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
5: Oh
6: gitu
5: lomba
6: kan.
5: Di TV juga ya.
6: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu.
5: Oh,
6: tadinya namanya okay. Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
5: Southern Funk Star.
6: Iya, jadi
5: okay.
6: Susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
5: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada funk storm iya, ya kan.
6: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
5: Oh, iya gitu. iya. Anak South yang funky yo, gitu ya.
6: Jadi,
5: anak Jaksel.
6: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung. Kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi Asi Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi okay. Udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai pet paten itu.
5: Paten Neo itu gitu, ya. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
6: Yoi, sebelumnya juga enggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga enggak tahu.
5: Seriusan.
6: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya di saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras soalnya gitu saat
5: waktu itu. Ya. 98-99 iya, berarti ya.
6: Iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga gak ngerti deh. Itu udah jalan Tuhan lah dulu, gue gak tahu lagi.
5: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
6: Yep.
5: Ada Albert di Bau-Bau. Bang Albert, selamat malam.
7: Selamat malam.
5: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
7: Ya, tadi Bu apa Don?
5: Daniel
6: nama gue.
7: Tadi Bu atau Bos tadi kata-katanya itu?
5: Bos.
6: Bos judulnya.
5: Oh, Bos judul lagunya.
7: Bos. Judulnya Bos. Sekarang kan jarang orang jadi bos, tapi jadi apa namanya?
5: Apa dong?
7: Seperti kalau kita sih jana bos itu dulu suka itu duduk-duduk dapat kerja, dapat uang banyak.
5: Oke. Okay. Nah, emang iya.
6: Benar.
7: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata,
5: Oke.
7: Ya, gimana nih bos dengan buruh ini?
5: Jadi pertanyaannya apa nih?
7: Ya, pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa itu buruhnya?
5: Jadi kenyataan gitu ya?
7: Kerjanya sedikit ringan terus.
5: Dia
7: seperti bos begitu.
5: Oke, okay, siap.
6: Jadi doa ya.
5: Terima kasih iya, Bang Albert.
6: Doa sih sebenarnya.
7: Iya.
5: Oke.
6: Okay. Albert.
5: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
5: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
8: Oke,
5: sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
8: Satu Daniel Esnel.
6: Yo, what up? Ya Bang Ben.
8: Ini lagunya banyak, ada Tenotini, Jumat lagi tentu saja bagus.
5: Yeah.
8: Ini mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet? Itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
6: Iya benar.
8: Itu lagu yang mana yang menyabet itu terus berapa itu yang menyabet?
5: Ditunggu jawabannya Bang Beni ya.
6: Thank you Bang Ben.
8: Itu aja pertanyaannya.
5: Siap.
8: Bung Yudi salam.
5: Silakan.
8: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang.
5: Oke. Okay.
8: Gilang di Kertosono.
5: Siap.
8: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
5: Udah tiga doang.
8: Makasih, warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
6: Wow.
5: Pak Ahmad Abdullah.
6: Banyak.
5: Halo.
9: Selamat malam.
5: Selamat malam.
9: Yang cakep dan baik hati.
5: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
9: Halo Mas Daniel Neo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pom? Sehat ya, Om.
9: Salam kenal, salam sehat.
6: Salam kenal.
9: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya?
5: Oke.
9: Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
5: Oke.
9: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
5: Siap.
9: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
5: Siap. Oke.
9: Bagi-bagi salam Bang Yudi.
5: Iya, tiga orang ya.
9: Salam boleh.
5: Boleh.
9: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Palupi di Jember.
5: Siap.
9: Ada Mbak Devi, juga ada Ibu Meti di Jambi, mm-hmm. juga Putra Mazenda, Bang Leman.
10: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
9: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
10: Oke.
9: Okay. Ruang rindu.
10: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sehat, siap, ya? Alhamdulillah.
11: Mana pasanganmu, Ko?
10: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
6: Yo, silakan Oma.
11: Iya, terima kasih.
10: Fansnya Oma-Oma loh Bang Daniel ini.
11: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Bang Daniel ya?
6: Iya, Daniel ya.
10: Daniel.
11: Ah, Daniel ya. Daniel, wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
6: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
11: Oh, orang Betawi.
6: 48. Apa kenapa, Bu?
11: Orang Betawi.
6: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
11: Orang Indonesia lah.
6: Indonesia
11: ya?
6: Asli iyalah. Pokoknya.
11: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
6: Iya, nge-rap.
11: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal a gitu
6: iya,
11: ya.
6: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau oh,
11: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
6: Pernah. Sering.
11: Itu sama kan ya?
6: Ya, seperti itu lagi.
11: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh Denada gitu.
6: Denada ya.
11: Ya.
6: Mm-hmm. Wah, itu susah Bu.
11: Ya, pernah kita mau pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
6: Belum, kalau itu belum. Buat ketemunya susah belum. Kalau ketemu Denada.
10: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma?
11: Pertanyaannya nih. Mm. Bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
10: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya?
6: Bisa nge-rap.
10: Ditungguin ya, ya nanti jawabannya Yudi, ya.
11: Gitu. Emang Mas Yudi bisa lo ngebantuin orang yang bertanya.
10: Oh iya dong.
11: Oke, deh, boleh salam-salam. Minta tolong ya.
10: Iya, tiga aja ya, Bunda.
11: Empat dong ah kamu.
10: Enggak,
11: ini.
10: Ntar aku
11: ada
10: diomelin.
11: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
10: Siap.
11: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas malam ini gitu.
10: Oke. Okay.
11: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya, Mas Yudi?
10: Aduh, enggak tahu, saya enggak hafal.
11: Pak Mawati kan ya?
10: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya. Oh ya, siap. Oke, terima kasih Oma Ana.
11: Mengerti?
10: Mengerti.
11: Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
10: Sama-sama.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
12: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
10: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
12: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi, juga untuk bintang tamu yang cakep.
6: Siap, thank you, makasih.
12: Semoga sukses selalu.
10: Amin,
12: ya,
10: amin, amin.
12: Sama Bung Daniel.
10: Siap.
12: Mas Daniel, ya. Aduh, saya senang tuh lagunya keren. Galau, tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
6: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
12: Hip-hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
6: Iya benar.
12: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip-hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
10: Iya, siap.
12: Tanya ini, hip-hop ini.
10: Iya,
12: oke. Okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Huh. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
10: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
6: Oke. Okay.
12: Semoga sukses selalu.
10: Amin.
6: Thank you ya.
12: Mas Daniel kedepannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
10: Terima kasih.
12: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI terutama ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
13: Halo, selamat malam.
10: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
13: Mas Yudi Ismail.
10: Waalaikumsalam.
13: Ya.
6: Waalaikumsalam.
13: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
6: Ya.
13: Iya, begini bang.
6: Ya.
13: Ini bahasa gaul aja bang ya.
6: Oh siap.
13: Tadi apa tadi? Kayaknya bahasa gaul tadi bang punya
6: sih. Enggak.
13: Apa yang mau gua tanyakan bang ini bang? Gua itu apa namanya itu? Apa motivasi abang itu sampai menjadi penyanyi?
6: Rap.
13: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu bang?
5: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
13: Itu aja bang pertanyaan.
6: Siap, thank you ya bang.
13: Itu aja, salam Mas Yudin. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Magenda Bodowoso, untuk Bang Kang Ahmad yang di Bandung, dan semuanya tanpa kecuali.
5: Oke, okay, terima okay, kasih.
13: Makasih, wassalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
14: Halo, selamat malam kembali.
5: Langsung silakan dengan Bang Donil.
6: Selamat malam, Pak Putra.
5: Halo.
14: Selamat malam kembali.
5: Yeah, siap, iya, ya. Langsung silakan Pak Putra, aja. Bisa cepat. Halo.
14: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
5: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil Xneo. Ya. Apa pertanyaannya ini?
14: Bintang tamunya siapa, Mas?
5: Donil Xneo.
6: Donil Xneo.
14: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut, dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
5: Siap, oke, terima kasih Pak Putra ya.
14: Boleh Mas Ano salam, Mas.
5: Silakan tiga orang. Halo.
14: Boleh salam.
5: Iya, silakan Pak, tiga orang.
14: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
5: Siap.
14: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
5: Oke. Okay. Satu lagi.
14: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
5: Terima kasih Pak Putra.
14: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
5: Oke.
14: Okay. Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
5: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Okay. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
15: Selamat malam.
5: Langsung silakan dengan Mas Donil.
15: Selamat malam.
6: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
15: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Siap. Apa yang mau ditanyakan?
15: Ya, ini saya mau tanya masalah ini sudah berapa album ini?
5: Siap, oh, ditunggu okay. Ya nanti ya.
15: Pak Donil.
5: Oke. Okay. Uh-huh.
15: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
5: Siap.
15: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
5: Nanti siap. Ditunggu ya.
6: Siap.
15: Hanya itu aja.
5: Terima kasih.
15: Enggak banyak-banyak. Selamat malamnya. Salam-salamnya nih kepada Prusatu Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Prusatu seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
6: Aduh.
5: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
6: betul.
5: Iya kan namanya bos.
6: Nama juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
5: Oke.
6: Okay. Aduh.
5: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi
6: biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
5: Kehidupan sehari-hari.
6: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
5: okay.
6: Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
5: Siap.
6: ya begitulah cara rapper menulis.
5: Cara rapper menulis ya.
6: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
10: Oh begitu ya?
6: Raja perempuan, rapper.
10: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Joe, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya?
6: Itu album pertama sama kedua sih.
10: Album pertama kedua ya?
6: Album pertama sama kedua, itu Borju sama Tono Tini yang dapat
10: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
6: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
10: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
6: Makan nasi. Masih makan nasi, masa makan pur kita?
10: Nasi lah ya. Nasi, Pak. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih
6: belajarnya? Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita enggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya, gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang buat denger liriknya. Terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena gak ada internet ya, satu ya masih belepotan lah.
10: Tapi ya, di zaman itu.
6: Iya, pokoknya yang penting mirip aja. Iya kan? Yang penting mirip aja gitu.
10: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
6: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Aduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
10: DMC. Oke.
6: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya. Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
10: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
6: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
10: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
6: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
10: Oh, baik kalau begitu.
6: Banyak pokoknya.
10: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
6: Motivasinya sih, jujurnya pasti kita pengen cari, kita gak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya gak sih? Ya udah, lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah, gue pengen jadi rapper nih. Karena gue gak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue gak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba lah belajar nge-rap, gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
10: belajarnya lama ya?
6: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun itu baru bisa inilah
10: ibaratnya. Oh, siap.
6: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
10: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
6: Nulis lagu ya.
10: Masih
6: lagu,
10: ya?
6: Untuk penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru. Biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu, ya udah ide segala macem. Ya sama kerja di
10: apa, salah satu radio
6: ya. Jadi broadcast.
10: Kemudian pertanyaan lainnya, ini dari Pak Putra. Sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
6: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
10: 7 tahun ya.
6: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
10: Oh, iya.
6: Gitu.
10: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
6: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ. Ya itu tahun 2013 yang terakhir.
10: Oh siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 021-344-0696 atau 021-344-1499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
6: Apa? Malam ini.
10: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi
1: mantap.
0: Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang Donil.
1: Langsung ya, Bang. Dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bang Jordi.
3: Ya.
2: Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang tamu.
0: Okay. Iya, sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Bersama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah sekali.
0: Betul. Oh, sama dong dengan Purnamasari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong. Musik. Kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Ya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Yo.
2: Nah, kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop kan.
0: Hip hop.
1: Betul.
2: Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya,
2: cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa nak tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya.
1: Ya.
2: Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Oke. Okay. Nanti ditunggu ya, Bung Jerdi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar

0: Yang.
1: Cantik, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
1: Mbak Ita udah ada ya?
2: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
2: Kan yang balas apaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
2: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donia.
1: Iya, Mbak. Bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Donil.
3: Ex-Neo.
1: Mas Donil.
0: Banyuwangi. Bukan, itu Mas Dani.
3: Hai. Ya, Bu Fatmawati. Selamat malam.
1: Orang Manado juga baik-baik kabar nih.
0: Siap.
1: Saya dari tadi monitor. Pertanyaan saya ini gini. Mana yang sulit, menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
1: Kesulitannya ya.
0: Okay.
1: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
1: Semoga sukses ke depannya, Mas.
3: Thank you, terima kasih.
1: Iya.
3: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Mas Juri, salam dong.
0: Boleh. 3 orang ya Bu Fatmawati.
1: Boleh, 3 orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam mas, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu
0: siap.
1: Aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
2: Iya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
2: Wow. Kita ke Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda, langsung dengan Mas Donil.
2: Gak apa-apa, biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
4: Pelan-pelan, slowly.
0: Enggak selamat dong, harus cepetan ya. Karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
4: Selamat malam Ruang Rindu, yang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
4: Yo, apa kabar Yudi?
0: Baik.
2: Teteh.
4: Yo, selamat
3: malam.
4: Saya dengerin lagu rap, jadi ingin apa namanya kebayang.
3: Pengen joget ya?
2: Langsung pengen nge-rap ya, Teteh ya.
4: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara, film-film barat sana ya, itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
2: Nanti dijawab ya Teteh.
4: Nah, itu yang pertama, yang kedua karya-karya Donil nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Iya. Oke.
4: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
0: Siap.
2: Rapper lain. Oke, Teteh.
4: Sukses untuk Donil
3: dan salam juga. Terima kasih.
4: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
2: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
4: Di Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia, tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
2: Hatur nuhun Teteh.
4: Bye-bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
2: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Ayu silakan langsung dengan Doni ya Mas.
3: Ya, Ayu. Halo Ayu.
5: Ya, selamat malam Bang Daniel.
3: Selamat malam.
5: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi rap sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya?
5: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu?
0: Sudah kemana saja ya?
5: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi.

0: Saja mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya, karena saya berpuas, saya bermonitor, mohon maaf mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
1: Siap.
0: Saya bermonitor ya, tetap semangat, tetap sukses ya Bang Daniel.
2: Terima kasih.
3: Oke Ayu ya,
0: terus saya
3: Ayu.
0: Menyapa buat Bapak.
3: Silakan Ayu.
0: Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi, dan saya rekan Pro Satu Rere seluruh Indonesia. Selamat semuanya, Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Malam Ayu.
1: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
3: Ada Bang Kendi.
1: Selamat malam Bang Kendi.
4: Selamat malam. Bang Rindu memori lewat lagu.
3: Iya.
1: Siap.
4: Kita arek Surabaya.
3: Arek Surabaya.
1: Oh iya. Kok ngerti sampean?
4: Iso to, aku iso ngomong jo.
1: Iya ta.
3: Iya to Mas.
1: Oke, silakan kita kembali ke
3: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
2: Ya, selamat malam Kendi.
1: Sama-sama.
4: Salam kenal. Ya, Bang Daniel.
2: Donio ya.
4: Aslinya dari mana ya?
2: Dari Indonesia, Jakarta.
4: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
3: Oh iya.
2: Oke.
3: Okay. Nanti dijawab ya Bang.
2: Jawab ya.
4: Ya salam tadi ya Mbak Ika.
3: Silakan
1: tiga orang
4: yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
1: Siap.
3: Siap Bang Kendi.
1: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo?
5: Halo.
3: Iya.
1: Ya, halo.
5: Malam Kak Ita.
3: Malam Bidan Luis.
1: Iya, malam. Langsung dengan Bang Daniel ya.
3: Oh iya, boleh.
1: Aduh, bertanya langsung ntar kelamaan.
3: Enggak apa-apa, kan jauh.
5: Sama-sama.
1: Ditungguin yang lainnya.
5: Malam ini aku bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
1: Oke, baik.
3: Yes.
1: Mantap.
5: Mohon izin untuk Bang Donio.
3: Silakan ya.
1: Silakan.
5: Abang.
2: Ya.
5: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas 2 ketuk. Kemudian aku 3 ketuknya.
1: Oke.
5: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah
1: setiap
5: syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bass, baton atau alto?
1: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
5: Kalau belum, ada 3.
3: Oke.
5: Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena aku
1: siap.
5: Hanya masuk di grand final.
1: Oke, terima
5: SMP
1: kasih.
5: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75 di atas.
1: Oke. Okay.
5: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini.
3: Oh,
5: aku enggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
1: Baik, terima kasih ya.
3: Iya, Bidan.
1: Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
5: Oke. Janji mulu.
3: Janji-janji mulu.
1: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan udah masuk banyak banget.
3: Kita
1: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
2: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
1: Wow. Paling lama 3 jam.
3: Nah, jadi,
1: katanya tadi susah.
3: Cepet banget.
2: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin ya,
1: susah ya.
2: Hari, 2 hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
3: Wah, luar biasa Mas Donil ya.
1: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana?
3: Ya,
1: silakan.
2: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
1: Okay. Ya,
2: kalau rap tuh kata-katanya yang sulit.
1: Ya. Rap kata-katanya yang sulit.
2: Karena
1: gitu ya.
2: Banyak ngolah katanya di situ.
3: Iya benar.
1: Iya kan? Gitu ya.
2: Iya enggak.
3: Kalau itunya kan
2: satu
3: melodinya
2: waktu,
3: kan
2: iya. Intuisi, puisi. Yo, kayak gitu-gitulah mesti nyatin kata-kata itu kan.
3: Masing-masing itu ada ininya sendiri-sendiri.
2: Ada kesulitan tinggal Ustaz masing-masing gitu.
1: Lanjut dari Tete Din. Anda ada rencana bikin film tentang rap enggak sih?
2: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
1: program
2: lokal
1: rap ya
2: gitu, di tempat kerja. Tapi sekarang Kalau bikin film sih kayak belum sih.
3: Belum. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
2: Iya.
1: Oke, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
2: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya Onot ini itu termasuk karya saya, terus Alam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus lain lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
1: Poundra Karna,
2: ada siapa lagi ya, ada lu siapa ya,
1: lupa banyak juga, ya pokoknya itu kan lupa
2: punya banyak waktu itu lupa saya waktu itu sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
1: Oke, siap.
2: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
1: Kemudian ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
3: Seluruh Indonesia atau mungkin manca?
2: Satu Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
3: Brunei ya?
2: Iya. Belum pernah yang ke sana-sana belum.
3: Malaysia, Singapura. Ya.
2: Belum.
3: Siap, siapa tahu loh Mas kan.
1: Amin. Next.
3: Ya, amin.
1: Tapi ada rencana reunion enggak sih?
2: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah reuni.
1: Udah pernah ya?
3: Di semua acara komplit. Festival ya?
2: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
1: Komplit semua personil?
2: Komplit. Okay. Akhirnya udah saya reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
3: Tapi belum
2: sempat reuni.
3: Siapa tahu
1: kenapa enggak gabung lagi aja sih?
3: Iya.
2: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi. Sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada mau kalau lagu mau dikerjain lagi, ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang poin seperti itulah.
1: Oke.
3: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
1: Siap. Kemudian ada Bang Candy.
3: Betul, hidup dia.
1: Aslinya dari mana?
2: Asli dari Jakarta, Indonesia.
3: Oh, dari Jakarta ya. Mantap.
1: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
2: Anak Jakarta. Jaksel.
3: Mukanya lu jauh. Hati-hati mukanya lu jauh.
1: Kemudian Bang Candy tadi nanyain tentang Iwaka, hubungannya dengan Iwaka.
2: Ya, jadi kayak ibaratnya kayak teman
3: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau
2: Iwa dulu tuh panutan kita lah gitu. Panutan kita lah Kang Iwa, terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album ku ingin kembali jadi ya itulah.
1: Pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu, silakan Bang Donil.
2: Suaranya penting pokoknya, kalau nge-rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa,
1: bisa
2: yang penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh ya.
1: Okay.
2: Dan itu butuh jam terbang sih namanya.
1: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
3: Ayo coba.
1: Ngerepotin.
3: Okay.
1: Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya. Tono dan Tini.
2: Siap.
1: Bener
3: Tono
1: kan?
3: Tono dan Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ana wong Jawa, mobile Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk. Siapa, di 0811797279712. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, entar aja ya. Saya Made
2: Budilana dari Singaraja, Bali, mau bertanya pada Bang Donil. Siap. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik.
2: Oh, iya, pasti.
3: Musik nasional lah gitu jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang, ya, gitu kan.
2: Betul, betul.
3: Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Oke,
3: ya gitu. Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, itu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
3: Ya. Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Morni yang Kasmaran. Terima kasih.
0: Ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil,
3: siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi, tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di seluruh platform.
3: Ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi. Oh, oke.
2: Solo.
3: Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi, Mas Yudi?
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya.
3: Jauh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah
0: grupnya?
2: Oh, Jember ya.
3: Jember pernah. Sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
3: Iya, tapi
0: kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita
0: juga pernah.
2: Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah. Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Okay. Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimat ini yang suka, muke lu jauh.
3: Benarnya Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi enggak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya mah.
2: Iya,
3: asli lo bingung gitu. Jadi itu jalan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya,
0: okay.
3: Ya pasti kan, oh lu Borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan.
2: Ya,
3: Borju lu gitu.
0: gitu.
3: Celahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Gitu ceritanya.
3: Kenapa lo malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Gitulah. Kalau Sini Dong Say itu tahun berapa?
3: Itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas
3: Abe
2: Bumi?
3: Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh 2005.
0: 2005 ya.
3: Rilis tahun 2005. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Gitu.
2: Iya.
0: Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Neo. Bagindo namanya.
0: Oh, Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oke, bukan Neo ya.
2: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Iya, <soalnya. laughs> makanya. Siap. Oke, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Bang Andi.
1: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with the flow.
3: Ya. Yeah.
1: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya, betul. Go with the flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
3: Oke.
1: Iya, ya itu aja nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke. Bang Andi.
1: Jadi ya.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat Ade Salsa yang bertugas di Prosatu RRI Nunukan dan juga Bung Apian Kota Barat di Prosatu RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Bintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin ini series lah gitu, pakai lagu itu, jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Dan judulnya apa, Bintangku?
3: Ya.
0: Oh yang ini ya. Shalalala mana bintangku? Bukan dong.
2: Mas Yudi sih maksudnya. Aduh. Mas,
0: oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Gitu ternyata. Terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada,
3: banyak sih
0: yang lainnya juga
3: ya, banyak referensi Iwaka. Rap ya. Yang lain tuh ada
2: siapa aja, Mas?
3: Ada Run DMC lah ya. Terus ada Hoti by Nature, Cypher Hill. Di zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak pendengarnya, Mas.
3: Di toko-toko kaset gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyak lah, banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu. Oke.
3: Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya.
2: Terus ini Mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan, sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin beberapa dari beberapa referensi lagu yang dibikin tuh kan, yang di cover kan, akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least lo bisa tahu ketukan lah gitu. Tahu ketukan itu udah pasti,
2: tapi
3: gitu.
2: Tapi itu yang susah loh.
3: Tahu ketukan. Mas Jonil, ya. Iya, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti, karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan enggak enak dengernya gitu.
0: Denger, gitu ya. Oke.
3: Okay. Harus pas, Mas. Pas ya. Pas gitu. gitu lah.
0: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi benar.
0: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih sebenarnya. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo itu.
0: Tempo ya. Yaudah, berarti aku tinggal belajar tempo, Mbak Ita ya. Benar. Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Lupa.
0: Ayo. Terbang di Langit Biru. Coba diinget-inget.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa lagi. Lupa gue.
0: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
0: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke.
0: Oke. Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
0: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Oh ya, Wanibiro, pengen tahu.
0: Gimana?
1: Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake semuanya ada Neo. Sebenarnya kalau di rekaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku ke bagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak?
0: Tul Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul Jaena, Jae Jatul, Jae Ji, Kuntul Jari. Ini semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa, kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita
1: ya,
0: sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya, ada sedikit rapnya, juga ada, iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil, ex Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan ya. Di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali. Hip hop.
2: Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu?
0: Siap.
1: Nah, itu aja dijawab.
2: Terima kasih, Wita.
0: Sama-sama, Pak Mali. Silakan langsung dijawab lagu pertama yang diciptakan.
3: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: 99 ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Marak lah gitu. Ya enggak sih. Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: masalah sosial
0: ya.
3: Pasti. Harus.
0: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Tapi Mas Dodi, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa ya, Mas Dodi?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: menyoroti masalah sosial
3: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Mas Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
4: Mas Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
4: Sehat, alhamdulillah Mbak Ita.
1: Alhamdulillah.
4: Baik-baik semuanya. Iya.
0: Amin.
1: Ya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
4: Mas Donil.
3: Halo.
4: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau tanyakan, Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Iya.
4: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
4: Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Oh, siap.
4: Salam dulu ya Mas Baita ya. Salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Gilang.
4: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Teta Dinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Mas Yudi, Mas Donil dilanjut ya.
0: Iya. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
1: Halo Bram.
5: Ya.
0: Iya, silakan.
5: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
5: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
0: Silakan
5: ya,
0: Bang Bram, silakan, apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
5: Nggak ada yang mau ditanyakan, cuma mau request lagu aja.
1: Oh, boleh, lagu apa tuh?
5: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu
1: ya.
0: Oh ya,
1: pasti di sini lagunya sedap.
5: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: ya. Masih manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu. Tapi ya, emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, udah jarang kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya, gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, tadi, ya banyak tadi. Tadi salah satunya Naughty by Nature lah salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
1: Oke, okay, ini ada
3: malah penelpon 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Okay. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
6: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Selamat malam. Ini dengan Pedro.
1: Pedro di Manado.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung Pedro dengan Bang
1: dengan
0: Donil.
1: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
6: Selamat malam Bang dan Bang Donil.
3: Ada Bang Pedro, apa kabar?
6: Saya cuma mau tanya.
3: Ya.
6: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan dan lagu Psychoji agak bingung di apa?
0: Oh, oke.
3: Okay. Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
1: Enggak bisa beda ini ya.
3: Antara Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
6: Yang tahu kayak Borju. Ya itu tidit-tidit apa
0: okay.
6: Sini itu sih.
0: Oke. Sini lagi.
3: Oke.
0: Oke, ditungguin ya nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda. Selamat malam
0: Bang Govinda. Jaya-jaya.
7: Bang Govinda.
0: Oke, silakan langsung.
1: Beli Govinda. Langsung beli.
7: Sih gak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Perdo gitu aja.
0: Oke.
1: Siap Bang Govinda.
7: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
7: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, di antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
7: Dari Beli Govinda di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
1: Mas Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara Psychoji dan
0: Psychoji rap yang lainnya.
3: Iya, karena gini ya, mungkin karena rap dia yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ngucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Ya mau, itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, itu bahasa sehari-hari lah gitu, dirapin gitu seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu
1: sekilas
3: buat.
1: Sekilas kayak mirip gitu ya.
3: Sekilas mirip sih ya, suaranya Neo gitu ya, gitu. Padahal mah ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya masing-masing.
3: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan gitu.
1: Oh
3: gitu
1: iya benar-benar.
3: Kayak gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
3: masing-masing.
0: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Udah. Ya sudah kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat tiga lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin
1: gitu
2: aja.
1: Dong, bikin
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil. Gitu kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji.
1: Tul jai na jai jatul jai ji.
0: Bentar, di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya, dulu ya ya. Ya, ya.
0: Oh ame ame
1: belagu pokoknya udah
0: la la la la la la la la na na na na na na na.
1: Kalau Mas Doni bikin lagu aku udah
0: siap ya.
2: Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Pola dan kupu-kupu siapa makan nasi kalau minum susu itu kan rima.
1: Iya iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Ya, amin.
2: Semoga banyak rezeki, dilindungi amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Terima mungkin kasih. Sosial media barangkali
2: sosial media bisa di... follow di opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di
1: apa? Channel YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel
1: Mas
2: juga.
1: Mas Doniel ya, ya.
2: Udah, pokoknya itu aja deh.
0: Siap dan, kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya.
1: Berasa
2: umurnya masih muda ya.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurnama Sari.
0: Sampai bertemu kembali.

Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Luxmawe. Setelah lebih kurang 2 jam kami relay dengan Pro 1 Jakarta, program khusus Ruang Rindu Nasional. Dan di pukul 22 malam saat ini masih bersama saya di studio Pro 1 RRI Luxmawe, Denny Mr. D yang bertugas malam hari ini. Dan saat ini di sajian musik dan informasi pukul 22 malam sampai nanti ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat, ya. Dan Anda yang masih bersama saya menanti saya kembali calling, aduh kegeeran saya ini ya. Dan selamat malam saja bagi Anda semuanya di tengah suasana rehat Anda atau aktivitas Anda di malam hari ini yang tetap bertugas sebagai petugas operasional piket malam, ya, tetap semangat bertugas, dan yang sedang santai, yang sedang cooling down seperti itu, lebih relax dan enjoy malam hari ini bersama RRI Pro 1 yang pastinya mengudara di frekuensi 89,3 MHz dan juga mengudara di siaran streaming online aplikasi RRI Digital. Lagu-lagu pop Indonesia akan hadir ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Dan saya juga kembali menyapa Bang Andika Yuda di Aceh Timur, ya, Bang Andika Yuda yang tadi sempat WA Japri saya tadi Bang Andika Yuda sempat menyinggung tentang informasi yang saya bacakan, ya, atau yang saya berikan tadi tentang info gaji 13 bagi ASN. Ternyata Bang Andika Yuda ini, boleh ya saya spill ke pendengar lainnya nih, Bang Andika Yuda izin ya, istri beliau katanya ASN, Bang. Iya, ternyata istri beliau ASN, ya. Jadi yang bukan ASN mungkin punya istrinya yang ASN atau punya suaminya yang ASN gitu ya. Jadi ini berkah. Kemudian bagi yang bukan ASN juga nanti akan kebagian kecipratan berkahnya ini. Karena nanti kan dibelikan, ya, dibelikan sesuatu. Jadi Anda yang bisa berdagang juga akan bergulir perputaran ekonominya seperti itu. Tapi kata Bang Andika Yuda itu hak jerih payah istri lah, Bang, katanya. Ya, ya, ya. Jerih payah istri. Tapi menurut Bang Andika Yuda sepertinya di Aceh Timur belum cair gaji 13-nya. Masih kalah cepat dibanding Aceh Utara, ya. Iya. Aceh Utara sudah diumumkan bupatinya, ini sedang dalam proses pencairan. Jadi memang tergantung, jadi memang itu tergantung kesiapan bendahara masing-masing instansi seperti itu, ya, kesiapan datanya, kesiapan pengamprahan dan lain sebagainya. Jadi masih di Pro 1 RRI malam hari ini, berikut lagu-lagu pop Indonesia kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, lanjut tentang informasi duka ya, pendaki asal Aceh Utara yang dilaporkan hilang di Gunung Selawah Aceh Besar. Ini tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian terhadap korban yang terakhir terlihat di puncak Gunung Selawah. Dan menurut laporan, korban diketahui bernama Faiz Hidayat, usia 23 tahun, warga Gampung Paluh Gading, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Jadi diungkapkan oleh Kepala Kantor Badan Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banda Aceh Al Hussein bahwa pihaknya menerima laporan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juni. Jadi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat menerima laporan dari Polsek Lembah Selawah terkait satu orang pendaki yang dilaporkan hilang di Gunung Selawah, ungkap Al Hussein kepada wartawan. Jadi berdasarkan informasi yang diterima, Faiz melakukan pendakian bersama sejumlah rekannya pada hari Minggu tanggal 31 Mei. Rombongan berangkat Minggu pagi sekitar pukul 9 WIB dan tiba di puncak Gunung Selawah pada pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Namun, saat rombongan hendak turun meninggalkan puncak, rekan-rekannya menyadari Faiz tidak berada lagi di lokasi. Bahkan pencarian yang dilakukan secara mandiri oleh rekan korban berlanjut hingga keesokan harinya, tapi belum juga membuahkan hasil. Setelah menerima laporan, kemudian Basarnas Banda Aceh langsung mengerahkan tim rescue ke lokasi kejadian. Dan kita berharap semoga keluarga korban ini diberikan ketabahan untuk musibah ini ya. Dan tim terus mencari keberadaan korban dengan harapan bisa ditemukan dalam keadaan hidup seperti itu.

Sementara itu pendengar, bulan Juni ini juga momen detik-detik pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026 di tiga negara, ya, tuan rumahnya Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Ini juga menjadi tontonan yang menarik mungkin untuk para pecinta penggemar sepak bola di seluruh dunia, tidak terkecuali di Aceh, khususnya juga di wilayah Siar, RRI Lhokseumawe mungkin, ya, di beberapa kabupaten kota Lhokseumawe, kemudian Kabupaten Aceh Utara, Biren, Aceh Timur, sampai dengan Kota Langsa dan Tamiang.

Diinformasikan itu pembukaan Piala Dunia 2026 pendengar itu tanggal 11 Juni ya di bulan ini. Jadi ini tinggal menghitung hari pesta bola dunia ini atau pesta bola Piala Dunia 2026 akan digelar.

tontonan Piala Dunia 2026 ini di TVRI. Sementara RRI juga nanti akan merilai untuk siaran Piala Dunia dalam versi audio, ya, dalam versi audionya. Dan mungkin Anda yang tidak sempat menyaksikan pergelaran Piala Dunianya, tidak sempat menonton, bisa mengupdate melalui siaran audio RRI seperti itu. Karena jadwal untuk Piala Dunia 2026 sendiri itu ada yang dimainkan di pagi hari.

penerapan terbaru dalam pesta sepak bola dunia 2026 FIFA World Cup. Karena dari mulai VAR, dari mulai penerapan kartu hukuman untuk para pemain yang melakukan pelanggaran, itu ada juga penerapan barunya seperti itu. Selain itu juga peserta negara itu lebih banyak dari Piala Dunia edisi sebelumnya. Jadwal pertandingannya saja itu, kalau edisi sebelumnya 1 bulan, ini Piala Dunia 2026 kali ini sampai 40 hari.

maksud kami, kami ulangi, Piala Dunia 2026 diikuti oleh 48 tim negara. Jumlah ini meningkat dari edisi-edisi sebelumnya yang hanya berjumlah 32 tim. Sekaligus menjadi format baru yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rekar, ngomong-ngomong tentang ada yang mengatakan begini, saya ini dapatkan dari artikel di yang disebarkan di media sosial. Ini apa iya apa tidak ini ya? Soal tipe pria yang disukai banyak wanita. So sweet. Tipe pria yang disukai banyak wanita sebenarnya bukan soal fisik saja, tapi kombinasi sikap, karakter, dan cara membawa diri. Ini beberapa tipe yang paling sering menarik perhatian. Satu, pria percaya diri, tapi bukan sombong ya. Punya keyakinan diri, tahu arah hidup, dan tidak mudah minder. Wanita cenderung nyaman dengan pria yang punya pegangan. Yang kedua, pria yang punya tujuan hidup. Entah itu karir, bisnis, atau pengembangan diri. Pria yang jelas arah hidupnya terlihat lebih menarik daripada yang jalan tanpa arah. Ketiga, pria yang bisa diandalkan. Misalnya, tepat janji, konsisten, dan bertanggung jawab. Hal sederhana seperti ini justru sangat bernilai. Yang keempat itu, pria yang dewasa secara emosional. Jadi, misalnya tidak mudah marah, bisa mengontrol emosi, dan tidak egois. Ini salah satu faktor paling kuat dalam hubungan jangka panjang. Yang kelima, pria yang punya sense of humor. Ya. Jadi bisa bikin suasana ringan dan nyaman. Wanita suka pria yang bisa bikin mereka tertawa tanpa berlebihan. Yang keenam, pria yang perhatian. Ya, tapi tidak berlebihan ya, tidak over. Jadi menghargai, mendengarkan, dan peduli tanpa jadi posesif atau terlalu mengekang. Yang ketujuh, pria yang menjaga penampilan. Nah, ini misalnya tidak harus tampan, tapi rapi, bersih, dan enak dilihat. Good looking, seperti itu ya. Ini menunjukkan kamu menghargai diri sendiri. Jadi jangan kumel gitu ya. Harus rapi. Yang kedelapan, pria yang punya prinsip. Ya, jadi tidak mudah terpengaruh, punya nilai hidup yang jelas. Ini bikin wanita merasa aman dan respect. Kalau disimpulkan, wanita cenderung tertarik pada pria yang punya arah, stabil, dan bikin nyaman. Nah, hayu, ini wanita. Yang pendengar wanita mana nih? Tunjuk tangan. Apakah iya seperti ini? Delapan ini ya, tipe pria yang disukai banyak wanita. Tapi ada komen-komennya nih saya spill ya. Ada yang komen begini. Semua di aku, salahnya cuma satu, kurang duit. Terus ada juga yang komen misalnya, aduh, aku tidak punya semua yang di atas. Ada lagi yang komen, aku punya, tapi sampai sekarang masih jomblo. Jadi gimana ya, kalau soal ini relatif lah ya, seperti itu ya, tipe pria yang disukai banyak wanita. Tergantung ya, bisa jadi, bisa enggak sih, ada 8 tipe yang diungkapkan ini. Ini hanya sekedar informasi saja pendengar, ada sekedar informasi sekilas. Lalu untuk untuk joke di malam inilah, di sudah pukul 22 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat, dan masih di sesi informasi dan juga musik lagu-lagu pop Indonesia. Bersama saya Denny Mr. D di studio, tapi malam hari ini tidak ada lagi ruang rindu daerah, karena tadi sudah ada ruang rindu nasional ya, relay dengan Pro 1 Jakarta.

Okay, ini ada beberapa WA juga yang masuk ke studio kami malam hari ini dari para pendengar semua di nomor kami tentu di 0811671589. Saya juga agak surprise ini, agak terkejut malam hari ini. Yang pertama itu ada Santi ya di Loksmawe. Assalamualaikum Bang, saya Santi, mau request lagu Ebit Gade Menjaring Matahari. Oh, kepingin dengar lagu Ebit Gade ya Mbak Santi di Loksmawe. Terima kasih sudah WA ya. Kemudian ini Rere di Loksmawe juga nih, pilihan lagu-lagunya bikin melayang-layang relate dengan kisah hidup. Wah, terima kasih Rere ya. Okay, baik. Terima kasih yang sudah WA malam hari ini. Sebenarnya ini tidak program request, tapi tidak apa-apa. Tidak menutup kemungkinan untuk Anda berkirim pesan WhatsApp bersama kami, ya. Pro 1 RRI Loksmawe.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

dengar ada kata-kata apa ya, kata-kata bijak kali ya, yang mengatakan bahwa seperti ini, aku tidak perlu mahkota untuk menjadi raja, dan aku tidak perlu harta untuk menjadi kaya. Cukup kamu, aku sudah menjadi segalanya. Asik. Seperti itu juga kami, para penyiar ya, para angkasawan RRI, cukup Anda pendengar kami, tentu kami sudah menjadi segalanya. Seperti itu, iya. Karena kami juga bersiaran, hadir menyapa Anda selama lebih kurang 12 jam ya, setiap harinya. Itu juga untuk melayani publik, tentu saja di bidang informasi. Dan juga menghadirkan hiburan-hiburan untuk Anda semuanya, mengisi hari-hari Anda. Semoga dengan mendengarkan Pro 1 bisa mengurangi rasa penat, lelah setelah beraktivitas. Dan juga semoga dengan informasi yang kami sajikan dapat menambah wawasan, dapat menambah pengetahuan Anda. Karena Pro 1 juga adalah kanal informasi dan inspirasi. Ya, jadi berita-berita juga bahagian daripada sajian siaran Pro 1 RRI. Kemudian juga musik selingan. Dari mulai lagu-lagu pop Indonesia, lagu daerah, lagu Aceh, lagu dangdut, seperti itu ya. Sepanjang hari bersama Pro 1. Berikutnya semoga terhibur kembali dengan sajian lagu-lagu musik hiburan yang kami suguhkan sampai dengan nanti ke pukul 12 malam atau pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam dan merawatnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat tanpa mendapat beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkat. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukurlah setiap hari, karena tiap hari adalah berkat.

Semakin malam perjalanan di Persatuan Radio Semawi malam hari ini sudah pukul 23 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Salam kenal buat Ibu Santi ya, yang tadi tiba-tiba sudah WA ke studio mau request lagu Ebit GAD Mencari Matahari, sudah saya putar tadi ya. Ibu Santi di Luxmawe. Ini ada cerita lucu sedikit ini ya. Tadi saya agak ini deh dengan foto profilnya Ibu Santi, kayak gak asing gitu ya. Rupanya kata Ibu Santi anak saya kerja di RRI. Ya Allah.

juga terkait dengan informasi lainnya, operasi pencarian pendaki asal Aceh Utara yang masih dilaporkan hilang di Gunung Selawa, Aceh Besar. Ini juga rupanya salah satu tetangga dari personil kami yang tinggal di Paluh Gading, Kecamatan Dewantara ya. Kru RRI Lux Mawe, rupanya tetangga beliau juga. Jadi terkait informasi ini pendengar, update terakhir itu sepanjang hari ini tim gabungan telah dikerahkan dengan perlengkapan lengkap untuk memaksimalkan proses pencarian. Tim dilengkapi dengan pesawat tanpa awak jenis drone thermal yang mampu mendeteksi jejak manusia melalui pantulan suhu tubuh, serta melibatkan unit K9 atau anjing pelacak untuk melacak jejak keberadaan korban. Jadi selain tim SAR Banda Aceh, operasi pencarian dan penyelamatan ini juga melibatkan personil kepolisian Koramil Lembah Selawah, petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA, serta dukungan masyarakat setempat yang sangat mengenal medan. Hingga berita ini diturunkan juga, operasi pencarian masih terus berlangsung di kawasan hutan dan jalur pendakian Gunung Selawah.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam dan merawatnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat tanpa mendapat beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkat. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukurlah setiap hari, karena tiap hari adalah berkat.

Dalam mencapai kesuksesan, pasti akan ada berbagai tantangan, berbagai cobaan, dan tak jarang di antaranya memberikan efek yang begitu kuat hingga Anda merasa tertekan. Tetapi, orang yang telah memiliki tekad kuat untuk mencapai kesuksesan tidak akan pernah menyerah dengan tantangan dan rintangan. Justru, akan menjadikan tantangan dan rintangan tersebut sebagai sebuah pengukuran. Apakah Anda layak mendapat kesuksesan ketika Anda sudah bisa mengalahkan rintangan tersebut?

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini, kami hanturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan, dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Loksmawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Dewi Mohata dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhok Semawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhok Semawe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Para pendengar Pro 1 RRI Lhok Semawe, para pemirsa RRI Lhok Semawe ofisial, para pejuang subuh dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah materi kita pada kesempatan berbahagia ini kita angkat keajaiban subuh. Ini adalah merupakan sebuah topik yang sangat istimewa karena waktu subuh adalah merupakan waktu permulaan yang diberkahi, di mana waktu itu subuh sangatlah diperhatikan, baik itu tertera di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah serta pendapat para ulama. Maka insyaallah pada kesempatan ini kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78, Allah berfirman yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Masya Allah. Ini keutamaan yang pertama. Ibnu Katsir menjelaskan maksud daripada disaksikan oleh malaikat adalah bahwa malaikat malam dan malaikat siang itu menyaksikannya. Karena malaikat itu yang ditugaskan untuk mengawasi dan mencatat amal manusia itu berganti shift pada dua salat, salat subuh dan salat asar. Maka subhanallah, begitu mulianya orang-orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka orang tersebut disaksikan oleh malaikat. Sehingga malaikat yang melaporkan amal yang dikerjakan manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saat mereka melaporkan kepada Allah dan Allah bertanya, bagaimana kondisi hambaku saat engkau tinggalkan? Maka malaikat mengatakan, mereka sedang sholat. Nah, ini luar biasa. Jadi malaikat menyaksikan orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian malaikat mendoakan orang yang sholat subuh berjamaah, dan orang-orang yang sholat subuh berjamaah tersebut diminta ampun oleh para malaikat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa sholat subuh adalah sholat yang paling utama setelah sholat isya, karena disaksikan dua kelompok malaikat, sehingga dia memiliki keistimewaan yang luar biasa sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Kemudian di dalam surat Al-Fajr ayat 1 dan 2 itu Allah bersumpah demi fajar, yang artinya demi fajar dan malam yang 10. Maksudnya Allah tidak bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu adalah yang agung. Nah, kalau kita buka Al-Quran, banyak yang menjadi sandaran sumpah Allah, termasuk wal-fajri, kemudian wal-duha, wal-layli, dan banyak sekali Allah bersumpah dengan sesuatu yang agung, yang itu menunjukkan bahwa sesuatu yang menjadi sandaran sumpah Allah berarti itu sangat agung. Nah, ketika Allah bersumpah demi fajar wal fajri, berarti di sana ada kebaikan yang luar biasa. Maka kalau kita lihat kebaikannya itu bukan hanya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah namun juga mendapatkan kemuliaan doa para malaikat. Kemudian dari segi kesehatan juga orang yang bangun lebih cepat itu juga dapat kebaikan, dan bahkan Allah juga berfirman wabil asharihum yastaghfirun, dan mereka adalah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Dalam hadis itu disebutkan barang siapa yang membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada orang tersebut dan dihindarkan daripada godaan syaitan. Para pendengar Pro 1 RRI Lusmawi di manapun berada, para pejuang subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan lain daripada waktu subuh ini juga adalah di mana waktu subuh inilah merupakan sebagai simbol kesuksesan seseorang. Maka lihatlah mereka-mereka yang sukses itu, mereka-mereka yang mendapatkan keberkahan itu, mereka bangun lebih cepat, mereka bangun lebih awal, sehingga mereka dapat kebaikan. Nah, berbeda dengan orang-orang yang tidak sukses atau orang-orang yang hidupnya tidak mendapatkan keberuntungan, mereka tidak memanfaatkan waktu subuh. Maka oleh karena itu, apakah Anda seorang pelajar, Anda seorang mahasiswa, Anda seorang ahli bisnis, jangan lupa subuh adalah awal keberkahan dan kesuksesan. Tapi ingat, meskipun Anda sebagai pelaku bisnis, meskipun Anda banyak memiliki kegiatan di subuh, di waktu subuh, jangan lupa untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Apalagi setelah azan subuh kita bisa salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Apa kata Rasulullah, itu lebih baik daripada dunia dan isi di antara keduanya. Masya Allah. Maka raihlah kesempatan kebaikan ini. Setelah kita mendapatkan kebaikan beristighfar di waktu sahur, kemudian menunggu waktu sholat subuh berjamaah, kemudian menyempatkan sholat sunat sebelum sholat subuh, nah, ini luar biasa. Kemudian Masya Allah, kita naik sedikit lagi setelah waktu subuh, kemudian nanti menjelang waktu duha. Nah, sempatkan kita sholat 2 rakaat di waktu duha. Kalau ada kesempatan bisa saja 8 rakaat. Karena waktu duha juga adalah bagian daripada tanda-tanda kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabulkan doa-doa orang yang berdoa di waktu sahur. Allah mengabulkan doa yang dipanjatkan setelah sholat subuh. Allah mengabulkan doa mereka yang berdoa setelah sholat duha. Maka oleh karena itu, begitu mulianya rangkaian kebaikan, mulai dari sahur sebelum subuh, kemudian menunggu waktu sholat subuh berjamaah, kemudian sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, yaitu sholat qabliyah. Qabliyah yaitu sholat sebelum sholat subuh. Kemudian menjaga kebaikan dengan melaksanakan sholat duha kira-kira sekitar jam 8 di waktu pagi. Kemudian menyempatkan diri juga untuk membersihkan diri kita atau bahkan mandi sebelum subuh. Kemudian membaca Al-Quran di waktu subuh. Kemudian membantu kegiatan rumah tangga di waktu subuh. Apakah itu membersihkan halaman rumah, membersihkan rumah, menyapu di depan rumah. Termasuk perbuatan yang sangat mulia adalah mengantarkan anak-anak kita ke tempat dia belajar, ke sekolah. Kemudian Masya Allah, kita melihat juga di pasar para pejuang-pejuang subuh, mereka mencari rizki di waktu subuh. Ini subhanallah, luar biasa. Belum lagi ada saudara-saudara kita yang berangkat ke laut, itu bahkan sebelum waktu subuh mereka sudah berangkat. Masya Allah, kita doakan mereka diberikan keselamatan. Mereka pergi ke laut mencari ikan, kemudian ikan-ikan tersebut nanti dibawa pulang, dimakan oleh kita, dan itu menjadi makanan yang sangat bergizi. Masya Allah. Ketahuilah, Apakah itu ibadah yang kita laksanakan di waktu subuh? Apakah itu pekerjaan-pekerjaan kita yang kita laksanakan di waktu subuh? Ya, mulai dari sebelum subuh, di waktu subuh, setelah subuh, menjelang duha dan waktu duha. Itu semuanya berlimpah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi adalah waktu subuh merupakan waktunya, tandanya kesuksesan seseorang. Mari rebut kebaikan dan keberkahan dan kesuksesan dengan memanfaatkan waktu sahur, dengan memanfaatkan waktu subuh, sholat subuh dan sholat sunat sebelum subuh. Kemudian nanti diteruskan dengan menunggu waktu duha dan sholat duha. Maka raihlah kebaikan dan kemuliaan untuk menjadi pribadi terbaik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu." Hadis riwayat Tirmizi.

Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLX Mahoy. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Seperti biasa tepat informasi pukul 6 waktu Indonesia Barat, yaitu saatnya kami segera hadirkan yaitu Fokus Pagi.
1: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.

0: dari warung kopi itu muncul sebuah rencana, bukan rencana bisnis, maupun rencana membuat kegiatan apa di kampus.
1: Catatan dari kami, kalau kita lihat tren bang, tren kasus-kasus yang sudah pernah kami tangani, yang ini yang terlapor bang, yang nggak terlapor pasti banyak sekali ya.
2: Rangkaian setiap kejadian itu hampir bisa kita

Tim redaksi Redlux Mai telah merangkum hasil liputan di antaranya tuntutan pengelolaan migas berkeadilan di Blok Andaman. Bupati Aceh Utara berkoordinasi dengan BNPB dan Kementerian PU terkait kerusakan Huntara. Bersama saya Dewi Mohata, inilah berita selengkapnya.

0: Baik, pendengar, kita awali berita yang pertama. Pemerintah pusat dan daerah didesak untuk bersikap transparan dan bersatu suara dalam memperjuangkan pengelolaan minyak dan gas bumi atau migas yang berkeadilan bagi rakyat Aceh. Langkah ini dinilai krusial guna mencegah terulangnya sejarah kelam masa lalu serta potensi konflik soal sosial baru. Tuntutan ini mengemukakan seiring minimnya informasi utuh yang diterima publik terkait rencana pengelolaan blok Andaman oleh perusahaan Mubadala Energy. Bahkan beredar kabar bahwa hasil migas tersebut akan langsung dialirkan melalui pipa sepanjang 500 km ke Pulau Jawa. Akademisi Universitas Malikusalai Dr. Julius Dharma mengingatkan kondisi ini jangan sampai memicu masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Menurut Julius, pemerintah daerah, legislatif, mahasiswa, dan seluruh komponen masyarakat, Aceh harus menyatukan suara dan memperkuat posisi lewat negosiasi berbasis data yang valid.
1: Pertama sekali, kita hari ini kan tidak mendapatkan informasi yang utuh terhadap misalnya pengelolaan migas Aceh, temuan di Blok Andaman itu, yang memang offshore-nya oleh perusahaan Mubadala misalnya. Ada informasi-informasi yang baru-baru ini kita dengar dari gubernur juga bahwa nanti pengelolaannya itu langsung dipasang pipa sampai ke Pulau Jawa, yang pipanya panjangnya 500 km lebih misalnya. Jadi kita di Aceh ini jangan nanti seperti terulang kembali seperti pengelolaan gas Arun dulu. Jangan sampai ada istilah orang Aceh mengatakan buaya kurung tudang-tudang, buaya tamang merasuki. Jadi harus ada negosiasi yang kuat, data-data yang kuat.
0: Pendengar. Julius Dharma menambahkan, meski pihak investor mencari keuntungan finansial, pemerintah pusat harus tetap bersikap adil dalam sistem bagi hasil dan pemanfaatan infrastruktur lokal. Seperti optimalisasi kilang Arun, pemberian kesempatan bagi sumber daya manusia lokal dinilai menjadi kunci utama agar kekayaan alam Andaman mampu kesejahteraan nyata bagi masa depan Aceh. Pendengar, sikap Gubernur Aceh yang meminta agar Plan of Development Wilayah Kerja Zone Andaman ditunda hingga hadirnya sebuah kesepakatan. Namun, bagaimana tanggapan masyarakat rangkum dalam Voxpok berikut ini?
2: Pendengar, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap mendorong pengelolaan migas yang berkeadilan untuk masyarakat Aceh? Berikut kita simak dalam Voxpok berikut ini.
3: Pemerintah Aceh jangan cuma argumen, tetapi harus bisa komunikasi yang baik menyangkut dengan Blok Andaman. Komitmen daripada pemerintah Aceh untuk menyetujui pengelolaan Blok Andaman.
0: Baik, pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Ketua MPC Pemuda Pancasila Aceh Utara, Ali Kuba, menyampaikan dukungannya agar gas Blok Andaman diolah di Aceh. Terkait hal tersebut, berikut kita dengarkan wawancara singkat bersama reporter Anita Diana.
4: Terima kasih rekan penyiar. Pendengar, Ketua Majelis Pimpinan Cabang Aceh Utara, Ali Kuba, menyatakan pandangannya terkait pentingnya pengolahan gas Blok Andaman di Kek Arun bagi masa depan ekonomi Aceh. Langsung saja untuk pertanyaannya, mengapa pengolahan gas Blok Andaman di Kek Arun menjadi begitu penting bagi masa depan Aceh?
5: Ini kita tahu Blok Andaman ini adalah cadangan gas terbesar di dunia, hasil survei yang akan diolah nanti. Dan ini akan menjadi modal masa depan Aceh. Yang kita tahu OSUS akan segera berakhir. Dan ini dalam tahap masa lobi-lobi perpanjangan. Dan kita harap ini OSUS akan menjadi dana abadi. Gitu, OSUS abadi. Tidak diperpanjang. Ini akan menjadi modal besar di Blok Andaman ini untuk masa depan Aceh.
4: Yang kedua, apa dampak terbesar yang akan dirasakan masyarakat jika gas Andaman diolah di Aceh?
5: Apa dampak terbesar yang akan disarankan dirasakan masyarakat Aceh jika gas Andaman diolah di Aceh? Jika diolah di sini, ini perputaran ekonomi begitu pesat. UMKM akan luar biasa bisa berjalan dengan baik. Dan pemerintah bisa mengundang investor-investor untuk mendirikan pabrik-pabrik di kawasan Kek Arun di sini dengan memberi pelayanan yang prima dan kenyamanan, keamanan yang
4: menurut Pak Ali, seberapa besar potensi ekonomi yang dapat tercipta dari pengolahan gas tersebut?
5: Sangat besar, terutama di bidang UMKM seperti yang saya ceritakan tadi. Yang kedua, perhotelan. Yang ketiga, pariwisata. Kita, daerah kita ini daerah syariat, ya. Ini akan menjadi warna baru ketika hadir wisata-wisata kemari ataupun investor-investor. Mereka juga akan mengikuti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
4: Dan mengapa Kek Arun dinilai lebih layak dibandingkan lokasi lainnya?
5: Ini sangat cocok dikarenakan pelabuhan ada, transportasi dekat, dan melintasi di jalan provinsi, jalur darat mudah, gak lebih mudah.
4: Yang terakhir, apa risiko yang akan dihadapi Aceh jika gas andaman diolah di luar Aceh?
5: Apa risiko yang akan dihadapi Aceh jika gas andaman diolah di luar daerah? Ini akan menjadi daerah yang miskin. Ini akan menjadi pengangguran besar-besaran. Dan yang saya tahu, ketika ini terjadi diolah di pusat di sana, tidak ada terjadi perekrutan tenaga kerja. Pengangguran malah bertambah, bukan hanya berkurang. Ini yang harus kita sama-sama kita dukung kebijakan Bapak Gubernur demi masa depan Aceh yang gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian wawancara bersama Bapak Ketua MPC Pemuda Pancasila Aceh Utara Ali Kuba. Saya Diana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Baik, pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Bupati Aceh Utara Haji Ismail A. Jalil atau yang diakrab disapa Yahwa, Rabu 3 Juni 2026 telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat dan Kementerian PU terkait kerusakan huntara dan musola di Kecamatan Langkahan Aceh Utara. Hal tersebut dikatakan juru bicara pemerintah Aceh Utara, Muntasir Ramli. Menurutnya, sebanyak 58 unit hunian sementara di 4 kampung dalam Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara mengalami kerusakan, baik rusak sedang, ringan hingga berat akibat hujan disertai angin kencang yang terjadi pada 2 Juni sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat menjelang maghrib. Ia menyebutkan berdasarkan informasi yang diterima dari Camat Langkahan, kerusakan sangat bervariasi. Ada yang rusak berat, sedang, dan ringan, dan sejauh ini belum ada laporan terkait adanya korban jiwa dalam musibah tersebut. Tim terus melakukan pendataan dan penanganan pasca bencana. Berdasarkan data sementara, sebanyak 36 unit huntara dan 1 unit musola mengalami kerusakan di Kampung Rumah Raya, terdiri atas 11 unit rusak berat, 20 unit rusak sedang, dan 5 rusak ringan. Selanjutnya di Kampung Langkahan, 5 unit huntara rusak ringan, di Bukit Linteng, Dusun Lebok Meku, 7 unit huntara rusak berat termasuk musola. Sementara untuk Gedung Bak, sebanyak 10 unit, 4 rusak berat dan 4 rusak ringan dan 2 rusak sedang. Warga yang terdampak sedang mengungsi ke tempat yang lebih aman dan pembangunan hunian sementara tersebut di Rumah Raya Delengkahan dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sedangkan di Bukit Linteng, Huntara dan Musola dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Pendengar, Bupati Aceh Utara Haji Ismail A. Jalil memastikan pemerintah Kabupaten Aceh Utara mulai mencairkan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara, P3K, DPRK, dan KDH setempat Rabu 3 Juni 2026. Hal tersebut diungkapkan Muntasir Ramli, juru bicara pemerintahan Aceh Utara. Kebijakan tersebut terangnya merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan 7.469 PNS, 2.386 P3K, dan 45 anggota Dewan, serta 2 KDH setempat, dan total anggaran mencapai Rp49.282.461.777,79. Dan pengajuan gaji ke-13 dapat dilakukan mulai 3 Juni 2026. Ia menyebutkan pencairan gaji ke-13 dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan peraturan Bupati nomor 10 tahun 2026 yang ditandatangani oleh Haji Ismail A. Jalil, Bupati Aceh Utara dengan menggunakan sumber anggaran dari APBK Aceh Utara tahun 2026. Pendengar, dengan berakhirnya informasi terkait Bupati Aceh Utara, pastikan gaji ke-13 ASN cair pekan ini mengakhiri perjalanan Fokus Pagi edisi pagi ini. Saya Dewi Mohata, tetaplah bersama kami. Anda juga bisa mengakses RRI Digital, TikTok, dan juga rri.co.id.
6: Demikian Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Luksemburg.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

89,3 MHz Pro 1 RMS. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ya seluruh rutinitas kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu tepatnya di hari Kamis 4 Juni 2026. Bersama saya Dewi Mohata yang akan terus bergulir sampai dengan formasi pukul 9 nanti. Dan masih dengan lagu-lagu Aceh yang akan terus kami hadirkan sampai nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Jangan lupa juga hasil informasi terkait dengan kondisi cuaca di pagi hari ini yang tampak terlihat redup pendengar, namun yang pasti nanti akan diinformasikan bersama BMKG Mariko Saleh di tepat formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini juga Anda di Lusmai Pagi juga kami akan menghadirkan nanti ada dua narasumber yang akan hadir di studio kami bersama Haji Sudirman terkait dengan topik yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini, cukup menarik pendengar, yaitu tentang mendorong pengelolaan migas yang berkeadilan untuk Aceh. Nanti bersama Haji Sudirman Esos Emsos, kemudian juga ada dari Dr. Amri SAMSI. Bagaimana perjalanannya, Anda juga bisa menyimaknya melalui channel YouTube kami di RRI Lusmai Official dan juga di RRI Digital. Selamat pagi, paling baik juga untuk Anda yang akan memacu kendaraannya, tetaplah berhati-hati dan perhatikan ruas-ruas jalan yang Anda lalui, dan yang paling penting adalah mematuhi segala rambu-rambu lalu lintas dan juga menggunakan segala kelengkapannya dan juga mengutamakan keselamatan dibandingkan kecepatan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi.